0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Kabar Pro4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Baisukan. Habar Perempat bersama Ulun Rida. Dasarang mengatasi ancaman musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru menyiapkan sejumlah strategi gasan mengurangi dampaknya terhadap sektor pertanian lawan jual peternakan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga penguatan ketahanan peternakan dengan 3 langkah utama. Sekretaris DKP 3 Banjarbaru, Wiwin Rubiati, dikonfirmasi mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan di sektor pertanian adalah mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut disusun berdasarkan data historis kekeringan, ketersediaan sumber air, kondisi irigasi, luas tanam, serta kawasan tanda hujan. Data itu menjadi dasar dalam menentukan kebijakan termasuk penyusunan kalender tanam yang disesuaikan dengan perakiraan musim. Petani, kata Wiwin, juga didorong mempercepat masa tanam sebelum puncak kemarau serta melakukan diversifikasi komoditas dengan tidak hanya menanam padi, tetapi juga palawija yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Selain itu, DKP 3 menyalurkan bantuan sarana produksi berupa benih varietas tahan kekeringan seperti padi gogo dan berbagai jenis palawija. Kasat membantu petani yang mulai mengalami keterbatasan air, Wiwin menyampaikan bahwa DKP 3 juga menyediakan fasilitas pinjam pakai pompa air melalui Blit Alat dan Mesin Pertanian Alsintan Banjarbaru. Adapun sektor peternakan, Wiwin menjelaskan pihaknya memusatkan perhatian pada 3 aspek utama, yaitu ketersediaan air minum ternak, ketahanan pakan, serta pengendalian suhu dan kesehatan kandang. Menurutnya, kebutuhan air minum ternak pada musim kemarau dapat meningkat hingga 2 kali lipat. Karena itu, peternak didorong menyiapkan sumber air alternatif melalui pembangunan sumur bor, pemanfaatan pompa air, hingga penyediaan tempat penampungan air bersih sebagai cadangan apabila sumber air permukaan mengering. Demikian Habar Perempat Ulun Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu pada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, mungkin ketika pertama ketemu dengan seseorang ada rasa klik gitu ya. Biasanya langsung minta nomor ya. Tapi ketika dihubungi kok gak nyambung-nyambung, kenapa? Jangan-jangan di blok. Ya jadi nekat ya datang ke rumah. Ternyata ada abahnya Jar. Timbul disariki mana lo Sidin? Ah, Rau kada jadi bertamu. Timbul disariki bulik langsung. Langsung apa hilang cintanya kayak itulah. Waduh, tapi kalau seseorang yang lagi benar-benar jatuh cinta dan terus berusaha mengusahakannya kayak itulah. Nah, dan tadinya kada tapi ketujuhan kita. Nah, karena kita mungkin menunjukkan perilaku yang baik, sikap yang baik kayak itulah. Lawas-lawas jatuh cinta juga ya kalau apalagi kuitannya lah kalau memang kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah pastinya juga kuitan tuh menginginkan anaknya tuh berjodoh lawan orang yang baik ya kalau lah, yang bujur-bujur, yang serius, yang mapan. Nah perilakunya, sikapnya, sifatnya itu bujur-bujur, baiklah, berperilaku baik, santun. Nah itu ketujuh benar kuitan. Nah, itu jangan pura-pura lah, tapi itu bujuran. Bujuran dari sikap dan perilaku kita yang sebenar-benarnya lah. Jangan pas di awal aja baik, sekalinya mbah di perjalanannya nah kelihatan lah belangnya, nang sebujurannya nah kayak apa. Jadi jarang Allah tuh kalau kita ingin mendapatkan orang yang baik, kita harus baik dulu ya. Kalaupun kita belum baik-baik benar, ya harus berusaha untuk memperbaiki diri kita agar kita pun mendapatkan jodoh yang baik ya.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: korupsi tata kelola keuangan di perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Baritokuala disebut tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara sampai miliaran rupiah. Nah, Kejaksaan Negeri Baritokuala ini juga mengungkap dugaan manipulasi laporan keuangan yang membuat perusahaan daerah tersebut tidak pernah membagikan dividen kepada pemerintah Kabupaten Baritokuala selama bertahun-tahun. Nah, ini terungkap dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan PDAM Baritokuala tahun buku 2014 sampai dengan 2025 yang saat ini telah menetapkan 4 orang pejabat dan mantan pejabat PDAM sebagai tersangka. Kasih intelijen Kejaksaan Negeri Baritokuala Dikan Fadli Nugraha mengatakan bahwa para tersangka ini diduga sengaja membuat laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Menurut tim penyidik, selama ini pembayaran rekening air masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi outlet Tirta Barito sejak Desember 2014 sampai April 2026 itu tercatat mencapai sekitar 196,6 miliar rupiah. Namun kejaksaan menduga sebagian dana pembayaran pelanggan tersebut tidak pernah disetorkan ke rekening resmi PDAM di Bank Kalsel. Dana itu diduga justru dialihkan untuk kepentingan pribadi para pelaku beserta kerabatnya. Nah, jadi akibat dugaan praktek tersebut, laporan keuangan PDAM setiap tahun disebut selalu menunjukkan kondisi merugi. Padahal sebagai badan usaha milik negara BUMD, keuntungan perusahaan itu seharusnya dapat disetorkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah PAD. Jadi dasar nomor 4, selain dugaan pengalihan dana, penyidik juga menduga terdapat pembuatan laporan keuangan yang tidak benar, kemudian dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban melalui kantor akuntan publik. Nah, dalam perkara ini, kejaksaan sudah menetapkan 4 orang tersangka berinisial N, DJ, SMD, dan SDN. Keempatnya kini sedang ditahan selama 20 hari di lapas kelas 2A Banjarmasin untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih bersifat sementara, yaitu sekitar 15,26 miliar rupiah berdasarkan hasil penghitungan kantor akuntan publik. Saat ini proses penghitungan kerugian negara juga masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pasokan bahan bakar minyak BBM subsidi untuk jenis Pertalite dan Biosolar di sejumlah SPBU di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ini terpantau habis terjual ya pada hari Jumat kemarin 26 Juni 2026. Jadi salah satu titik yang mengalami kondisi ini yaitu SPBU di Bitahan di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lok Paikat. Dan antrian kendaraan terutama armada angkutan material batu ini nampaknya mengular di sekitar area SPBU. Nah, sejumlah kendaraan bahkan sudah memarkirkan unitnya sejak malam hari untuk menunggu pengisian pada besok paginya. Pengawas SPBU Bitahan yaitu Jainuddin mengatakan bahwa stok biosolar itu habis lebih dahulu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk stok Pertalite menyusul habis terjual sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk biosolar habis sekitar pukul 13 tadi ya, dan dijelaskan bahwa pelayanan pengisian itu masih berlangsung untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo sambil menunggu pasokan berikutnya dari Pertamina. Ya, meskipun pengisian telah dihentikan, antrian kendaraan ini tetap terlihat memadati kawasan sekitar SPBU. Deretan dump truk juga armada angkutan material batu terparkir di sisi jalan nasional. Nah, antrian tidak hanya berada di depan kawasan sekitar markas Kodim 1010 Tapin, tetapi memanjang di sisi kanan dan kiri jalan. Nah, jadi sejumlah kendaraan yang antre itu terlihat ditinggal oleh pengemudinya, kaca kendaraan ditutup rapat dan unit dibiarkan terparkir untuk mempertahankan antrian menjelang distribusi BBM kembali dibuka pada pagi harinya.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Prophet bersama Ulun Rinda. Dan sana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan produksi beras dan jagung Indonesia wayah ini mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah berdirinya negara seiring tercapainya swasembada pangan dalam beberapa komoditas utama. Dan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada puncak Pekan Nasional Penas Kotak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dipantau dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta hari Rabu kemarin. Presiden menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani dan nelayan serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Menurut Prabowo, swasembada pangan menjadi salah satu pencapaian terbesar pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Indonesia, ujar Prabowo, saat ini mampu memproduksi berbagai komoditas pangan strategis termasuk beras dan jagung, gasan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Presiden menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai kementerian, pemerintah daerah serta dukungan aparat TNI dan Polri dalam program peningkatan produksi pangan. Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta jajaran pemerintah yang terlibat dalam program ketahanan pangan nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan gubernur, bupati, dan petani di berbagai daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Ia menegaskan swasembada pangan merupakan pondasi penting bagi ketahanan nasional karena tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa ketersediaan pangan yang memadai. Demikian kabar Prophet Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

Bareng Banua, menambah semangat dan pengetahuan. Kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Nah, ya begitulah. Mungkin kangennya, rindunya, kaganangannya tuh semakin menggebu-gebu. Nah, lawas banget. Sudah ada tetamu, maka jauh ada di ujung sana, di ujung benua atau di ujung mana lah. Memang kalau kita tuh sudah terlalu lama tidak bertemu, tidak berjumpa, pasti rasa rindu itu yang akan hadir dalam diri kita, dalam rasa, dalam pikiran gitu ya. Kalau dulu tuh orang memendam rindu tuh teramat sangat karena susah untuk bisa komunikasi ya. Ya paling banter pakai surat. Kalau zaman sekarang tuh udah lebih canggih. Kita kalau kangen rindu langsung WA atau langsung telepon atau langsung video call bilang kangen. Kangen gitu ya. Kangen rindu atau karindangan lah, tapi lain juga pang lewat handphone atau lewat HP. Kalau kada bertamu tuh kayaknya kada puas lah. Ya apalagi mungkin kangennya, rindunya itu dengan orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita kasihi, misalnya orang tua gitu ya. Aduh, orang tua tuh kalau lama tidak berjumpa pastinya tuh sedih ya. Jadi kita lah yang sebagai anak yang harus menghubungi orang tua ya. Dikabari aja tuh udah senang, udah happy, bahagia itu orang tua ya. Apalagi kalau kita bisa datang gitu ya. Tapi kalau jarak yang sangat jauh, gak memungkinkan kita untuk selalu datang karena berat di ongkos mungkin ya, paling tidak telepon lah ya. Ini adalah salah satu bentuk perhatian kita terhadap orang yang sudah berjasa untuk diri kita ya. Dan itu pastinya senang, bahagia sekali ya, karena orang tua merasa diperhatikan. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan ya, kalau ada kelebihan ya memang harus diusahakan ya, untuk mungkin mengirimkan sesuatu ya, nggak usah repot-repot berupa barang, uang aja biar mereka beli sendiri gitu ya. Nah, ini pun salah satu bentuk perhatian kita ya terhadap orang yang kita sayangi. Semoga kita tidak melupakan mereka, dan kalaupun sudah terlalu lama tidak berkabar, ya sekarang saatnya ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

44 pagi dari pukul 9 pagi hari ini. Dan sekarang perempat ada modus lagi, modus penipuan online terbaru yang menyasar penonton drama Cina yang sekarang ini mulai marak beredar ya. Jadi masyarakat ini diminta untuk mewaspadai modus-modusnya. Ini diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini ya. Nah, jadi sepanjang periode Januari sampai Mei 2026, OJK sudah menerima total ada sebanyak 17.105 pengaduan ini terkait dengan entitas ilegal. Nah, melansir dari CNBC, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan juga Perlindungan Konsumen OJK, Diki Karti Koyono, mengungkapkan salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ini adalah menyusup lewat situs-situs streaming drama-drama Cina. Ya, dasar nomor 4 disampaikan juga ini sanksi tegas ya. Merespon maraknya korban, OJK bersama Satgas langsung melakukan pemblokiran massal terhadap situs-situs dan aplikasi yang memang terbukti merugikan masyarakat. Selain pembersihan ruang digital, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan PUJK yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Jadi sanksi tersebut berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK dan 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK. Hingga pertengahan Mei ini, Satgas pasti sudah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online pinjol yang ilegal, kemudian 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas juga dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

0: cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangan Eda belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Borneo atau biasa disebut dengan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan sungai besar dan panjang. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Sungai Barito inilah terdapat sebuah jembatan gantung yang cukup terkenal, diberi nama Jembatan Barito. Jembatan Barito memiliki panjang 1082 meter, membelah Sungai Barito yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jembatan yang sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Namun, sejak tahun 2009, rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Timur. Jembatan Barito kini merupakan salah satu aset wisata kebanggaan

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

Pelaksana kesemujaan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu Pal 0 km Banjarmasin. Sebelum resmi dibuka, gasan masyarakat luas, sejumlah satuan kerja perangkat daerah bersama perusahaan daerah ini melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal. Peninjauan ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata, Biro Umum dan Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, PT Bangunan Banua serta tim akademisi ULM. Kegiatan ini dilakukan gasan melihat secara langsung kondisi bangunan dan kawasan penunjang yang nantinya menjadi ikon baru Kalimantan Selatan. Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toib melalui Kepala Bidang Cipta Karya Rian Tirta Nugraha ini mengatakan sampai wayah ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari pemerintah daerah. Demikian Habar Pro 4 pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat berisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Aduh, lawasnya ulun kada siaran. Ya ampun, 3 hari berlalu dang sareng Perompat dan akhirnya hari ini ulun kembali gasan siaran mengawani bubuan pian semuanya. Andang sanak, seperti biasanya ya, selamat datang dalam program yang selalu mengawani bubuan pian dari mulai pukul 10 sampai dengan 11 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat datang di Dandaman Banua, di mana ulun akan membariakan informasi tentang kuliner ataupun juga rekomendasi makanan yang bisa membantu bubuan pian untuk meningkatkan nafsu makannya ya. Karena ada beberapa orang biasanya hanya bangun guring itu perutnya lapar tapi nafsu makannya kededa. Nah, itu yang penting dang sanak. Yang penting itu adalah nafsu makannya supaya bangun guring perutnya bisa langsung diisi. Tapi ada juga tuh beberapa orang yang bangun guring itu bukan makanan atau cemilan-cemilan ringan yang harus masuk ke mulutnya atau ke parutnya, melainkan secangkir kopi. Ini biasanya peramang-amangan pang lah. Yang ketujuh benar, saban pagi udut dulu sedikit, habis itu ada cangkir kopi di sampingnya. Akhirnya di samping cangkir kopi bini mantarakan pulang ampar-ampar pisang jar. Apa tungarnya? Gorengan pisang kah untuk pisang? Nah, itu. Aduh, tapi itu stabil benar sih mau misalkan di pagi hari ya. Oke, dang sanak, karena ulun tadi udah sempat menyenggol cemilan ringan, oleh karena itu di siang hari ini ya, untuk buan pian semunyaan yang belum bisa makan berat, ulun akan rekomendasikan cemilan-cemilan ringan yang bisa masuk ke parut buan pian dan bisa diterima di pagi hari dang sanak ya. Enak, simple, dan mengenyangkan. Jangan kemana-mana, suguhan musik Banjar akan menemani buan pian terlebih dahulu dang sanak Perompat ya. Tetap bersama dengan ulun kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan seismik. Biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia dan menggunakan alat seismometer sebagai pengukur gempa bumi. Ada beberapa jenis gempa bumi yang umum diketahui, yakni gempa tektonik, gempa tumpukan, gempa runtuhan, gempa buatan, dan gempa vulkanik. Tentu saja gempa bumi ini termasuk yang sangat membahayakan bagi keselamatan diri. Melalui situs resmi BMKG diberikan beberapa tips antisipasi jika terjadi gempa bumi, yaitu berlindung di bawah meja jika tidak sempat keluar ruangan, menghindari benda yang bisa berpotensi membahayakan keselamatan, selalu sedia keperluan seperti makanan dan obat-obatan, dan tidak kalah pentingnya, jangan panik dan selalu berdoa untuk keselamatan.

Pendengar Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, jajanan Kalimantan Selatan dan sanak perempat ya, yang cocok disantap di pagi hari tentunya, dan rata-rata ini memang bercita rasa manis ya. Kita mulai dahulu dengan yang nomor satu ya, yaitu adalah wadai cincin. Ini sesuai dengan ngarannya dang sanak, karena wadah yang satu ini diisi lubang di tengahnya yang mana bisa dimasuki oleh jari tangan ya. Nah, kue cincin atau wadai cincin ini dibuat dari campuran tepung beras dan gula habang nang diolah dengan cara digoreng. Wadai cincin berisi tekstur kulit luar yang renyah dan isi di dalamnya itu lembut dang sanak, dan kadang hanya itu

rasa manis selejit dan aroma khas gula habang ini menjadi penggoda Gasan mencicipi yang arahnya wadai cincin yang satu ini. Jadi untuk kalian nih, pendengar yang berasal atau tidak dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kalau misalkan lagi berkunjung ke Banjarmasin untuk jenguk keluarga mungkin atau berkunjung ke rumah mertua gitu ya, wajib dicoba yang namanya wadai cincin ini. Kita mulai lagi dari yang kedua, Dang Sanak Perempat. Tadi yang pertama ada wadai cincin, kemudian yang kedua ada bingka kentang ya. Bingka ini menjadi jajanan yang wajib dicicipi saat ke Kalimantan Selatan. Rasanya juga kada kalah manis dan gurih. Perpaduan antara terigu, telur, gula, dan santan ini menjadikan kue bingka berisian tekstur yang sangatlah lembut. Ditambah dengan tahi lala di atasnya membuat rasanya tuh semakin lezat. Jujurlah, ulun tuh selalu penasaran dengan yang namanya tahi lala ini. Apa rasanya? Apakah tahi lala ini juga adalah bumbu yang sama, cocolan yang sama saat mencicipi jaring mungkin Dang Sanak Perempat ya? Kalau gak ada salah sih iya ya, karena jaring itu biasanya ada cocolannya warna putih dan kayaknya namanya memang tahi lala juga tuh. Nah, wadai bingka ini dibuat dengan cara dipanggang tentunya dan biasanya menggunakan oven atau cetakan panggang yang tentunya ini bisa dibeli dengan harga yang lebih murah juga. Masih ada beberapa lagi Dang Sanak lah, cemilan atau makanan ringan khas Banjar. Jangan kemana-mana, setelah ini ulun akan kembali lagi tetap bersama dengan ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cih.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan sarang sembunyian masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Rekomendasi cemilan dan makanan ringan khas Kalimantan Selatan yang bisa mengisi parut bebuan pian sementara waktu di pagi hari. Kita mulai kepada kue yang berikutnya, Dang Sanak Perompat ya. Tadi ada bingkak kentang, ada wadai cincin, dan yang berikutnya yaitu adalah amparan tatak ya. Jajanan ini, Dang Sanak Perompat, itu sangat khas karena memang ini adalah wadai Banjarbanar ya, amparan tatak ya. Ini bisa dibilang amparan pisang nih, karena isinya tuh ada pisangnya. Nah, tapi juga faktanya amparan tatak ini adalah kue yang membuat suasana kita tuh serasa berada di bulan Ramadan kayak itu. Nah, karena memang amparan tatak ini berhambur kalau di bulan Ramadan kemarin ya. Dan biasanya di pasar Ramadan ini banyak banar jua yang menjual wadah yang satu ini. Bahan dasar dari wadah ini Dang Sanak yaitu adalah tepung beras, santan, irisan buah pisang, dan rasanya itu legit gurih, membuat banyak orang itu memburu kue ini gasan berbuka puasa. Orang Banjar biasa menjadikan amparan tatak ini sebagai menu takjil ketika berbuka puasa Dang Sanaknya, dan kalau di hari-hari biasa itu jarang orang cari amparan tatak. Kecuali memang lagi moodnya, kecuali memang lagi ngidam kah mungkin, nah baru ada orang yang pasti becarian banar yang namanya amparan tatak ini. Kemudian, nah berikutnya ada wadai untuk ya. Nah, ini adalah makanan sarapannya orang Banjar ya. Jadi, di luar Kalimantan itu biasa disebut roti goreng. Adonan ini dibuat dari bahan dasar tepung terigu dan telur, serta terdapat isian di dalamnya. Nah, isian ini tuh bisa berupa parutan kelapa dengan gula habang, kacang hijau, atau irisan pisang ya. Tapi, yang paling rancak dijual itu adalah kacang hijau isiannya dan juga irisan pisang ya. Harganya murah meriah loh. Satu wadai ini dijual dengan seharga Rp1.000. Jadi jajanan ini dapat dengan mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Dan kada jarang jua Dang Sanak Perompat, warung-warung biasa juga menjual jajanan yang satu ini bila di pagi hari. Warung kopi itu biasanya ada wadai untuk ini. Kada usah warung kopi. Biasanya di setiap gang, di setiap jalan itu ada bibi atau acil yang lewat di pagi hari bersepeda. Dan biasanya sidin bakuciak tuh untuk-untuk. Nah itu biasanya mama-mama akan langsung keluar untuk membeli wadah yang satu ini. Karena memang wadah ini aduh gong banar bila dicampur dengan secangkir teh hangat atau secangkir kopi, secangkir susu hangat di pagi hari ya. Yang berikutnya Dang Sanak Perompat, kita beralih ke makanan yang ini bisa dibilang lembek dan manis ya. Namanya adalah dodol kandangan. Walaupun ini bukan asli Banjar, tapi ini juga ikoniknya cemilan ringan khas Kalimantan Selatan ya. Sesuai dengan namanya, dodol ini khas dari kota Kandangan, hulu Sungai Selatan ya. Sekilas tampak sama nang kayak dodol pada umumnya, tapi dodol kandangan itu berisi rasa yang lebih legit dan tekstur yang lebih lembut lagi. Nah, bahan yang digunakan pun sama, yaitu beras ketan dan santan gula habang yang dimasak dalam waktu yang lama. Setiap daerah pasti berisi jajanan khasnya masing-masing. Nah, ragam jajanan di atas ini Dang Sanak Perompat atau yang tadi sudah Ulun sebutakan itu semoga bisa menambah wawasan kalian semuanya tentang budaya Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan ya. Dan jajanan ini juga bisa menjadi ide jualan nih karena berisi banyak penggemarnya. Cocok ya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya atau program berikutnya di Ruang UMKM di mana Ulun akan memberikan informasi ide jualan atau ide usaha di tahun 2026 Dang Sanak. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

0: Habar Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan senang semuanyaan, harga ayam ras potong di Pasar Pandu Banjarmasin terpantau stabil dalam beberapa hari terakhir. Komoditas tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Stabilnya harga ayam, meolah aktivitas jual-beli di pasar tetap berjalan normal. Pedagang mengaku belum ada perubahan harga dari pemasok, sehingga harga kepada konsumen masih bertahan. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Pandu, Leha, ini mengatakan harga Rp40.000 per kilogram masih dianggap wajar, dan menurutnya stok ayam yang tersedia juga cukup gasan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah pembeli, Dewi mengaku harga ayamnya saat ini masih terjangkau gasan kebutuhan rumah tangga, dan Bubuhan Sidin berharap harga tetap stabil terutama menjelang akhir pekan ketika kebutuhan biasanya semakin meningkat. Pedagang juga berharap distribusi ayam dari peternak terus berjalan lancar agar harganya akan mengalami kenaikan. Dengan pasokan yang terjaga, daya beli masyarakat pun diharapkan tetap baik. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Tempat jangan kemana-mana, di ruang UMKM Ulun akan memberikan informasi atau rekomendasi ide jualan, ide usaha yang worth it atau cuan di tahun 2026 dang sanak ya. Ada yang modalnya sedikit, bahkan ada yang tanpa modal. Tetap bersama dengan Gian sampai jam 12 siang nanti dalam ruang UMKM.

0: orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Ide usaha atau jualan di tahun 2026 dan sana berempat ya, dengan peluang yang menguntungkan ya. Jadi apabila Bubuan Pian mungkin sekarang lagi bingung hendak berusaha apa nih, nang sekiranya bisa dimulai tanpa modal besar tapi tetap berisi peluang keuntungan yang stabil paling kada ya, dan menjanjikan lah setiap bulannya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah jasa pembuatan parcel atau kado. Banyak orang yang wayah ini memberi hadiah tapi kersempat menyiapakan, kersempat mempacking, kersempat melakban ya. Nah, jasa pembuatan parcel atau kado ini bisa menjadi solusi yang tepat gasan Bubuan Pian yang kerda waktu gasan menyiapakan kado untuk orang. Bubuan Pian bisa menawarkan beragam pilihan parcel, mulai dari makanan ringan, buah

dan sedikit, maka coba-coba endorse aja Dang Sanak Perempat. Coba endorse influencer atau orang-orang yang berisi follower di Instagram dan di Facebook, karena itu sangatlah membantu ya. Masih berkesinambungan dengan jasa pembuatan parcel atau kado, yang berikutnya yaitu adalah jasa packing barang ya. Jasa packing barang ini akan membantu bagi bisnis kecil yang sering mengirim produk jualan online atau orang-orang yang sering berpindah tempat tinggal. Bubuan Pian bisa menyediakan layanan packing yang rapi, aman, dan sesuai dengan standar pengiriman. Untuk meningkatkan layanan, sediakan juga perlengkapan packing yang berkualitas dan tawarkan opsi tambahan seperti perlindungan untuk barang mereka. Packing kayu, misalkan gasan barang elektronik atau kemasan khusus untuk barang pecah belah. Dan untuk memasarkan layanan Bubuan Pian kepada audiens yang lebih luas, maka Bubuan Pian bisa mengelola website profesional yang mencantumkan jasa dan juga informasi kontak Bubuan Pian semuanya, supaya customer atau calon customer itu bisa lebih mudah untuk menjangkau Bubuan Pian semunyahan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 29 tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan Kian dan Sana Berobat di Ruang UMKM ya. Ide usaha yang tentunya berpeluang dan modal kecil, bahkan ini bisa dimulai tanpa modal ya. Kita mulai lagi dari yang berikutnya. Yang pertama tadi ada jasa pembuatan parcel atau kado, kemudian ada jasa packing barang, dan yang berikutnya yaitu adalah jasa titip belanja. Jastip ya bahasanya wayah ini, atau jasa titip. Ini bisa menjadi peluang yang menguntungkan dan sanak seiring dengan bertambah sibuknya orang-orang wayah ini. Jadi Bebuan Pian dengan menyediakan layanan gasan menukarkan produk tertentu, misalnya dari mall, pasar lokal, toko khusus, atau bahkan produk yang limited edition, Bebuan Pian ini sudah bisa berbisnis dengan sangatlah mudah ya. Mungkin sebagai contoh, bila Bebuan Pian tulak ke Jakarta lalu kemudian buka jasa titip, dan ternyata ada 10 orang yang bertitip, barangnya beda-beda dan sanak perempat ya, dan Bebuan Pian mengambil satu orangnya, ongkosnya itu adalah 50-80 ribu rupiah aja. Anggaplah kita ambil 80 ribu rupiah, Pian kalikan aja 10, itu untungnya sudah 800 ribu rupiah. Hanya dari jasa menukarkan barang aja dan sanak perempat ya. Bebuan Pian itu bisa belanja langsung ke lokasi atau secara online dari luar negeri, atau bahkan hanya di dalam negeri tapi di kota-kota besar ya. Tetapkan komisinya dulu atau biaya yang jelas sesuai jenis produk dan tingkat kesulitan mendapatkannya. Jadi kada asal-asalan ya. Semakin ngali dicari produknya, semakin ngali dicari barangnya, maka tentunya ongkosnya juga harus semakin tinggi ya. Karena memang itu dapat-dapatan tuh. Ibaratnya Bebuan Pian mewar lah. Bebuan Pian kayak beradu cepat dengan orang-orang lain yang juga mengeker barang yang sama seperti itu. Intinya menetapkan komisi atau biaya ini adalah hal yang memang perlu diperhitungkan untuk Bebuan Pian semuanya yang hendak berolah usaha jasa titip ini. Nah, untuk mempromosikan jasa Bebuan Pian, manfaatkanlah Instagram atau WhatsApp dengan postingan dan story yang menarik tentunya. Bagi akan aktivitas Bebuan Pian saat berada di lokasi belanja atau menjemput barang titipan, gasan menunjukkan dedikasi Bebuan Pian semuanya. Jadi memang kepercayaan pelanggan itu adalah yang nomor satu ya. Jadi kalau misalkan Bebuan Pian sudah dapat satu pelanggan, maka utamakan pelanggan tersebut harus mendapatkan barang yang dia mau. Dan tentunya jangan lupa minta testimoni, jangan supan dan sanak perempat. Kenapa? Karena testimoni inilah yang nantinya akan mendukung dan juga menentukan keberlangsungan usaha Bebuan Pian semuanya. Jadi tetap semangat untuk Bebuan Pian semuanya yang mungkin baru aja memulai usaha. Semoga sukses, semoga sesuai dengan harapannya masing-masing. Kalaupun juga usaha Bebuan Pian di awal ini belum membuahkan hasil yang manis, sabar aja dulu. Karena yang namanya usaha itu kerda yang langsung jadi, apalagi pewaris ya. Kalau misalkan Bebuan Pian, apalagi perintis. Kalau misalkan Bebuan Pian itu pewaris, mewarisakan toko kuitan, nah itu kan sudah ada pelanggan tetapnya, sudah ada yang tahu dengan mereknya. Jadi tinggal melanjutkan dan membuat inovasi, tapi tetap sama-sama apa? Sama-sama membangun dengan versi diri masing-masing, dan juga tentunya sama-sama mencari inovasi agar toko dan produk yang dikelola itu bisa bertahan dan berkembang seperti itu. Dang Sanak selama 1 jam ke depan, nanti dari jam 12 sampai jam 1 siang Lun akan putarkan full lagu-lagu Nusantara untuk mengawani siang Bebuan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, kita kembali bertemu di jam 13 siang waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi memberikan arahan tentunya Dang Sanang Perempat dan pembinaan kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Banjarbaru ya, dalam rangka meningkatkan disiplin, integritas dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di aula lantai 4 RSD Idaman Kota Banjarbaru Jumat 26 Juni 2026. Dalam pembinaan Sidin, Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan sampai dengan jajaran administrasi yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan menurut Sidin, rumah sakit ini merupakan wajah pelayanan publik pemerintah daerah di bidang kesehatan sehingga profesionalisme dan dedikasi seluruh pegawai ini menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Wali Kota Lisa menegaskan bahwa status BLUD yang dimiliki Rumah Sakit Daerah Idaman memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan rumah sakit. Namun harus diimbangi dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan komitmen, gagasan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sidin menekankan 4 hal utama yang harus menjadi pedoman seluruh pegawai, yakni integritas dan disiplin, pelayan yang mengedepankan keramahan atau hospitality, kerjasama tim, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Dan secara khusus Wali Kota Lisa mengingatkan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang maupun kondisi ekonomi sosial. Sidin meminta seluruh jajaran Rumah Sakit Daerah Idaman untuk melayani setiap pasien dengan ramah, penuh empati dan tanpa diskriminasi. Demikian, Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan seismik, biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia dan menggunakan alat seismometer sebagai pengukur gempa bumi. Ada beberapa jenis gempa bumi yang umum diketahui, yakni gempa tektonik, gempa tumpukan, gempa runtuhan, gempa buatan, dan gempa vulkanik. Tentu saja gempa bumi ini termasuk yang sangat membahayakan bagi keselamatan diri. Melalui situs resmi BMKG diberikan beberapa tips antisipasi jika terjadi gempa bumi, yaitu berlindung di bawah meja jika tidak sempat keluar ruangan, menghindari benda yang bisa berpotensi membahayakan keselamatan, selalu sedia keperluan seperti makanan dan obat-obatan, dan tidak kalah pentingnya, jangan panik dan selalu berdoa untuk keselamatan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data.

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR PT Borneo Indobara atau BIB menggelar pelatihan keterampilan gasan masyarakat desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2026 ini menghadirkan praktisi dari SBK Sesirangan, UMKM Binaan Dekranasda Kota Banjarbaru. Pelatihan ini merupakan realisasi nota kesepahaman atau MOU antara CSR PT Borneo Indobara dan pemerintah desa Sumber Makmur. Program ini bertujuan gasan menciptakan masyarakat nang mandiri dan produktif melalui pengembangan keterampilan berbasis kearifan lokal. Owner SBK Sasirangan, Reni, memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai teknik kerajinan khas daerah tersebut. Dan menurut Sidin, antusiasme peserta menjadi modal penting gasan menghasilkan produk nang beisi ciri khas dan jua nilai jual. Demikian, Habar Pro 4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Yang sarang perempat, seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam program yang kembali menemani siang hari Bubuan Pian Semunyaan. Selamat datang di Puspa Ragam Nusantara segmen kedua. Yang sana, Ulun akan memberikan informasi seputar landmark di Indonesia yang paling terkenal. Dan tentunya ini adalah bangunan ikonik di berbagai wilayah di Indonesia yang tentunya... Ini kada cuman menarik, tapi juga menjadi spot foto wajib apabila Bubuan Pian berkunjung ke daerah-daerah yang landmarknya akan Ulun sebutkan dan rekomendasikan kepada Bubuan Pian semuanya. Dan seperti biasa, sambil ditemani masih dengan single atau musik-musik Nusantara sampai jam 2 siang nanti, waktu Indonesia Tengah.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi public. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat siang para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kita masuk pada berita berikutnya dan sana Perompat. Bukan berita sih, tapi Lun akan memberikan informasi seputar landmark atau bangunan terkenal yang ada di Indonesia yang tentunya sudah populer dan menarik banyak peminat. Kita mulai dulu dari yang pertama, salah satunya adalah di Jakarta tentunya. Ada Monumen Nasional atau Monas ya, populer dengan nama Monas atau Tugu Monas, landmark Indonesia yang satu ini, itu sudah lama tentunya menjadi ikon kebanggaan masyarakat Indonesia ya. Berisi ketinggian 132 meter, monumen ini diprakarsai oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno. Gagasan mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Nah, pembangunannya ini sendiri dimulai sejak 17 Agustus 1961 dan kemudian dibuka atau rampung gagasan umum pada tanggal 12 Juli 1975. Kurang lebih 14 tahun lamanya, Dang Sanaklah. Dan sejak saat itu, landmark Indonesia ini menjadi salah satu identitas dari ibu kota Jakarta. Dan ciri khas dari landmark ini adalah lapisan emas yang membentuk kobaran api pada puncak Tugu Megah yang satu ini. Dan itu memang bujur emas loh, Dang Sanak Perompat ya. Oke, yang berikutnya yaitu adalah Jam Gadang yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mengunjungi landmark dari kota Bukit Tinggi yang satu ini, Bubuan Pian akan teringat dengan landmark yang sangat populer di kota London, yakni Jam Big Ben ya. Nah, kada heran, mesin mekanik penggerak jam gadang memang hanya ada di dunia, dan salah satunya berada di Menara Big Ben London ya. Jadi kalau misalkan Bubuan Pian nih membandingkan, wah jam gadang ternyata kada sebaik jam Big Ben di London, ujar siapa? Karena dari mesinnya pun itu sama Dang Sanak Perompat ya. Bahkan kloningan dari Big Ben ini sendiri yaitu adalah jam gadang yang ada di Sumatera Barat. Tapi kada selalu plak ketipla, karena jam gadang yang ada di Bukit Tinggi ini sendiri itu rupanya fisiknya memang ada unsur-unsur rumah adat Sumatera Baratnya juga. Pokoknya sudah didesain Indonesia banner lah seperti itu. Dan landmark Indonesia yang ikonik ini sendiri dibangun tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda untuk Rock Maker, yaitu sekretaris daerah Bukit Tinggi yang dulu bernama Fort de Kock.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan bangunan terkenal yang ada di Indonesia atau sebutannya itu adalah landmark Dangsa Anak Perompat ya. Tadi ada Tugu Monas, kemudian ada Jam Gadang. Dan yang berikutnya kita beralih ke kota Surabaya Dangsa Anak, di mana di sana itu ada patung ikan sura dan buaya baya ya. Patung yang menggambarkan pertarungan antara ikan sura dan buaya ini sendiri merupakan lambang yang sangat erat dengan kota Surabaya. Banyak legenda dan kisah-kisah rakyat di balik maskot daripada kota Surabaya ini. Terlepas dari hal tersebut, patung ikan sura dan baya ini Dangsa Anak menjadi landmark yang sangat ikonik dan terkenal di Indonesia. Jadi kalau misalkan ke Jakarta itu wajib foto di Monas, kalau ke Bukit Tinggi wajib foto di Jam Gadang, dan kalau ke Surabaya wajib foto di patung ikan sura dan baya ya. Yang berikutnya Dangsa Anak Perompat ada Jembatan Ampera yang ada di kota Palembang. Kalau misalkan Bebuan Pian mungkin pernah melihat film action yang ada di Amerika, jembatan yang ada di kota New York. Nah, jembatan tersebut itu ada yang menyerupai Dangsa Anaknya, ada yang mirip di Indonesia. Dan kada kalah megahnya, yaitu adalah Jembatan Ampera di kota Palembang. Nama Jembatan Ampera ini berisi makna amanat penderitaan rakyat ya. Dan sudah berdiri sejak 1965 dengan dana pembangunan yang diambil dari hasil rampasan Jepang kala itu. Dan sejak berdirinya itulah jembatan yang membentang di atas Sungai Musi dan menghubungkan antara seberang Ulu dan seberang Ilir ini menjadi landmark kebanggaan masyarakat Palembang. Dan wayah ini, jembatan ikonik ini juga sudah dihiasi dengan lampu-lampu yang mana mengolah penampilannya pun semakin indah dan menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang singgah ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terakhir tidak lupa yaitu adalah patung bekantan yang ada di kota Banjarmasin. Kalau tadi di Surabaya itu ikoniknya adalah ada ikan sura dan ada baya atau buaya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan sendiri, itu ikoniknya adalah bekantan. Dan Bebuan Pian bisa menemui patung bekantan tersebut di Siring 0 km. Bukan Siring 0 km, pokoknya di Taman Siring ya. Soalnya 0 km sama bekantan itu cukup jauh jaraknya ya, walaupun mungkin bisa jalan kaki menuju satu tempat ke tempat lainnya. Cuman, jaraknya lumayan seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau misalkan Anda semuanya mau menemui patung ikonik daripada Kalimantan Selatan dan ada Tugu baru juga di Kalimantan Selatan, maka berkunjunglah ke area Siring Kota Banjarmasin, karena di sana Bebuan Pian akan menemui patung bekantan dan ada Tugu baru yang sebentar lagi akan diresmikan untuk umum. Demikian Dangsa Anak Perompat, informasi landmark atau bangunan terkenal yang bisa ulun informasikan kepada Bebuan Pian semunyaan. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan program musik informasi, di mana ulun akan memberikan berita terkini yang ada di Kota Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang para pendengar Pro4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Turunnya pasokan daya akibat kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan ini menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Menyikapi kondisi tersebut, Istiqlal dan Tasya dari tim aman duluan membagi tips mitigasi saat pemadaman listrik dalam program tanggap bencana di RRI Pro 2 Banjarmasin pada Rabu 24 Juni 2026. Menurut Istiqlal, pemadaman listrik ini berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Dalam kondisi tertentu, aliran listrik sengaja diputus gasan mencegah dampak yang lebih besar lagi. Sidin menjelaskan pemadaman listrik bisa menghambat berbagai aktivitas yang bergantung pada energi listrik. Kondisi tersebut juga berdampak pada akses komunikasi, pelayanan di rumah sakit, hingga keamanan masyarakat pada malam hari. Selain menyiapkan tas siaga, Istiqlal juga mengingatkan masyarakat gasan mencabut seluruh peralatan elektronik saat aliran listrik padam. Langkah ini bertujuan menjaga keselamatan pengguna sekaligus melindungi perangkat elektronik dari resiko kerusakan. Sementara itu, Tasya mengimbau masyarakat menyiapkan tas siaga bencana yang berisi perlengkapan penting diantaranya senter, power bank, dokumen penting, air minum, dan obat-obatan. Tim aman duluan berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesiapsiagaan saat terjadi pemadaman listrik. Selama alat komunikasi masih dapat digunakan, masyarakat dihimbau mencari informasi dari sumber terpercaya agar kada mudah terpancing kepanikan. Demikian, Habar Pro4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan sana perempat, selamat siang. Selamat datang di program berikutnya, Musik dan Informasi. Kembali Ulun suguhkan musik-musik Banjar untuk menemani siang hari Buan Pian Semunyaan, dan tentunya sambil memberikan informasi nanti seputar berita terkini yang ada di kota Banjarmasin tentunya ya. Di luar sana Banjarmasin lagi panas-panasnya nih, dan sanak Semunyaan ya. Jadi kalau keluar dari rumah, langkah lebih baiknya pakai jaket supaya kulitnya kada menghitam, dan tentunya supaya kada sakit dan sanak ya. Karena kada baik juga kalau misalkan terpapar matahari, apalagi di jalan panas-panasan ya. Itu biasanya kalau sampai di rumah rasanya uyuh banar, dan tentunya tenaga menguap, yang mana berujung guring. Tapi bangun guring itu biasanya sakit awaknya. Tetap sehat selalu dan sana merobat, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, suara budaya Banjar, sampai nanti pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Asana Propat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Berita pertama yang akan Ulun sampaikan di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, sulitnya mendapatkan LPG 3 kg baik di pangkalan maupun di warung membuat sejumlah masyarakat wayah ini memilih memasak menggunakan bahan bakar alternatif dan sanakai, diantaranya yaitu adalah kayu bakar. Kembali ke masa lalu, memasak menggunakan kayu bakar mau kada mau harus dilakoni demi dapur tetap mengepul dan keluarga tetap bisa bersantap di rumah. Nah, hal ini seperti yang dilakoni oleh Suliani, warga Sungai Rancah, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Ada Amah nih. Amah, gas LPG aman, Amah. Nah, jadi beliau ini dan sanak sudah cukup lama mengantisipasi kekosongan gas dengan membuat tungku dari batako dan juga batu gunung. Suliani sudah menyiapkan tungku kayu bakar sejak bulan Ramadan atau 3 bulan yang lalu, dan setiap kali stok gas kosong di pangkalan, maka tungku itu difungsiakan. Gas 3 kg sering kosong, sementara di warung kalaupun ada dijual, itu harganya sekarang cukup mahal dan sanak, yaitu sekitar 40 sampai dengan 50 ribu rupiah per kilogram tabungnya. 40 sampai 50 ribu rupiah per tabung, seperti itu.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

0: Itu minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Nginyana pinjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Oma, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pindah ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: ...87,7 dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Berita berikutnya, Dang Sanak Perompat viral di media sosial. Video memperlihatkan warga berbondong-bondong berburu udang galah nang tiba-tiba naik ke permukaan. Warga dengan mudah Dang Sanak mengambil udang galah itu hanya menggunakan kedua tangan ya. Dan dilansir melalui sebuah unggahan melalui akun Instagram, peristiwa ini dikabarkan terjadi di satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tampak dalam unggahan video itu, warga berkumpul di sekitar sungai kecil yang berisi lebar sekitar 3 meter haja. Warga berkumpul usai mendapatkan info nih perihal fenomena ratusan udang galah yang tiba-tiba naik ke permukaan. Dan dengan sigap warga pun menangkap udang galah itu, dan Bebuhan Sidin antusias karena harga udang itu terbilang mahal dibandingkan udang biasanya. Beberapa orang bahkan terjun ke sungai yang sedang dalam kondisi surut supaya bisa menangkap udang galah yang lebih banyak lagi. Alhasil, warga berhasil mendapatkan udang galah masing-masing mencapai 1 ember gasan di bawah bulik. Ukuran udang galah yang ditangkap bervariasi dan sanaklah mulai dari kecil, sedang sampai dengan besar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja dan

Karena berasa di Angsana Perempat sekarang sudah menuju pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mendengarkan Ulun siaran dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Kembali bertemu di lain waktu di Angsana Perempat, dan setelah ini akan ada Nisa yang menemani Bubuan Pian semuanya sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat bermalam minggu, selamat menikmati weekendnya, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.

PTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Anissa. Sebanyak 42 tim kategori junior dan senior mengumpati turnamen Banteng Domino Cup 2026 di GBK Banjarmasin, Jumat 26 Juni 2026. Turnamen yang digelar DPD Taruna Merah Putih Kalsel bersama Federasi Orado Kalimantan Selatan tersebut merupakan rangkaian memeriahkan bulan Bung Karno tahun 2026. Sekretaris Pengprov Orado Kalimantan Selatan Arif Rahman Hakim menyampaikan apresiasi dengan terselenggaranya turnamen domino tersebut. Sidin menilai antusias peserta sangat tinggi, terbukti dengan para peserta yang mengumpati dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Turnamen dibagi dua kategori, yaitu junior dan senior. Untuk junior, terdapat 10 tim yang umpat di turnamen ini, sedangkan untuk senior, ada 32 tim dari berbagai daerah. Arif menyampaikan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan turnamen yang menjadi bagian dalam pengembangan olahraga domino di Banua. Dukungan itu diberikan melalui berbagai fasilitas peralatan yang menunjang pelaksanaan turnamen agar berjalan lancar. Demikian Habar Perempat, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kamarian semuanya dan sanak perempat dimanapun mubuhan pian berada. Jumpa lagi sore hari ini bersama Anissa setelah tadi siang bersama Kian ya. Dan di sore hari ini let's go kita bergoyang di segmen Ayo Goyang Goyang Yuk, tempat segmen segmen untuk request lagu dangdut kesukaan buat pian semuanya ya. Tentunya Anissa ini sudah menyiapkan playlist ya lagu-lagu dangdut nangkawa buhan pian request. Silakan yang hendak bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Kita dalam segmen Ayo Goyang ini dari jam 3 ini sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Dan Anissa juga sudah live TikTok. Jangan lupa mampir di TikTok kita ya, di live TikTok di akun RRI Perempat Banjarmasin. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Oke, langsung kita terimakan penelpon pertama dari WhatsApp. Assalamualaikum. Halo. Sudah terpicikkah abang operator? Kadada suaranya ini. Boleh dibantu. Halo. Belum ada. Tunggu sebentar ya, Yaniana sudah ada suara pian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, apa kabarnya pian Yani?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Nih kayak apa cuaca di Alabio nih?
1: Panas pol.
0: Panas lah. Tapi ini aman. Kada mati listrik.
1: Semalam sudah mati.
0: Alhamdulillah jangan mati lagi lah. Mudah-mudahan kada mati listrik lagi. Makanya itu, Pang. Nih sore
1: apa
0: hari dengan
1: bergilir kenapa?
0: Kalau sore ini gantian wadah ulun, Pang, tadi.
1: Pemadaman kah?
0: Iya, mati lampu. Pemadaman. Jangan lawas-lawas lah.
1: Lagunya apa tuh?
0: Ini lagunya ada dari Kita KDI, Bertaruh Rindu. Kemudian Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian. Kemudian ada Tensi, Bintang 5. Ada Nona Noni, Mikirin Kamu. Ada Malah Agatha,
1: Larut Tanpa Kepastian.
0: Kepastian, mana?
1: Kepastian.
0: Oh, Larut Tanpa Kepastian. Iya, Larut Tanpa Kepastian. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat Ama, buat siapa tuh, Abang Udin kan, Herman, buat Mama Inur, Mama Alpi, buat Beretan Hajar, buat Anissa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih requestnya Larut Tanpa Kepastian ya. Silakan yang mau request di TikTok juga boleh langsung tuliskan penyanyinya dan juga judul lagunya. Jangan judul lagunya aja ya, karena lagu dangdut ini kan banyak versinya loh, supaya ulun kada salah memutarakan. Kita terima lagi nih yang di WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Iya, Bang Herman, apa kabar pian?
2: Sehat aja, no Anisayana.
0: Alhamdulillah, di hari Sabtu nih libur lah pian. Bersantai kah?
2: Hanya tuh makan aku.
0: Oh, makan apa tuh?
2: Makan nasi.
0: Nasi bujur.
2: Ya mama aku masak.
0: Oh, apa iwaknya?
2: Iwak itu iwak sungai.
0: Bujur, iwak sungai apa? Haruan, hauran.
2: Lain.
0: Apa? Apa?
2: Iwak kayak apa tuh? Yang kayak iwak kapan dong? Kayak mirip kayak apa ngarannya tuh?
0: Apa tuh? Nah, kada ya, tahu ulun.
2: Pengen lebih tahu iwak tuh nano. Kayak apa nyambat sini yang kayak apa ikan puyau apa gitu yang
0: lo? Oh, kada tahu lah ulun. Ya pokoknya itulah nyaman rasanya lah.
2: Iwak halus aja, iwak atau kada ganda.
0: Oke deh. Nih, sore hari ini kita punya playlist nih. Lagunya ulun bacakan
2: apa,
0: dulu. Ini ada dari Gita KDI, Bertaruh Rindu. Kemudian Mala Agatha, Jomblo Latelato. Maggie Z, Senyum Membawa Luka. Imam S. Arifin, Hitam Manis. Revina Alvira, Langit Pun Berduka. Kemudian Denada, Jogetin Aja.
2: Tata Jaya, Hitam Manis tadi lagunya.
0: Yang mana? Megizet. Nah,
2: Hitam Manis tadi itu ya, Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, oh Hitam Manis, oke.
2: Iya, Hitam Manis.
0: Siap, ya. Salam-salamnya.
2: Tadi Mbak Yani tadi ya lo. Salamnya, selamat. Yang sehat aja yang dia love you tadi ya lo.
0: Alhamdulillah. Awan
2: Mbak Mawar berarti-berarti juga ada. Awan Sapato sih, Abah Kalbi juga di Kota Baru kan Sebamban gitu.
0: Di, iya Sebamban, Tanah Bumbu.
2: Tanah Bumbu ya. Awan Namudin kan kayak Yani juga ada, Mawar di Dekorau. Sama Hadi di Alo-Alo juga di Banjar kan. Ya, semuanya deh salamnya Yani saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Herman.
2: Ya, Banyu Baru mendung harinya nak.
0: Mendung ya, nyaman lah mendung.
2: Belum hujan bang lagi pas mendung harinya.
0: Oh oke, okay. Makasih Bang Herman, ditunggu lagunya.
2: Terus ya, sama Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang 0511, apakah ini bisa ya abang operator ya teleponnya? Kalau sepertinya lagi gangguan ya, soalnya tidak berdering dari tadi ya. Jadi boleh dicoba di WhatsApp dulu ya, dan senang perempat ya, di 0895 3405 09539. Kemudian di TikTok ini ada banyak yang bergabung ya. Ada, waduh, ada 15 juta. Wow. Lebay. Begayaan kita lah. Nah, ini ada siapa nih yang stay bersama Anissa nih? Ada Selamat Jarmi, ada Mak Sahrul, ada Ilham guys, ada Irwanda Saleh Hasan. Ada 3 akun anonim seperti itu. Selamat sore, salam kenal dengan Anissa di sini di segmen Ayo Goyang Goyang Yuk. Nah, kita baca-baca dulu sebentar. Ini tadi makasih ya Mak Sahrul ya sudah kirim gift ya. Kemudian tadi ada FJ, ada Fajar juga, makasih. Cincin putih kakak, boleh. Cincin putih nanti dicarikan ya. Kemudian dari Sudirman Belitung, penyiar radionya senyum Pepsoden. Karena kan ulun kada sorangan di studio tadi, begayaan lawan kawan. Nah, makanya senyum Pepsoden. Kemudian tadi ini ada Ilham guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam kak, salam dari Arek Situbondo, salam kompak selalu. Halo warga Situbondo, apa kabar? Kayak apa cuacanya nih? Dan setelah perempat boleh info-info cuaca di wadah buhan pian semuanya ya. Dan ini Selamat Jarmi request cincin putih Caca Handika. Oke siap, ditampung dulu lagunya ya. Horas kak, Medan hadir, Masya Allah Horas ya. Request lagu Bahtera Cinta. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita terima satu lagi dulu yang di WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Iya, apa kabar pian Amang Udin?
3: Apa, kepanasan saya.
0: Kepanasan. Tapi mati lampu kah? Wadah ulun mati lampu.
3: Kada mati lah.
0: Oh, kada mati, alhamdulillah.
3: Kamu lagi di mana, beli tong?
0: Ulun di kebun bunga.
3: Oh, kebun bunga jauh lawan Banjaraya.
0: Jauh. Iya.
3: Ikam tuh ikam siaran lo aja kebun bunga. Bersebarangan aja bila keluar.
0: Inggih, makanya itu pang. Bersebarangan aja. Sa? Lagunya ini ada Tensi ada Bintang undang. 5.
3: Put? Ada undangan tapi kada ingat tadi saya.
0: Oh iya kah?
3: Apa tuh?
0: Ini Bintang 5 ada, Hitam Manis ada, Bertaruh Rindu, Surgaku, Mikirin Kamu, Jomblo Lato-Lato, Senyum Membawa Luka, Hasrat Terpendam, Langit Pun Berduka, Jogetin Aja.
3: Langit Pun Berduka aja.
0: Langit Pun Berduka?
3: Iya.
0: Oke siap, salam-salamnya Amang.
3: Salamnya siapa yang masuk deh?
0: Tadi yang masuk ada Yani lawan Herman.
3: Oh iya. Yani, selamat sore, terima kasih singgulannya. Herman juga selamat sore, terima kasih singgulannya. Mama Alfi. Oh kayak Yani, Ramadan. Oh sama Baratu. Hadi di mana lo semua semuanya gitu.
0: Inggih, dari A sampai Z lah.
3: Iya.
1: Okay. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Amang Udin kan ya. Kita sudah punya 3 requestan di sesi pertama ini dan anak perempat ya. Jadi kita akan cukupkan dulu nih karena kita mau memutarkan yang sudah tertampung dahulu ya. Ini ada Larut Tanpa Kepastian, kemudian Hitam Manis, kemudian dilanjut dengan satu lagu juga nanti Negoro Angin ya. Tetap di perempat Banjarmasin. Ayo goyang goyang yuk.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku, bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertanggung

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Romat FM Suara Budaya Banjar. Itu tadi tiga lagu pertama yang kita hadirkan di Ayo Goyang Goyang You ya. Dan ini kita lanjutkan dulu dengarkan ya, dan Sonak Perempat ya, yang hendak request lagi silakan ditahan dulu ya. Ini karena kita masih ada dua lagu yang harus kita dengarkan ya. Ada lagunya requestannya tadi Langit Pun Berduka ya, requestannya Amang Udin Khan dari Banjaraya. Kemudian tadi di TikTok ada yang request Pinanya lah Rita Sugiarto, Tinta Merah ya, ditunggu ya dan Sanak Perempat ya. Kita dengarkan nih Langit Pun Berduka kemudian Tinta Merah, tetap di Ayo Goyang Goyang Yuk.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dasar Anak Perempat, Ulun informasikan sesaat lagi pada pukul 15.51 waktu Indonesia Tengah, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, Dasar Anak Perempat tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Kabar Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat Kamarian, Kabar Perempat bersama Anissa. Film Tanah Runtuh menjadi media edukasi yang mengangkat pesan tentang kesetaraan dan potensi anak-anak dengan Down Syndrome. Pesan tersebut diperkuat melalui kegiatan nonton bersama digelar Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Baimbai Lawan Kekanakan Lawan Keluarga Jua, Jumat 26 Juni 2026. Seorang kuitan, anggota PIK Potats Kalsel, dia menilai film tersebut memberikan gambaran bahwa setiap anak berisi proses tumbuh kembang yang berbeda. Akan tetapi, menurut Sidin, perbedaan kadang menjadi alasan membatasi kesempatan anak dalam berkarya. Menurut Sidin, film ini juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat agar mengubah cara pandang terhadap anak-anak disabilitas. Sidin berharap masyarakat kada lagi menganggap mereka sebagai kekanakan yang berisi keterbatasan semata, tetapi melihat potensi lawan kemampuan. Antusiasme peserta dalam kegiatan nonton bersama Rami Banar lawan penuh kebersamaan. Sekitar 200 penonton hadir mengumpati pemutaran film hingga tuntung. Sidin juga mengisahkan pengalaman anak Sidin yang tetap bertahan menyaksikan film, meski pada awalnya terlihat kurang percaya diri. Hal ini memberikan pengalaman baru dan juga menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak dengan Down Syndrome. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa anak dengan Down Syndrome berisi hak lawan kesempatan yang sama dalam berkembang. Dukungan dari keluarga, lingkungan, lawan masyarakat dinilai menjadi kunci agar mereka dapat tumbuh, berkarya, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Demikian Kabar Perempat, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Yo, ayo goyang, ayo goyang. Makasih giftnya yang di TikTok. Halo, masih bersama Nisa di Ayo Goyang, Goyang Yuk ya. Langsung aja Buhan Pian yang hendak request lagu dangdut favorit Buhan Pian ya. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita di 0895-3405-0953-9 dan juga di 0511-325-2602. Tentunya masih bersama Anissa dan kita masih punya sekitar 40 menitan lagi lah, pinanya lah. Silakan kita langsung terimakan aja nih yang di WhatsApp lah ya. Ini orang dari Kampung Sasirangan nih menghadangi kita. Assalamualaikum Bang Jaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ayo goyang.
1: Iya, goyang yuk.
0: Nah, goyang kita sampai sore. Apa kabar Pian, sehat?
1: Alhamdulillah sehat lagi.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sudah dengar Pro 4 nih, goyang ya, wah, bergoyang terus.
0: Nah, bergoyang ya. Jadi makin semangat ya menjalani hari. Apalagi hari ini libur loh Bang.
1: Nah,
0: akhir ya, pekan. Nanti malam minggu.
1: Iya, bila bosan dengar lagu loh, memandangi penyiarnya loh.
0: Wah, terima kasih ya, terima kasih. Hari ini kita punya banyak lagu nih, Bang nih. Ada. Oh, cubit-cubitan. Oh iya, reggae ya, biasa ya.
1: Iya, tuh reggae ya.
0: Cubit-cubitan. Salam-salamnya, Bang.
1: Siapa Hakim? Yang Ali, Bang Udin kan, Hadi, Ibn Ibah. Siapa lagi lah?
0: Siapa lagi?
1: Wah, kalau ingat lagi lah kayak ini. Nah, itu siapa? Sebaratannya untuk bapak-bapaknya, ibu-ibunya pulang lah.
0: Ibu-ibunya Mama Madan.
1: Ya, Mama Madan.
0: Mama sehat Alpi.
1: Kemarin menyacak Kidin dong, mudah-mudahan sehat Kidin.
0: Amin, amin. Siapa lagi nih?
1: Yani, Mama Aldi, Yanti, Jalan Tembus. Siapa lagi? Mau banyak ingat lagi nalar muncul nih. Salam semuanya, salam sehat ya saya.
0: Oke, siap, salam sehat.
1: Untuk Anissa, sehat terus panjang waktu.
0: Amin.
1: Selalu dibawa lindung yang maha kuasa.
0: Amin, Pian juga.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra Jaya. Iya, doanya luar biasa. Kita terima lagi yang di 0511 ya. Mama Madan boleh dicoba lagi ya di WhatsApp ya. Kita terima dulu yang di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk, dia jatuh Madan. Rupanya kita gugur Abang Jaya. Abang Jaya nih.
0: Alhamdulillah kalau bergabung Pian. Apa kabar Ama?
2: Kamu mau loh, berapa kali kita mau. Atau Budi Ketun lah nomornya. Lagunya tadi mikirin kamu, noni-noni loh.
0: Iya ada, mikirin kamu, ya. Nona-noni.
2: Nah, soalnya lu Abang Jaya tega benar punya ibu lakon. Kira-kira gugur
0: berapa kali. Tega benar.
2: Berapa kali gugur dua ya. Berapa kali tadi aja udah salamnya buat Abang Jaya, buat Mama Madan, Mama Alfi, Abang Kalbia, Abang Tiara, Abang Ari, Abang Hasil, Abang Haji. Terus lagi, ada siapa lagi sebutnya ya?
0: Siapa lagi?
2: Rasid, terus lagi Yani, Lukman, Mama Indo, Mama Dima, Mama Inur, Mama Dipa, ya Mama-Mama semuanya aja yang salam sehat. Dan buat Nisa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Acil Amah ya. Kita terima sekarang nih ada Mama Bungkus. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Bungkus, Nang Bungas. Akhirnya kita bertemu lagi lah di udara. Iya, setelah ulun habis perjalanan jauh.
3: Healing-healing banar.
0: Healing-healing di Barabai, alhamdulillah.
3: Kalau siapa sama tulak semalam tuh, Sang?
0: Pun. Lawan tulak semalam. Lawan Kakak Niar, Pro 1.
3: Oh iya, Kak.
0: Pulang kampung, ulun umpat pulang kampung Sidin.
3: Terlanjur healing-healing ya.
0: Nah, bujur. Bisa jadi kena ulun umpat pulang kampung Pian.
3: Nah, yang hendak ke sana tuh pas musim durian. Nah,
0: musim durian.
3: Bisa, durian.
0: Bisa dong, ketujuh banar ulun lawan durian.
3: Nah. Ada dua yang tadi bisa makan durian. Rugi.
0: Rugi banget. Sehat pian, Mak?
3: Alhamdulillah sehat, Tuntung.
0: Alhamdulillah. Nah, Tuntung mendij.
3: Awas kan. Mbak, Tuntungnya sudah tuna berapa kali kita hendak bawa urut. Tukang urutnya kada tawa. Ini pas ada tukang urutnya santai kawa urutnya.
0: Itu berarti tukang urutnya datang ke rumah.
3: Iya, tukang urutnya datang ke rumah aja supaya habis urut tuh berabahan aja
0: lagi. Oh, inggih bujur. Bujur. Oke deh.
3: Yang mendatangi ke situ ke tempat yang di situ tuh sedang berjalan pulang.
0: Nah, kada langsung istirahat ya, Lo? Oke deh, sambil menemani istirahat pian nih, lagunya hendak apa nih, Mak? Ulun bacakan dulu lah.
3: Iya, Una numpang minta numpang tak kawal lah.
0: Apa tuh?
3: Gadis lain.
0: Boleh, boleh.
3: Gadis balikku aja ingin.
0: Pun?
3: Gadis balikku.
0: Gadis balikku.
3: Abim Ngesti.
0: Oh, Abim Ngesti, oke.
3: Iya.
0: Salam-salamnya.
3: Dari musiknya yang jingkrak-jingkrak leh.
0: Inggi bujur. Kesukaan pian nih.
3: Anu semalam Abang Jaya datang dia tuh, maka ada tahu yang mana orangnya han.
0: Nah,
3: pun gua hanya kada menyambat nama, kada tahu orangnya siapa ya Allah.
0: Tuh Bang kata Jaya apa, boleh apa, datang apa, lagi nah.
3: Kada tahu orangnya yang mana ya kalau orang banyak. Maaf aja kada sapa siapa ya kalau lain
0: jua ya kalau. Tinggi.
3: Si pesawat tadi masuklah ada Herman, Bunda Ratu, Mama Alfi, apa Kiara monitor terus tuh sambil pegawian nih.
0: Iya. Pak
3: Udin kan, Pak Picoy, Pak Yanti, apa tuh yang Lukman tuh kan, Hakim juga.
0: Iya.
3: Nah seberataan aja gin,
0: okay.
3: Monitor ya kalau dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Nah ya kalau yang di TikTok, yang di grup monitor ya kalau, nah yang komen-komen di grup tuh salam kenal seberataan aja ya kalau.
0: Iya.
3: Ya buat Anissa yang terbaik.
0: Amin.
3: Lo sehat-sehat kita seberataan.
0: Amin.
3: Ujar Herman tuh dibungkus lagunya.
0: Dibungkus lagunya nih Ma, ada komen dari Bang Herman nih Ma.
3: Apa jar?
0: Hati-hati Mama asam urat.
3: Asam urat, alhamdulillah kada ada asam urat.
0: Alhamdulillah mudahan sehat terus ya Ma ya.
3: Kalau sehat-sehat kita ya kalau lah.
0: Amin. Makasih Mama Mada. Assalamualaikum. Oke, si Dini selalu semangat ya. Makasih juga yang di TikTok ya. Kok belum diputerin lagunya Kak? Sebentar ya, kita terima satu request lagi ya di 0511 ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang. Nah, dengan siapa nih suaranya?
4: Suaranya Abang Hawardi di Marik. Apa kabarnya di
0: Medan? Pian. Pian ini kah? Sedang agak kurang jelas nih suaranya, Bang Mawardi.
4: Ah, ini ya Bang Mawardi.
0: Oh iya. Ini sudah jelas, sudah jelas. Apa kabar?
4: Goyang yuk.
0: Nah. Apa kabar Pian?
4: Alhamdulillah baik banar.
0: Kabar Pian tuh kayak apa deh? Alhamdulillah baik banar juga, sehat, semangat, bahagia.
4: Lagunya masih sempat deh.
0: Bisa dong.
4: Lagunya Handak Mandang Arah Kanan Tanah. Itu lagu dirinya Pita Alvia.
0: Pita Karlia. Siapa tuh?
4: Pita Alvia.
0: Oh, Pita Alvia. Iya,
4: yang judulnya judul lagunya Asmara Anandring.
0: Asmara.
4: Asmara ada tambahannya dengan Asmara apa tuh?
0: Oh iya, kena ulun carikan.
4: Asmara terindu gitu maksudnya.
0: Kena ulun carikan lah.
4: Salam-salamnya ring lah. Salam-salamnya gacan nang sana kita Abang Jo di Pengarun.
0: Nah
4: lawan dak sana kita Abang Rizky bersama Abang Samsul yang ada di kandangan Mariati.
0: Siapa lagi? Halo? Terputus pinanya lah. Boleh di amun pian hendak bergabung lagi Bang Mawardi silahkan ya untuk menambahkan salam-salamnya ya. Satu lagi kita terima dari WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang. Nah, Bang Wandi dari Kurau, apa kabar Pian?
5: Alhamdulillah, kabar kembali
0: ya. Alhamdulillah, cuaca Kurau kayak apa nih?
5: Kurau mendung.
0: Mendung lah. Ini lagunya, kita ada Seperti Mati Lampu, ada Bintang 5, ada Bertaruh Rindu, ada Jomblo Lato-Lato, ada Senyum Membawa Luka, ada Hasrat Terpendam, ada Jogetin Aja, ada Nilai Sehat, Lebih Dari Selamanya, Terus GBI Mujair mau yang mana, Bang?
5: Saya mau Moroko aja lah.
0: Oke, Megi Z ya.
5: Megi Z ya.
0: Salam-salamnya, Bang.
5: Hati Gulipa, Lokman, Mama Yenor, Ramah juga, Pak Alki, Mirsa, Yane, Bang Jo, buat Nyesi, Mawardi itu deh, Mawardi.
0: Iya.
5: Buat Herman di Banjarbaru itu kan, Mama Yanti, Mayanti lah, Komandan.
0: Ini
5: buat sebenarnya lah.
0: Oke.
5: Badan Nisa, mudah-mudahan sehat selalu aja.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pian juga sehat ya, dan juga pokoknya berataan dan sanak kita semuanya sehat walafiat dan juga bahagia. Nah, ini kita putarkan dulu yang pertama ya, dan juga nanti kita putarkan tiga lagu ya. Yang pertama ini ada Cincin Putih Caca Handika, tadi requestannya dari TikTok ya, Selamat Jarmi. Kemudian dilanjut dengan lagu Mikirin Kamu dan juga Cubi-cubitan ya, versi reggae. Tetap di Ayo Goyang.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Terima kasih masih bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Iya, kita sudah di menit 40 ya. Dan masih ada dua lagu yang harus kita putar ya. Insya Allah masih sempat satu lagi. Nah, kita terima dulu yang di WhatsApp. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Apa kabar Abah Kalbi?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa nih cuaca?
1: Cuaca mendung dapat Allah.
0: Mendung ya. Oke deh. Ini lagunya kita punya.
1: Sejak lagunya Indonesia.
0: Pun?
1: Lagunya ngikutan.
0: Aja. Oh ngikut aja ya. Oke deh. Mau ini nggak seperti mati lampu?
1: Iya ngikut
0: juga. Oke lampu. Requestannya ya, kawan.
1: Oh. Hanya menyala lampu di dahulu nah.
0: Oh iya iya. Oke. Oke deh, salam-salamnya Abah Kalbi.
1: Salamnya berita menjadi ya, nah, benar-benar.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abahnya Kalbi dari Tanah Bumbu ya. Oke deh, langsung aja kita putarkan nih yang sudah mengantri nih ya. Ada tadi requestannya dari Abang Mawardi, Vita Alfia, Asmara Kerinduan, kemudian Abang Wandi, Senyum Membawa Luka. Dan juga tadi ada yang di TikTok juga request Roma Irama, Mama. Tapi tunggu dulu ya, sempat atau tidak ya. Karena kita mendahulukan yang sudah masuk terlebih dahulu nih dan Sanak Perempat ya. Dan kita langsung dengarkan aja nih, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Ya, kita sudah di menit-menit akhir dan senak perempat ya di Ayo Goyang edisi hari ini. Hari Sabtu 27 Juni 2026. Jadi karena kita terbatas waktu juga ya dan senak perempat ya, sudah hampir 2 jam kita di Ayo Goyang. Jadi Anissa akan pamit undur diri dari Ayo Goyang, tapi masih akan menemani Ibu Buan Pian semuanya sampai kena jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Untuk lagu penutup di akhir segmen Ayo Goyang ini ada requestannya rekan Ulun, Yoga, dan juga tadi dari nya Abah Kalbi ya, Jarsidin Umpat Haja. Nah, lagunya. Jadi kita putarkan sebagai penutup Nasar Seperti Mati Lampu. Terima kasih banyak yang di TikTok juga, terima kasih. Setelah lagu ini nanti kita akan akhiri live kita ya. Tetap di Promot Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: saat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Prodia menggelar acara temu pelanggan sekaligus seminar kesehatan bertema Zero Exposure, Zero Accident, Biomonitoring as Your Early Warning System di Kalimantan Ballroom Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini diumpati oleh perwakilan perusahaan, praktisi kesehatan kerja, serta sejumlah pelanggan setia Prodia. Acara tersebut bertujuan gasan meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga dunia industri mengenai pentingnya biomonitoring sebagai sistem peringatan dini dalam mendeteksi paparan zat berbahaya di lingkungan kerja. Melalui pemeriksaan biomonitoring, kondisi kesehatan pekerja dapat dipantau secara berkala sehingga risiko penyakit akibat kerja dapat dicegah secara dini. Dalam seminar tersebut, salah seorang narasumber, Oki Fauzul Zakina, sekaligus spesialis kedokteran okupasi yang berfokus pada kesehatan pekerja di Kalimantan Selatan, menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja kada cuma berfokus pada penanganan kecelakaan, tetapi juga upaya pencegahan melalui deteksi dini terhadap berbagai faktor risiko nang kawa mengganggu kesehatan pekerja. Melalui kegiatan ini, Prodia berharap kesadaran terhadap pentingnya biomonitoring dan pencegahan risiko kesehatan di tempat kerja semakin meningkat. Dengan demikian, tujuan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan minim kecelakaan dapat tercapai secara berkelanjutan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Setelah tadi kita bergoyang 2 jam ya, dengan sepenuh tenaga, sepenuh hati, dan juga dengan nuansa hati yang himung lah, dan sangat perompat lah. Di sore hari yang cerah ini dari Banjarmasin, sekarang kita hadirkan segmen Palindangan Banua, yang mana segmen yang membahas mengenai destinasi wisata daerah seperti itu. Dan untuk sore hari ini khusus, Ulun hendak mengajak Bu Hanpian semuanya untuk membahas bersama-sama destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tapin ya. Kabupaten Tapin nang Sulawesi ini mungkin menjadi stereotip ya dengan tambang batubaranya di Binuang ya. Tapi Binuang itu bagian dari Tapin aja ya. Dan daerah ini sejatinya banyak benar berisi lokasi wisata atau destinasi wisata nang menawan hati ya, yang cocok gasan dikunjungi di akhir pekan ataupun libur sekolah seperti itu ya, dan senang perompat ya. Nah, ada apa aja Nisa? Ada banyak dan senang perompat, tapi tentunya Ulun akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu Banjar ya, yang menemani sore kita hari ini. Tetap di Palindangan Banua, perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan, atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus, adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan, nomor 29, tanggal 16 Januari 1990.
1: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

masih bersama Anissa di Palindangan Banua, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar ya. Kita masih akan membahas mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tapin ya. Yang pertama ada ke perbukitan Lereng Meratus ya. Jadi Tapin ini juga adalah kabupaten yang termasuk dilingkupi oleh pegunungan Meratus ya. Dan tempat wisata yang menjanjikan ketenangan ini cocok banar dikunjungi gasan buhan pian yang hendak rehat, hendak healing dari hiruk pikuk kota ataupun hiruk pikuk kesibukan pekerjaan seperti itu ya. Karena jajaran bukit-bukit hijau perbukitan Lereng Meratus ini sangat mengagumkan dan senang perompat ya. Buhan pian nanti akan merasakan kesejukan yang ibaratnya ngalih pang didapatkan di kota seperti itu ya. Nah, kemudian kada cuma itu aja, pesona sunset atau matahari terbenamnya itu juga sangat bungas dan senang perompat ya, bungas banar. Dan banyak banar pengunjung yang datang hanya untuk menantikan sunsetnya itu, seperti itu ya. Dan bisa diabadikan di foto-foto seperti itu untuk mempercantik sosial media gitu ya, ataupun mengolah konten. Wah, itu bungas banar dan senang perompat lah. Selain perbukitan Lereng Meratus, ada juga air terjun Mandin ya. Jadi keunikan air terjun Mandin ini adalah bentuknya yang menyerupai prosotan dengan banyunya itu mengalir deras banar ke dasar sungai di bawahnya dan dikelilingi oleh pepohonan yang lebat, rindang ya, maolah udara di sana itu sejuk banar dan senang perompat ya. Suasananya juga damai dengan suguhan pemandangan yang eksotik seperti itu. Dan air terjun Mandin ini selalu ramai dikunjungi ya, terlebih lagi saat akhir pekan ya, atau weekend ataupun saat-saat liburan sekolah semester itu pasti ramai dan senang perompat. Dan di sana bisa main air ya, dan tapi walaupun letaknya di antara pepohonan yang lebat ya, buhan pian kada perlu khawatir karena alhamdulillahnya enggak ada binatang buas seperti ular ataupun buaya seperti itu, insyaallah aman aja dan senang perompat lah. Berikutnya ini goa. Nah, ulun ketujuh banar goa-goaan. Goa ngarannya Goa Baramban ya. Goa Baramban ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu goa air, kemudian goa macan dan goa kelelawar ya. Tapi di goa itu kan gelap ya dan senang perompat ya. Dan kalau ingin mengunjungi ke sana, pastikan jangan sendirian. Itu saran ulun nah. Jangan sendirian dan insya Allah kayaknya kalau di wisata-wisata goa itu ada guide-nya, ada yang memandu seperti itu. Jadi kada dibiarkan sorangan haja seperti itu ya. Dan untuk memasuki Goa Baramban ini haruslah kita membawa penerangan yang lengkap, yang cukup terang seperti itu ya. Karena dengan begitu buhan pian kawa melihat nih dengan jelas ekosistem goa, keindahan goa dan susunan stalaktitnya atau bebatuan goanya tersebut ya. Selanjutnya ada Tugu Sirang Pitu Tapin. Jadi kalau mengunjungi Tapin, ulun semalam hanya lewat aja dan senang perompat ya, kada singgah. Jangan lupa kalau ke Tapin itu wajib berfoto di Tugu Sirang Pitu yang menjadi ikon Kabupaten Tapin. Karena banyak orang jua yang hendak berfoto di tempat ini, jadi buhan pian cukup apa ya, bersabar ya, apalagi kalau misalnya musim libur seperti itu ya, untuk bergantian berfoto di sana ya. Di Tugu Sirang Pitu Tapin ini juga biasanya diadakan berbagai macam acara maupun kegiatan seperti kuliner, ada juga pentas seni, modeling dan acara-acara besar lain yang berhubungan dengan budaya Kabupaten Tapin ya. Kita lanjutkan dulu nih mendengar dua lagu Banjar yang menemani sore kita yang cukup cerah ini dan senang perompat ya. Dan untuk buhan pian yang mungkin bingung mau malam mingguan kemana, boleh datangi halaman RRI Banjarmasin. Ada banyak stand-stand makanan ya, wisata kuliner di sini, mulai dari nasi goreng, terus juga ada ayam-ayam wangi ya dengan nasi daun jeruknya, ayam-ayam rempah seperti itu. Kemudian ada juga sate taichan, apalagi nah, ada durian, ada bakso, mie ayam, bakmi, apalagi
Apalagi nah, saking banyaknya ulun kada ingat. Ada juga minuman-minumannya maca. Nah, nang ketujuh maca. Maca ada, kopi ada, SS campur ada. Beuh, pokoknya jangan ketinggalan ya dasar anak perempat ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis, dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

Terima kasih masih bersama Anissa di Palindangan Banua, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar ya. Kita masih membahas mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ya. Tadi kita sudah menyampaikan 4. Ada, tadi itu ada perbukitan Lereng Meratus, kemudian air terjun Mandin, terus juga Goa Baramban, dan tadi juga Tugu Sirang Pitu Tapin ya. Dan selanjutnya ini yang 5, ada Bukit Mengindang ya. Bukit Mengindang ini, Mengindang, bukan Mengindang, Mengindang gitu ya. Di bukit ini trek yang harus pian lewati untuk bisa sampai ke Bukit Mengindang ini kada tapi terjal dan senang perempat lah. Jadi, nah ulun belum pernah ke sana ya, jadi belum bisa menyambat ini ramah gasan pemula atau kada. Tapi sebaiknya kalau naik gunung itu kan harus dipersiapkan segala macam ya, termasuk membiasakan aktivitas fisik ya. Terus juga kardionya dikuatkan ya, terus juga peralatannya dan segala macamnya harus matang seperti itu ya persiapannya. Dan di Bukit Mengindang ini, Buan Pian kena akan disuguhkan panorama hamparan bukit yang indah. Udaranya juga sejuk banar dan suasananya asri ya. Buan Pian pasti ketuju lawan bukit-bukit seperti ini ya. Nah, kurang lebih itu dia beberapa destinasi dari Kabupaten Tapin ya yang perlu kita coba ya. Tentunya selain persiapan dana, selain persiapan dana juga persiapan waktu itu penting banar dan sanak perempat ya. Amun baisi duit ya, tapi kalau kada ada waktunya kayak apa cobalah. Oke, itu dia, dan mudah-mudahan ini menginspirasi gasan Buan Pian semuanya. Nanti kita juga akan beralih segmen ya, dari segmen Palindangan Banua menjadi segmen Balahindang ya. Dan untuk menutup segmen Palindangan Banua ini, kita hadirkan lagu-lagu Banjar ya yang menemani sore Buan Pian semuanya.

Borneo atau biasa disebut dengan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan sungai besar dan panjang. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Sungai Barito inilah terdapat sebuah jembatan gantung yang cukup terkenal diberi nama Jembatan Barito. Jembatan Barito memiliki panjang 1082 meter membelah Sungai Barito yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jembatan yang sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Namun, sejak tahun 2009, rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Timur. Jembatan Barito kini merupakan salah satu aset wisata kebanggaan

orang Banjar punya satu petuah yang sangat kuat maknanya, yaitu haram menyerah wajak sampai kaputing. Artinya, pantang menyerah, terus berjuang sampai tujuan tercapai. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologis, nilai ini sejalan dengan konsep resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk tetap kuat dan bangkit meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Tanpa kita sadari, sejak dulu masyarakat Banjar sudah mempraktikkan ketahanan mental lewat kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Petuah ini bukan cuma tentang kerja keras, tapi juga tentang keteguhan hati, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap masalah pasti bisa dilewati. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa inspirasi untuk hidup bijak itu tidak harus jauh-jauh. Cukup dari budaya kita sendiri, dari petuah-petuah sederhana yang ternyata sangat relevan dengan kehidupan sekarang.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-38 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2028. Penetapan itu ditandai lawan penyerahan bendera Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ pada malam penutupan MTQ 37 di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di lapangan 5 Desember, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kamis 25 Juni 2026. Proses penyerahan bendera berjalan dengan hikmat. Bendera LPTQ diserahkan dari Paskibraka kepada Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi, kemudian diteruskan kepada Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan dan juga sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin, sebelum akhirnya diserahkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani sebagai simbol estafet penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang dibacakan Sekda Prof. Haji Muhammad Syarifuddin, masyarakat diajak menjadikan MTQ kada cuma sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sebagai momentum membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Syarifuddin juga berharap HSU Kawa melanjutkan kesuksesan Kabupaten Barito Kuala sebagai penyelenggara MTQ tingkat provinsi dengan memberikan pelayanan terbaik gasan seberataan kafilah serta menghadirkan penyelenggaraan yang semakin berkualitas. Penutupan MTQ 37 juga menetapkan Kota Banjarmasin sebagai juara umum sekaligus menandai berakhirnya penyelenggaraan MTQ di Barito Kuala dan dimulainya estafet persiapan menuju MTQ 38 di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2028 mendatang. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perempat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Terima kasih masih bersama lawan Anissa di frekuensi radio 87,7 dan 105,9 MHz. Lawan juga di aplikasi RRI Digital ya. Di sore hari ini sudah mulai redup ya cahaya di luar ya, dan ini menandakan bahwa kita semakin mendekati azan maghrib ya. Dan untuk azan maghrib hari ini akan tiba pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita kembali hadir di segmen Bala Hindang yang mana menghadirkan sajian pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian lagu-lagu Islami, dan nanti juga seputar informasi Islami. Dan untuk edisi sore hari ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran ya, nanti ya jelang azan maghrib ya. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu Islami berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, ada Senak Perempat, tetap di Bala Hindang, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Imam Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Ia adalah pendiri Mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Lahir di Palestina pada tahun 767 Masehi, Imam Syafi'i memiliki kecerdasan luar biasa. Sejak kecil ia sudah hafal Al-Quran dan ratusan hadis. Ia berguru kepada banyak ulama besar, termasuk Imam Malik di Madinah. Salah satu keistimewaan Imam Syafi'i adalah kemampuannya dalam mengombinasikan metode hukum Islam dari berbagai mazhab sebelumnya. Ia menekankan pentingnya menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias dalam menetapkan hukum Islam. Selain sebagai ahli fikih, Imam Syafi'i juga dikenal sebagai penyair dan pemikir yang bijaksana. Karya-karyanya seperti Al-Um dan Ar-Risalah masih menjadi rujukan utama dalam ilmu fikih hingga hari ini. Ketekunan dan keilmuannya mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang kaya dengan ilmu pengetahuan, dan mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Dangsa Anak Perompat. Jelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami akan hadirkan setelah ini pengajian Al-Quran untuk surat Al-Hasyr ayat 1 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Raudhah. Dan nanti juga akan langsung berkumandang azan maghrib ya setelah pengajian ini. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

perlu meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu. Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terima kasih masih bersama Anissa di Perempat Banjarmasin di segmen Bala Hindang ini, segmen sajian lagu-lagu islami. Dan tadi juga sudah berkumandang azan maghrib ya pada pukul 18.26 menit. Dan bagi Bu Hanpian yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib ya, mudah-mudahan ibadahnya menjadi amal pahala dan juga keberkahan bagi Bu Hanpian semuanya ya, dan serta diberikan selamat dunia akhirat ya. Masih bersama Anissa sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Tapi kita masih menunggu dan senak perempat, maka dari itu kita nikmati dulu lagu-lagu islami berikut ini. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikitpun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

Terima kasih masih bersama Anissa di Perompet Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Dan sekarang kita sudah di menit 51 ya, dari pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, yang mana ini menandakan penghujung dari kebersamaan kita ya di sore menuju malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan ini bermanfaat gasan buan pian semuanya, dan kita kembali berjumpa besok subuh ya dasar 4 bersama Anissa. Dan nanti malam buan pian akan ditemani dengan Helda, tapi sebelum itu nanti kita juga akan hadirkan pengajian majelis dari Masjid Raya Sambilal Muhtadin untuk edisi hari ini akan dibersamai oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Anissa pamit undur diri, minta rela seberataanlah. Mudah-mudahan buan pian sehat selalu dan kita kembali berjumpa esok subuh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu adalah cahaya, tapi adab adalah lentera yang menuntun cahaya itu agar tak tersesat. Pepatah Arab mengingatkan, adab di atas ilmu. Sebelum menuntut ilmu, hiasilah diri dengan akhlak mulia. Adab bukan sekedar sopan santun, tapi juga menjaga lisan, perilaku, dan hati, menempatkan setiap kata dan perbuatan pada tempatnya. Ilmu tanpa adab, ibarat kapal tanpa kemudi. Tinggi pengetahuannya, tapi bisa menabrak bahaya. Para ulama menegaskan, murid yang beradab lebih berharga daripada murid yang cerdas, tapi tak berbudi. Dengan adab, ilmu menjadi berkah, hati terjaga, dan perilaku bermanfaat bagi diri, guru, keluarga, dan bangsa. Mari hiasilah diri dengan adab, bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu dengan rendah hati, karena ilmu yang beradab akan menuntun kita menjadi insan mulia dan menjadi cahaya yang menerangi dunia.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pramod bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel resmi membuka gelaran Semesta Buku Banjarmasin. Ribuan judul buku tersusun rapi di halaman dispersif Kalsel menjelma menjadi bazar literasi nang semarak sejak pagi. Ribuan warga berbondong-bondong hadir berburu bacaan favorit nang dengan antusiasme nang tinggi. Alhamdulillah sampailah kita pada hari kegiatan yang ditunggu-tunggu, adanya Semesta Buku, dan sekaligus ada launching buku Bunda Literasi bertujuan gasan meningkatkan literasi di Banua supaya seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan buku-buku yang diperlukan, nang tentu saja diskonnya lumayan ganal. Menurut Kadis Persib Kalsel, Sri Mawarni, kada hanya orang tua, kekanakan pun tampak riang bersama orang tua, mereka memilih buku anak untuk mengisi hari libur sekolah. Untuk hari libur, nah ini kekanakan usia sekolah sampai masyarakat umum juga ada, cuma memang banyak gasan kekanakan lawan jiwa remaja. Hari pertama dibuka dengan peluncuran buku Bunda Literasi Banua di Aula Dispersif serta bedah karya penulis nasional Mas Koko Ganteng. Acara ini dihadiri Ibu Gubernur Kalsel, Kepala Dispersif, lawan juga jajaran perwakilan Pemprov Kalsel. Gelaran ini menjadi wadah literasi nang ganal di Banjarmasin selama 9 hari ke depan. Semesta Buku juga menghadirkan lomba, workshop sehingga bedah buku bersama penulis nasional maupun lokal. Adapun agenda gasan 8 hari selanjutnya yaitu lomba mewarna, lawan jiwa parenting, workshop kegawat daruratan free hospital, dan lomba tahfiz donor darah, lomba bertutur tingkat SD se-Kalsel, bimtek literasi Pustakawan, Lomba Pustakawan Hari Pustakawan, Bedah Buku Andi Aulika Hairunisa, Workshop dan Diskusi Publik Literasi Kalsel, dan Bedah Buku Brian Krishna dan Penutupan. Acara melibatkan komunitas literasi, universitas, hingga lembaga perbankan, Gramedia Duta Umum Banjarmasin, bahkan Bank Indonesia dan Bank Kalsel menjadi mitra utama penyelenggaraan. Semesta Buku ini tentunya ada di seluruh Indonesia di 8 kota dan salah satunya ada di Banjarmasin. Sehingga ini adalah momentum nang baik nang disarankan lawan sini juga menghimbau lawan juga membawai seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berbondong-bondong ke Semesta Buku, lawan juga menikmati ribuan judul buku nang bubuhan sidin sediakan. Demikian Habar Perompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحيم شيخنا بين أمهاتنا وقرباتنا جميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ محمد شرف بن يحيى بن شرف النووي وأصوله وفروعهم مذهب الحقوق عليهم الشيخ تلامذهم وذرياتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم حلمان 11 باب الربا باب menyatakan riba nomor 10 di bawah garis kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba yaitu segala utang yang mendatangkan manfaat maka ialah riba yang mendatangkan dalam riwayat yang lain lil muqridi mendatangkan manfaat bagi nang mahutangi itu adalah hadis daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ini disebut riba qardi riba utang ada riba nang lain kena nang dikesahakan di kitab ini jadi riba itu aslinya artinya itu balabih riba itu labih bilanya balabih maka riba jenisnya ada empat yang pertama riba apa ngarannya itu riba fadal nang kedua riba nasa nang ketiga nah kena ada di sini ya Allah kemudian nang keempat yaitu riba qarad walaupun di dalam bab riba di sini tidak dibahas riba qarad riba utang karena pembahasannya kena di bab utang ada bab khusus ngarannya babul qarad bab utang lain muqaradah lah lain muqaradah lain pulang mudorobah lain pulang qardun itu utang mintatah jadi riba itu terjadi pada jual beli makanan dengan makanan atau emas perak dengan emas perak yang mana itu disebut jual beli riba nah bagaimana sahkah kada sah dengan syarat-syarat yang akan disebutkan. Kemudian ada riba yang khusus lagi, yaitu riba utang. Bilanya mengutangi bebayar lebih, maka itu riba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba. Maksudnya makan riba, katanya ribanya dimakan, Bang. Jadi bilanya ada dalam Al-Qur'an, jangan kalian makan harta anak yatim. Apa makan harta anak yatim, jakanya baras anak yatim, ya Allah. Mungkin karena mungkin juga makan baras, makan nasi juga, ya Allah. Nah, itu maksudnya makan di situ memiliki dengan tidak sah. Jadi memiliki, terserah hendak dipakai gasan baju kah, gasan nginum kah, maulah rumah kah, nukrak, ditukarakan kah. Itu maksudnya la ta'kulu, jangan kalian makan harta anak yatim. Bukan berarti harus makan. Kalau ekena ada nang bapintar-pintar di Al-Quran, guru makan kalau jadi mun minum kada apa-apa. Oh ya Allah, jadi mun kita minum minuman harta anak yatim kada apa-apa. Mun kita dipakai duit riba kada apa-apa. Mun kita ditukarakan bensin duit riba gasan sepeda motor kada apa-apa. Ayo, ada kan enggak itu? Kalau pina ada, tidak boleh. Itu maknanya la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba, jangan kalian memiliki labihan daripada utang tadi. Terserah hendak dipakai gasan apa aja, cuma jangan dimiliki. Memilikinya itu nang kada boleh. Kalau misalnya ada di Quran kan nang kada boleh makan, jadi mun dipakai gasan bensin jadi angin juga. Ya Allah, duit riba, duit riba dipakai gasan bersedekah jar. Hah? Maulah. Tetap pengarannya engkau menjadikan milikmu barang riba itu, lalu engkau sedekahkan, kada mau jua tetap. Jadi itu tafsirnya toh, ingatakan berataan dalam Al-Qur'an banyak maka itu la ta'kulu riba, la ta'kulu amwalal yatama. Jangan kalian makan riba, jangan kalian makan harta anak yatim dan lain sebagainya, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan kezaliman. Maksudnya memiliki gitu orang, memiliki harta anak yatim, memiliki hasil riba itu haram. Masalah makainya itu terserah, hendak dimakan kah, hendak dikinum kah, hendak jadi baju kah, hendak jadi rumah kah, tetap kada boleh. Ingat ya, kalau ada nang kayak itu kena. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yatghumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang nang makan riba, artinya nang memiliki harta riba, tiadalah mereka berdiri kecuali seumpama berdiri orang nang kena kesurupan. Kenapa demikian? Artinya linglung, artinya gila. Allahu a'lam. Maknanya itu apakah kena di ujung umurnya inya gila? Kada tahu pang lah. Atau nang dimaksud tuh di akhirat inya seperti orang gila, artinya kada normal, artinya masuk neraka. Nyebelnya kada normal, hari kiamat di padang mahsyar tanda masuk neraka. Bilanya di padang mahsyar itu normal, tanda masuk surga. Makanya banyak-banyak berdoa, ya Allah, jadikanlah kami termasuk minan normalin. Ya kalau lah, jangan nang kada normal. Nang kada normal ada nang berjalan tangan gasan berjalan batis di atas, ada bilangnya di padang mahsyar itu keluar dari kubur kada normal, neraka tak. Nang normal itu surga tak. Bilanya keluar dari kubur sekalinya muha sebagai manusia juga tah, tangan batis lengkap normal aja masuk surga. Bilanya muhanya berubah jadi muha hayawan atau seumpama parutnya singgonalan bejalannya menggulinding ya kalau lah, atau seumpama apalagi alhasil nang kada normal itu menunjukkan ahli neraka. Jadi riba ini jelas hukumnya haram. Yang menjadi kadang-kadang di otak-atik oleh orang banyak itu, ini riba kada? Itu loh. Kalau ribanya sepakat seluruh ulama haram, barang siapa mengingkari riba itu haram, murtad hukumnya. Keluar dari agama Islam kada boleh. Jelas dalam Al-Quran hukum riba, dalam hadis hukum riba, cuma nang rancak jadi akan berbeda itu, nah ini nah riba kada? Transaksi model ini riba apa kada? Bisnis model kayak ini riba kada? Pembayaran model kayak ini riba kada? Ini nang kadang-kadang menjadi masalah, karena di sini fiqih ada pendapat. Walaupun pendapat itu pun semuanya bersumber dari ayat Quran, hadis Nabi, ya Allah. Nah, jadi kita bertaan wajib percaya dan sepakat bahwasanya riba haram, dosa besar, minal kabair, sebahagian daripada dosa nanggana. Minta tuh masalah bubuhan nikam kawa meninggalkan, alhamdulillah kada kawa itu urusan nikam. Ya kalau lah, ulun kada kawa lagi guru aja, kada suruh pandirnya ulun unda. Masalah kada kawa nyawa lagi menggawe, salah nyawa. Cuma unda madahakan apa adanya, ini halal, ini haram. Ada nang minta izin, ulun minta izin, kada usah minta izin. Dalam masalah-masalah seperti sudah jelas saja hukumnya, ini makruh, ini halal, ini haram. Ya kalau, mun minta izin, karena akhirnya tersebar di luar, guru jar mengizinakan, kada boleh. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, jangan di otak-atik. Masalah kawa menggawi kada kawa menggawi, taufik dan hidayah Allah. Mun belum menggawi, sadar-sadar ya seorang banyak bisi dosa. Ya kalau jangan berharap-harap, sudah tahu dosa banyak, ya kalau berharap-harap pulang tongarannya ano apa ya timpakul. Timpakul dia orang bahari nyawani timpakul ya, nah itu pura-pura bungul padahal pintar, pura-pura pintar padahal bungul. Minta tah. Oke, kita sepakat riba ini haram dan riba itu dosa gonol. Dalil dalam Al-Quran jelas, dalam hadis Nabi jelas. Orang nang membantu riba itu sama hukumnya orang nang menggawi riba itu. Baik tukang tulisnya, baik nang menjaga akannya, baik nang membawainya, baik semunyaan, ujar Nabi sama. Jelas sejakah? Jelas sejakalah. Jadi riba itu nang membantu terjadinya riba, nang menggawi riba, perantaranya, bahkan tukang tulisnya, bahkan khodamnya, semunyaan sama, ujar Nabi, hukumnya haram. Kita bahas riba lah, kita belum bahas yang lain ini. Ini kita bicara masalah ribanya. Kalau ini pang riba kada guru, itu kena ke rumah biar datang mendahulun pepander. Nah, berduaan kita ya Allah. Jadi kita bicara masalah hukum riba. Jadi orang nang membantu terjadinya riba, orang nang begawi urusan riba, orang nang umpat dalam riba, orang nang perantara riba, orang nang tukang tulisnya, semunyaan dosa. Itu riba. Nah sekarang kita bahas masalah riba. Riba itu ada berapa macam, kemudian apa saja bentuk-bentuknya. Nah itulah fiqih.
2: pembahasan fiqih. Sudah. Idza bi'at ta'amu bit-ta'ami in kana jinsan ushturital hulul wal mumasalatu wattaqabudu qabla at-tafarruqi. Aw jinsaini kahintatin wa sya'irin jazat tafadulu. Washturital hululu wattaqabudu. Wattaamu ma kusida litta'mi iqtiyatan aw tafaqquhan aw tadawiyan. Wa adiqqatul usulil mukhtalifatil jinsi wa khululuha wa adhanuha ajnasun. Wal luhum wal albanu kadzalika fil adhar. Wal mumasalatu tu'tabaru fil makili kailan wal mauzuni waznan. Wal mu'tabaru ghalibu 'adati ahli al hijazi fi ahli rasulillahi wa ma juhila yura'a fihi 'adatu baladil bai'i. Wa qila al kailu wa qila al waznu wa qila yutakhayyaru wa qila in kana lahu aslun u'tubira. Wan naqdu bin naqdi kata'amun bita'amin. Nah, ini nang bahasa Arabnya ya Allah. Kada barisnya Allah. Nah, barisi ya Allah. Sebenarnya mungkin nang becakan di kampung kalau disuruh orang majer ya Allah, mun barisnya salah ketahuan orang kada ahli nahwu. Neta. Jadi kita belajar seberataan dilajari nahunya dilajari ya Allah, membarisi dilajari anu ya Allah lah. Nah, bab riba. Apabila dijual makanan dengan makanan, jadi ini adalah salah satu bentuk jual beli, bukan berupa barang dan harga, tetapi sama-sama barang, yang disebut juga dengan barter. Orang bahari ngarannya barter atau bahurupan. Itu jual beli. Jadi ini makanan dijual dibayar makanan. Unda tukari nasi goreng nyawa umpama lawan nasi goreng unda umpama ya Allah. Tapi pian jangan menyangka bahari itu nasi goreng itu ada. Bahari itu nasi, ya nasi sudah. Masalah begoreng, masalah bejarang, masalah jadi nasi mandi, jadi itu anggap kadada. Bahari itu bilanya nasi, ya nasi sudah. Emas dua macam aja emas bahari. Emas murni lawan palsu. Artinya palsu itu bercampur, bukan palsu artinya lain emas. Dua macam aja. Ya kalalah. Duit dinar dua macam, ada nang purna, ada nang pecah-pecah, pecahan. Minta tak? Kada kawa pian membayangkan zaman wayah ini. Ini hukum mulai zaman bahari, tapi hukum berlaku sampai hari kiamat. Itu nak. Jika terjadi sesuatu yang baru di dalamnya, maka dilihat. Jika penyebabnya sama, kemudian akibatnya sama, dikiasakan, artinya disamaakan. Jar dalam kitab tuh dipadaakan, ujar atau kelampaian biasanya dipadaakan, artinya dikiaskan, dipadaakan hukumnya. Di zaman bahari kadada, ya kalau duit kertas, wah ini duit kertas, badim apa hukumnya nenek? Sama kada lawan hukum emas, duit emas. Kena dulu mun duit emas kau ditatak, duit wah ini kau ditatak. Berarti kada sama. Oja. Kena dulu. Buktinya ada apa? Buktinya emas, duit emas 20 dinar. 20 dinar itu sekian gram. Bila ni kita hendak bayar zakat ni sopnya dikalikan duit rupiah. Nah sama, ibang di situ, ditiba di situ. Nah, nang diambil nang mana? Nang ditiba ni sop zakat kah? Ditiba fisiknya kah? Karena kalau fisiknya jelas kada sama. Mana sama emas dengan kertas? Urang bahari emas tatak kurang dua nisfu dinar, setengah dinar jar urang. Tatak empat, saparapat dinar. Tatak delapan, sumun dinar, seperdelapan dinar. Tatak enam, sudus dinar. Dan itu ada di kitab dikisahkan. Nah, coba duit wayah ini ditatak-tatak gitu. Panggal sedikit aja bisa kada payo. Ya kalada. Itu kita bahas nanti. Masalah apakah hukum duit rupiah dihukumkan emas ataukah dihukumkan perak, itu ada babnya. Insya Allah kita sampai aja kena ya kala. Kita sekarang bicara masalah riba. Oke? Okay? Nah, itu. Apabila dijual makanan dengan makanan, kalau wayah ini kadada kita dapat orang berjual makanan lawan makanan toh. Kalau bahari duit kada tapi ada. Kada semunyaan orang pegang uang dinar. Unda bisi rambutan sakap sebungkalang. Nyawa bisin apa? Unda bisi salak bahurupna setengah bungkalang rambutan unda lawan setengah bungkalang rambutan nyawa. Kita jual beli deal kah akur kah? Nah, itu karena apa? Duit kada ada. Bare. Ada wahini gampang. Nah, jika ternyata terjadi ketidakmampuan untuk menganalisa apakah sama atau kada, itulah riba. Sekalinya belabih nenek pada nang itu, riba. Bagaimana solusinya? Ujar Nabi, jual ini dengan nilai duit tapi berhutang. Itu tukar ini dengan nilai duit tapi berhutang, utang dicampur ke utang, impas. Memang demikian. Jadi ada sahabat datang dari negeri Sam, Syria, Damaskus. Itu ditakuni Nabi, bagaimana di sana ikam jual beli ya Rasulullah? Biasanya kami itu di sana, orang sana itu satu sok kurma sana bilanya dijual dengan kurma sini dua sok. Jadi satu di sana, dua di sini. Dan Nabi, la taf'alu, jangan kau lakukan itu. Tapi ada kayak itu, karena apa? Kurmanya itu lebih bagus daripada kurma yang lain. Jadi jangan Nabi, la taf'alu, walakin bi hadza bidarahim washtari hadza bidarahim. Akan tetapi ujar Nabi, jual ini dengan dirham, tukar ini dengan dirham, walaupun bau utang misalnya duit kada. Jadi bade apa? Unda tukar setengah bungkalang rambutan nyawa 100.000 lah kunda, bau utang pang. Jual 100.000. Nah, tukari salah kunda setengah bungkalang 100.000 aku nyawa. Akun deal. Jadi kita impas. Nah, itu padahal sama saja, cuma akad itu ada untuk membedakan mana jual beli, mana hadiah. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, kalau hadiah ternyata ada cacat tidak boleh dikembalikan, tapi kalau jual beli ada cacat boleh dikembalikan. Satu. Yang kedua, menghormati akan hukum syariat dan jelas ada hukumnya. Jadi boleh menjual sebungkalang rambutan dengan sebungkalang apa salak tadi boleh, tapi pikir-pikir aipiannya kalau kira-kira larang rambutan kalau larang salak kah? Mun larang salak gitu ndak salak nah ya kalau anu juga harganya aja sudah. Nah, dan itu dianjur disuruh loh Nabi kayak itu memang. Jadi kalau sekiranya nanti menyebabkan ketidaksamaan timbangan takaran, maka juallah dengan uang, kemudian belilah dengan uang. Oke, ini solusinya ya. Jadi solusinya ada, bukan berarti kada boleh sama sekali. Kalau pian kena handak lawan kupiah ulun, pian bisi tapih ya kalau kupiah handak ditukari lawan tapih. Hakun bener ulun asal BHS. Istilahnya tah, kan duit kadada bade mapa ya kadada. Nah, minta umpama. Jadi, ketika jual beli barang dengan barang tanah

kualitas lebih bagus mungkin. Jenisnya sama, sama-sama kurma, cuma ini ganal, kita ku halus. Ya lah, unggit inya basah rutop, sedangkan kita ku tamer kering. Pasti. Lo sekarang bagaimana kalau pian hendak nukar kurma sama percis ya kalau nukarin gitu orang sama timbangannya gasan apa? Hah? Kadada tujuan apa-apa? Ya kalau kutukari sepiring nasi ikam lawan sepiring nasi kuara kadada apa-apa? Gasan apa begitu tukar gitu? Baik gitu ikam makan kita aku makan selesai. Pasti ada sesuatu yang lain. Usah kalinya nasi gigit sidin itu barasnya nyaman. Ya Allah, baras hanyar, gitu baras usang. Nah, lalu ada perbedaan. Ya Allah, tabalujur sidin ketujuh baras usang, ulun ketujuh baras hanyar, lalu kita jual beli. Kan gitu. Itu kan. Nah, dilihat kalau ternyata secara keuntungan baras usang ini lebih mahal daripada baras hanyar atau sebaliknya, jangan dilaksanakan jual beli langsung seperti itu, tapi hargai dengan harga, kan gitu. Gitku ini sekilo 15.000, gitu kan 13.000 aja maulah. Wah, ya kalah. Mbak beri apa? Ya sudah. Ku jual wadah hikam 15.000. Butang kada dikit kan sama-sama ada duit ya Allah, sama-sama duit. Aja aku tukar ya. Nah, aku jual gitu 13.000 hikam, aku tukar berarti apa? Aku sisa utang berapa? 2.000. Nah, julung 2.000. Selesai. Sebenarnya sama saja, hasilnya kan tetap pada intinya tukar menukar barang cuma akad. Akad di sini menunjukkan status itu adalah jual beli bukan hadiah. Status itu akan mempunyai efek-efek ke belakang. Banyak rentetannya kan. Jual beli dengan hadiah hukumnya beda. Kalau misalnya ternyata terjadi persengketaan sampai ke pengadilan gara-gara nukar sepiring nasi dengan sepiring nasi. Bakal kaduan umpama sekalinya bakal kaduan kada terima ulun jar sekalinya sepiring nasinya tuh sedikit ban aja dua kali suapan aja habis. Ada gitu lu tuh 3 kali suapan jar lalu bersengketa masuk ke pengadilan ya Allah. umpama ta. Nah itu beda. Jadi jangan saya kong kada inya kami akadnya hadiah. Selesai. Kada kau tuntut menuntut. Oh kada jangan saya kong ini kami akadnya ini jual beli bukan hadiah. Jadi termasuk barangnya ini ada aibnya ulun beli akan. Oh jarnya. Nah diproses secara hukum. Karena jual beli. Kalau hadiah kada ada proses hukum. Ya kalah. Nah, pian misalnya memberi hadiah, ulun memberi hadiah lawan pian kupiah, pian julungi alpat ya kalah. Umpama nih, alpat nang halus Jepang nang mainan kenanakan benar. Hadiah bukan jual beli. Ya kalah. Nah, itu umpama. Amin. Amin aja apik bana buhannya ini di luar. Keterlaluan. Ma amin makan aja koler. Ya kalah. Padahal mun buan pian maaminakan pian bedahulu kena jar malaikat nyawa bedahulu jar nah aja pian bedahulu bedu dia jar bapak. Itu tah. Nah apabila satu jenis disyaratkan hulul nomor 11 langsung jadi, yakni tidak ada khiyar, tidak boleh salang berpikir, berpisah dulu berpikir masing-masing kada boleh, harus sebelum berpisah sudah memang hulul, artinya jadi tidak ada khiyar, yaitu hak membatalkan setelah akad. Begitu akad selesai berpisah tidak ada lagi hendak kada jadi kada kawa lagi. Sebenarnya kan jual beli itu ada hak khiyar namanya, hak untuk memilih jadi kadanya itu 3 hari itu. Nah dalam bab ini karena barang yang dijual dan barang yang dibeli ini adalah barang yang mengandung riba, artinya mengandung riba kada kawas.

0: percis timbangannya, kada kawa sama percis takarannya, karena berupa makanan. Lalu di situ disyaratkan hulul, harus pasti jadi. Kada boleh ano, nah aku bawa dulu barang ikam lah, bawa barang aku ya kalau pikir akan ketiga hari dulu kita sempat buruk barangnya nenek ya Allah. Munnya makanan emas misalnya ya kalau nukar emas dengan emas ya kalau wajib pada waktu akad, jadi tidak ada lagi membatalkan. Itu maksudnya hulul. Hulul di sini kalau pang bawa dulu emasku, aku mau emas ikam, tiga hari kita berpikir, kada boleh. Kada boleh. Karena apa? Karena di sini tidak bisa diketahui percis timbangannya. Nah itu karena bisa berubah, kemudian bisa terjadi karena justru ini rugi, yang ini untung, bisa ini yang untung, bisa ini rugi, kada boleh. Nah itu jadi harus hulul, harus segera jadi. Kemudian dan mumasalah, mumasalah itu 12, yaitu sama timbangan atau takaran atau ukuran. Misalnya sekilo emas dijual dengan sekilo emas, sama timbangannya, kada boleh kada sama. Sebab mun kada sama berarti riba belabih. Dan at-taqabut, kemudian syaratnya juga at-taqabut 13, saling mengambil dan menyerahkan. Unda julung gitu, unda ambil gitu nyawa. Di waktu itu tidak boleh kena, tidak boleh kena. Atau aja nyawa, anu ambil dulu ya kena unda, belak anu 2 hari 3 hari kena ada nyawa ambil ya, kada boleh, kada boleh. Jadi syaratnya benda-benda yang diindikasikan di dalamnya itu ada riba, yaitu makanan, kemudian emas dan perak, ya kalah, makanan, emas dan perak, ini kada boleh betunda salah satu daripada barangnya, harus takobut, harus sama-sama menyerahkan dan mengambil sebelum berpisah. Sebelum berpisah ini syaratnya. Atau dua jenis, nah lain lagi nih, ini satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, atau makanan dengan makanan, satu jenis, maka itu syaratnya harus jadi, sama timbangan ukuran takaran, dan saling menyerahkan satu sama lain sebelum berpisah. Apabila ternyata gitnya waktu udah ambil, nah gitu udah kena nujulung isok, kada boleh. Ya kah? Atau ditunda sekian kilo, nyawa sekian kilo berlebih, kada boleh. Ya kalah? Atau kita khiyar sudah. Nah, aku ambil barang ikam, ikam barang bawa aku, tapi kita sama-sama berpikirlah 3 hari, kada boleh. Kada boleh. Karena barang ini, 3 macam ini adalah barang yang sudah nas keterangan hadis Nabi adalah barang ribawiyah, barang yang menyebabkan riba. Adapun jual beli yang selain daripada ini silakan, boleh, oke? Nah, apabila jual beli itu dua jenis, seumpama gandum dan terigu, gandum lain, terigu lain, ya kalau boleh berlebih. Jadi barangkali gandum 2 kilo, terigu sekilo setengah misalnya, atau terigu sekilo, gandum sekilo sekanat setengah, talarang gandum umpamanya. Apa bedanya gandum dan terigu? Takuni pancarekenan. Ulun kada tapi paham juga bedanya gandum dan terigu, cuma di kita madakan kayak itu beda sekalinya. Jadi takuni orang nang berjualan gandum, ya kalau apa gerang gandum lawan terigu nih bedanya? Atau mungkin artinya lain kah? Gandum dan lain terigu, yaitu nya kan al-burru wasyair, dalam bahasa Arab itu al-burru wasyair. Jadi al-burru itu gandum yang mana tangkainya itu, biji gandumnya itu tertutup oleh kulit. Sedangkan syair itu adalah bijinya itu tekelupas, kelihatan. Itu menjaganya. Cuma ulun kan sempat menyelidiki lagi, karena kita tidak punya lahan gandum, tidak punya lahan terigu. Yang penting kita baca aja ya Allah. Pokoknya pada intinya gandum lawan terigu lain. Itu aja sudah ya Allah. Bilanya belain, maka boleh, boleh berlebih gitu aja ta. Seumpama emas ditukari lawan perak, nah boleh peraknya terbanyak karena perak murah daripada emas. Itulah maksudnya. Karena dua jenis, tidak satu jenis. Kalau satu jenis perak dengan perak, emas dengan emas, makanan dengan makanan, ya Allah, yang sama jenisnya itu wajib, yaitu tiga syarat tadi: hulul, takabut, dan mumasalah. Nah, bagi yang dua jenis itu tadi, dua jenis bagi apa? Dan disyaratkan hulul, disyaratkan jadi kada boleh ada khiyar. Dan takabut, saling menjulung dan memberi, tapi labihan, artinya inya 2 kilo ini 1 kilo, karena memang lain jenisnya, lain jenisnya entetah. Dan bermula, nah itu apabila lain jenis. Dan bermula makanan, apa sih makanan itu? Di sini disebutkan apabila dijual makanan, makanan apa? Makanan itu bermula makanan adalah yang dituju untuk dimakan. Baik makanan pokok, beras, gandum, padi, kemudian ada 14 macam makanan pokok itu di dunia ini, jar ulama fikih. Ada ngarannya hambus, ada ngarannya laban, yaitu susu. Jadi ada orang yang memang makanan makanan pokoknya susu, tiap harinya minum susu aja ya Allah. Jadi yang lain-lain itu makanan sampingan, tapi susunya. Ada makanan orang yang pokok kurma, ada makanan pokok orang jagung, ada makanan pokok orang namanya hambus, ada makanan pokok orang namanya tiben, bahasa Arab, jadi diartikan ke bahasa Indonesia tengalih sedikit. Jadi artinya itu jenis kacang-kacangan. Wah, jenis kacang-kacang banyak, kayak kacangnya kalau cuma ada adas, ada hambus, ada zubdah, ada tibnun, ada 14 macam di dunia ini makanan pokok, yang mana ini boleh untuk zakat fitrah. Pisang kada termasuk kah? Kada termasuk. Kalau misalnya hendak berzakat fitrah pisang, kenapa jadi kada termasuk pisang? Karena pisang itu tidak menyebabkan kekuatan seperti halnya makanan pokok. Kata ulama seperti itu. Makanan pokok yang 14 ini memang dimakan sehari-hari oleh manusia dan menyebabkan kuah kekuatan. Sedangkan pisang kada termasuk. Pisang itu makanan nomor 2. Artinya buah-buahan. Buah-buahan tidak termasuk makanan pokok. Jadi makanan pokok itu 14. Ada keju termasuk. Ada orang makan keju tiap hari. Tiap hari makan keju. Ya Allah, kalau kita ini makan keju tiap hari, kira-kira bisa bangkak awak. Ya Allah, di sebagian negeri ada. Ada jagung, ada ya. Orang di mana? Bubuhan Madura, dia walaupun kadang-kadang dicampuri baras lawan jagung, oh, kuat itu jagung, kuat. Sagu juga ada orang mana tuh, buat mana? Buat sana lah pokoknya sagu. Ya Allah. Ada lagi macam-macam itu makanan pokok. Jadi makanan pokok tuh 14 macam semuanya. Baik jadi makanan itu adalah sesuatu yang dituju untuk dimakan, baik makanan pokok atau buah-buahan. Makanan juarannya pisang termasuk buah-buahan. Ya kah? Belimbing termasuk, ya Allah. Kecapuri, tahu lo kecapuri? Nah, kada tahu lah. Tahu lah kecapuri? Kada tahu, ya. Pasua tau lah. Oh, anggur banjar aja orang balang Pasua. Macam-macam nang bahari-bahari ini tak ada dan lagi ini. Ada dan lagi. Tetah. Ombah itu apa lagi ya? Nah, itu buah-buahan. Jadi bilanya tujuannya untuk dimakan sebagai buah-buahan, itu buah-buahan ngarannya. Bilanya ditujuannya makan sebagai makanan pokok, itu makanan pokok namanya. Atau obat termasuk makanan juga. Kenapa jadi minum itu jar? Anu kesan obat jar. Ya kalau seumpama napa yo, napa yo nang kesan obat kita makanan, tapi fungsinya itu kesan obat, bukan makanan pokok, bukan buah-buahan, tetap dinamakan makanan juga. Terjadi jual beli satu jenis, itu hukum riba berlaku. Jadi harus sama-sama takaran ukuran dan timbangan, harus segera jadi dan harus saling menyerahkan barang gitu. Dan bermula tepung-tepung. Tepung itu apa? Tepung itu hasil dihaluskannya biji-bijian. Jadi biji-bijian ditumbuk jadi tepung. Misalnya baras, kan biji-bijian dah. Asalnya baras ini banih, lalu dikuyak jadi baras, lalu ditumpuk jadi tepung. Ngarannya tepung baras. Ya kah? Tepung baras ngarannya. Ada tepung nang lain. Nah, itu nang paham orang nang ahli tepung-tepungan. Ya kalah. Nah, di sini dibahas. Walaupun jarang terjadi karena kita di sini ya bukan petani, jadi di sini dibahas. Bermula tepung-tepung dari beberapa asal, yakni biji-biji yang berbeda jenis. Ini tepung baras. Ini tepung apa lagi selain tepung baras ya? Tepung wijen, tahu wijen lah. Nang biji-biji halus nang di onde-onde itu, nah itu ditumbuk, nah itu jadi tepung wijen. Wijen ngarannya, bisa jadi minyak, kadang-kadang minyak wijen, wijen ngarannya, dan lain-lain. Nah itu dijual antar itu sesama jenis, sama hukumnya dengan yang di atas tadi. Nah itu tepung itu dikembalikan kepada apanya dan cukanya, karena ada cuka yang dihasilkan dari biji-bijian itu. Ya kalah, seumpama apa namanya tadi, baras, karena bisanya jadi banyu baras, kemudian sampai akhirnya maaf jadi minuman tuak baras, minuman keras dari baras, karena hanya jadi cuka baras. Itu dikesahkan. Jadi bisa diano, diulah. Ya pengaruhnya itu di presentasi fermentasi ya, presentasi jalan. Ya katanya paham sisi ini kan benar. Jadi itu diproses seperti itu. Nah, hukumnya tepung-tepung itu dari beberapa asal, yakni biji-biji yang berbeda jenis dan cukanya dan minyaknya adalah beberapa jenis, artinya jenisnya masing-masing. Bilanya tepung baras dihukumi baras, bilanya tepung wijen dihukumi wijen, bilanya tepung ini dihukumi sesuai daripada asal muasalnya, yakni dianggap jenis yang berbeda. Dan daging-daging berbeda-beda juga, daging kambing, daging sapi, dan susu-susu berbeda juga. Ada susu murni, ada susu yang bercampur lemak, ada susu ada lemaknya saja, ada susu yang sudah beku. Nah, kita ini kada paham karena kita bukan ahli susu. Ya kalau anak ahli susu tahu ya. Jadi susu itu diperah dari binatang ya Allah. Itu masih bercampur lemak dan susu, dipisah. Lemaknya ini namanya samin. Kemudian susu murninya namanya raib apa mahid gitu nah dalam bahasa Arab. Kemudian karena dibekukan lain pula ngarannya. Nah, masing-masing ada hukumnya. Tapi karena dan susu-susu demikian pula pada qaul adhar. Dan bermula mumasalah, artinya sama takaran, ukuran dan timbangan. Mumasalah dianggap pada yang timbang, ditimbang timbangannya. Jadi kalau barang itu yang ditimbang, maka nang diunting timbangannya. Dan pada yang ditakar, takarannya. Jika barang itu ditakar, takarannya. Dan yang mu'tabar, yang dianggap, yang diperpegangi, yaitu diperpegangi adalah adat ahli Hijaz, adat orang Mekah Madinah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kurma itu ditimbangkah, ditakarkah? Oh ditakar aja, berarti ditakar, jangan ditimbang. Susu bang, oh ditimbang aja, berarti ditimbang, karena di zaman Nabi bahari itu. Jadi mengumpat zaman Nabi di Mekah Madinah. Dan apa jua yang tiada, barang-barang yang kada di zaman Nabi, dikata tiada diketahui, maka dijagalah atasnya adat negeri jual beli, maka dikembalikan adat tempat jual beli itu. Kalau adatnya itu takarannya takaran, kalau adatnya itu timbangannya timbangan, kalau adatnya boleh dua-duanya silahkan boleh dua-duanya. Baras kita wayah ini, ada nang betakar belitar, ada nang betimbang, ya kala dua-duanya berlaku, silahkan pilih yang mana. Andak takaran kah, andak timbangan kah, kan kayak itu. Dan dikatakan takaran dan dikatakan timbangan, ada yang madahkan takaran yang berlaku, ada yang madahkan timbangan yang berlaku. Dan dikatakan memilih, boleh milih mau timbangan kah, mau takaran kah. Dan dikatakan jika ada baginya asal, yaitu barang asalnya, seumpama baras tadi, dianggaplah. Jadi baras itu ditimbang kah, ditakar kah? Maka minyak nah hasil dari baras, atau cuka yang hasil dari baras, atau tepung yang hasil dari baras, juga diberlakukan sebagaimana baras. Apakah ditakar apa ditimbang? Dan bermula logam, yakni emas dan perak, seumpama makanan dengan makanan. Artinya hukumnya emas dan perak sama lawan berjual makanan dengan makanan. Emas dengan emas, saya jual emasmu dengan emasku, wajib timbangannya sama. Langsung situ saya ini kada boleh salang berpikir 3 hari khiar, dan saling menjulung, inya menjulung emas, aku mengambil emas inya sebelum berpisah. Tidak boleh ditunda. Nyawa dulu bayar udah undan, nah emas nyawa kena 3 hari lagi aja ditunda, udah julung udah nyawa kada boleh. Ya kala pertanyaannya, ada orang nelpon guru jar, anu ulun ni hendak bejual emas, tapi nang nukari emas ni kada kawa mentransfer hari ini, harus 2 hari lagi karena hari ini libur. Oh alasan macam-macam lah, libur dan sebagainya. Bagaimana, boleh ajalah. Jawabnya boleh, karena apa? Engkau menjual emas bukan dengan emas, tapi menjual emas dengan duit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

4 bersama Ulun Helda. Rangkaian Festival Bambu Rafting Loksada 2026 Kabupaten Hulu Sungai Selatan resmi dimulai. Kegiatan yang ini ditandai dengan dibukanya Bazar UMKM di Alam Roh 7 Resort Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado. Nah, menjadi pusat kegiatan yang itu, Bazar UMKM dibuka Ketua Dekranasda Hulu Sungai Selatan Hajah Mustaida Syafruddin Nor, didampingi Ketua GW Hajah Misnawati Suryani. Nah, ini menjadi salah satu agenda pendukung festival nang puncaknya akan digelar pada hari Minggu. Bazar diumpati oleh 30 stand UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan. Melalui kegiatan ini, Dekranasda Hulu Sungai Selatan mendorong promosi produk lokal sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Bazar UMKM kadang hanya sekedar hiburan, melainkan upaya memperkenalkan produk lokal agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sidun juga berharap pelaku UMKM di Hulu Sungai Selatan terus berkembang maupun meningkatkan daya saing serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi lawan jual pemasaran. Mustaida membawai masyarakat gasan menjaga kelestarian tanaman bambu di Loksado. Menurutnya, bambu memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi bahan baku berbagai produk kerajinan nang terus berkembang lonjong menjadi daya tarik gasan wisatawan nang berkunjung ke kawasan itu. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Kita jumpa lagi dalam acara Ragam Budaya Ruhuy Barakatan. Edisi malam hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 27 Juni 2026. Dan pada malam hari ini tentu kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Yang Sanak Perompet, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di masyarakat. Ya, namanya kita hidup di masyarakat, pasti itu selalu ada masalah nih dengan Sanak Perompet. Nah, apalagi dengan sengketa nih, bagaimana kita menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat, baik kita bertetangga ataupun berkeluarga nih dengan Sanak Perompet. Ya, dan tentunya pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang menemani kita di Ruhuy Barakatan. Kita ditemani dengan ada Ibu Amelia Rahmania, beliau dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada juga Siti Nur Syifa nih, alumni Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan juga ada Ahmad Resya Fatea Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabar Bu Hanfian seberatan malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat
0: seberataan lah. Ya, dan topik kita pada malam hari ini yaitu penyelesaian sengketa di masyarakat nih. Tentunya dengaran kita hidup bermasyarakat lah, pulah pasti ada aja tuh masalahnya, entah lawan tetangga kah atau lawan keluarga kah. Apalagi namanya kita bertetangga nih, bersebelahan nih, apalagi masalah sengketa dengan tetangga sebelah atau mengenai tanah atau dengan keluarga, pasti itu sangat krusial sekali lah Bu lah. Ya, dan malam hari ini kita akan bahas mengenai penyelesaian sengketa di masyarakat, bagaimana nih cara menyelesaikannya. Dan untuk dosen perompet yang ingin bergabung tentunya pada malam hari ini bisa di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09539 atau di nomor telepon kita di 0511-3252-602. Nah, kita langsung aja nih Bu. Nih Bu, kalau kita berbicara mengenai sengketa nih, ini kan sebenarnya di tengah masyarakat kita saat ini batasan seperti apa nih yang bisa disebut sengketa ini sendiri? Mengapa perbedaan kepentingan itu bisa berubah jadi konflik yang tajam tentunya? Nah, silakan nih Bu.
1: Iya, baik, topik kita malam ini sengaja kita angkat adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Kita bermasyarakat, tidak hanya bermasyarakat secara luas, dalam keluarga pun tidak jarang terjadi sengketa, berbeda pendapat. Mungkin mulai dari hal yang kecil dulu, awal-awalnya berbeda pendapat, lalu bersengketa, ujung-ujungnya akan menimbulkan konflik. Jadi konflik itu sesuatu yang sudah apa istilahnya, sudah tinggi lah, sudah berat. Sengketa yang sudah berat itu menimbulkan konflik. Nah, ini kenapa ini sangat penting, karena membantu kita insya Allah akan memberikan beberapa solusi bagaimana jalan yang terbaik kalau terjadi sengketa di dalam keluarga. Misalnya bermasyarakat ketika melakukan jual beli, misalnya dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, bagaimana penyelesaiannya. Ini insya Allah nanti akan dibantu oleh adik-adik, ada alumni kita juga dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kemudian mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah nanti akan berbagi pengalaman dan juga solusi.
0: Mungkin dari kacamata anak muda ya, dari Resya dan juga Syifa mungkin ya. Apalagi mengenai hukum Islamnya nih, sengketa apa sih yang paling sering atau paling rancak nih terjadi di sekitar kita saat ini? Apakah bujur kadang nih urusan rumah tangga atau hutang piutang ini mendominasi nih sekarang ini nih yang rancak kita temui ya kadang sih?
3: Betul sekali.
0: Silakan.
3: Kalau dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu biasanya ada dua. Yang pertama itu terkait dengan perkawinan antara suami dan istri, dan kewarisan antara sesama anggota keluarga. Itu biasanya dua masalah yang
1: paling banyak
3: menimbulkan perselisihan, sengketa akhirnya.
0: Kalau menurut Resya nih bagaimana nih?
4: Kalau dari Umun sendiri terkait sengketa ini,
0: Kalau menurut Ibu sendiri ini bagaimana Ibu, nih sengketa yang sering terjadi di masyarakat saat-saat ini tentunya?
1: Iya, tadi sudah benar sekali yang disampaikan, ada beragam sengketa, mulai dari ranah keluarga, yang paling kecil itu kan ranah keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, sengketa antara suami istri, kemudian juga dengan anak, nah tadi sudah diberi contoh juga. Terkait dengan hubungan masyarakat, betul sekali. Dalam hal kita berhubungan dengan orang lain, dalam keseharian seperti jual beli misalnya, itu tidak lepas dari berbagai macam persoalan yang menimbulkan sengketa kalau tidak dikelola dengan baik.
0: Kalau tidak dikelola dengan baik,
1: iya,
0: itu menimbulkan sengketa.
1: Iya.
0: Jadi bujur kita tuh apapun transaksinya itu harus diselesaikan bujur-bujur lah,
1: betul,
0: Bu lah. Kalau misalkan nih kita bertetangga, yang namanya kita bertetangga apa sebelahan rumah nih kan, pasti ada namanya batas tanah ya kada sih.
1: Iya.
0: Itu jadi sengketa juga kada sih, ibaratnya mungkin ya yang namanya ada ujar kita tuh takakat sedikit tampon orang lah. Nang mana entah tetangganya lah, entah nang ininya lah, sebelah kanannya atau sebelah kiri atau belakangnya lah. Nah, itu bagaimana tuh?
1: Iya. Betul sekali. Kita bertetangga tentunya salah satu contohnya itu tentang batas tanah.
0: Iya.
1: Ini ada beberapa model sih penyelesaian yang kita utamakan itu kan di masyarakat kita, terutama masyarakat Banjar ini kan kekeluargaannya. Bagaimana bisa kita menyelesaikan sengketa apapun, termasuk batas tanah juga, kita selesaikan dengan musyawarah dulu. Kita bicarakan baik-baik, kemudian ini buktinya misalnya, semua dikemukakan dengan baik lah, artinya tidak berkekerasan, apalagi sampai berkelahian, itu tidak diinginkan sebenarnya. Nah, ini satu model yang diprioritaskan untuk dilaksanakan, jadi selesai dengan musyawarah dengan baik-baik. Kalau pilihan yang kedua sebenarnya ada, lewat pengadilan, itu biasa disebut dengan litigasi. Nah, lewat pengadilan bisa juga sih sebenarnya, tapi pengadilan itu kan biasa di istilahnya itu kan kalah menang. Nah, kalah menang itu artinya pasti akan ada satu pihak yang kalah, pasti ada yang menang. Nah, tapi kalau kita melaksanakannya dengan musyawarah, Bapak pandikan baik-baik, kalau dalam bahasa Banjarnya itu bagagamatan, balamahan, itu nanti akan selesainya adalah menang-menang. Tidak kalah menang seperti di pengadilan itu kan ujung-ujungnya kalah menang, sehingga selesai permasalahan itu. Tapi dari segi kekerabatan, itu kadangkala bisa kedebetagukan lagi itu.
0: Iya, karena itu kadang tuh bisa memicu pertengkaran lah.
1: Iya.
0: Jadi kedebetaguran malah tetangga aja gara-gara bertenang. Sedikit aja, tapi sedikit aja itu tergantung juga nih kita melihat apakah merugikan masing-masing tetangganya atau bagaimana nih. Kadang ada juga kan merugikan kan saking dempetnya nih jari kita, ada sih.
1: Betul.
0: Nah itu kan penyelesaian juga sulit nih, apalagi kalau diantara keduanya tidak ada yang mau mengalah. Merasa paling benar semuanya, aku bujur nih, aku juga bujur nih. Nah, itu bagaimana tuh?
1: Itu ada alternatifnya.
0: Alternatifnya pakai apa itu?
1: Ini Sipa bisa menjelaskan.
3: Dengan pihak ketiga gitu,
0: pihak ketiga,
3: dengan yang disebut dengan mediator untuk menengahi kedua belah pihak ini. Mungkin untuk mediator ini dipilihnya orang yang lebih tua, yang lebih bijaksana. Kalau di desa-desa mungkin tetuhak kampung. Nah, itu bisa menjadi mediator atau penengah di antara dua orang yang berselisih. Jangan disatukan dua-duanya, nanti tambahlah keributan
0: lah ya.
3: Harus ada orang ketiga yang
0: harus ada orang ketiganya nih yang menengahi,
4: mendinginkan keadaan,
0: mendinginkan
4: kita kebakaran gitu, kita tenangkan pikiran.
0: Ya kalau menurut Reza nih bagaimana nih dari segi hukum ekonomi syariahnya nih?
4: Dari hukum ekonominya sendiri
0: bagaimana
4: itu
0: nih?
4: Ada banyak alternatif penyelesaian sengketa selain yang disebutkan tadi, mediasi. Itu juga ada konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli, sama yang terakhir itu negosiasi. Paling simpel itu negosiasi, kita berpandir berdua aja. Namun tidak bisa juga, kita panggil pihak ketiga untuk menengahi biasanya kalau mediator dalam mediasi itu sifatnya dia pasif. Tapi kalau dalam konsiliasi itu konsiliatornya sifatnya aktif dalam memberikan solusinya gitu. Kalau arbitrase itu simpelnya dia pengadilan tapi dia swasta. Nah, gitu. Kemudian kalau penilaian ahli, kita itu memberikan ahli untuk menilai suatu masalah ini dan memberikan solusinya tersendiri.
0: Gitu. Supaya ada solusinya,
4: iya, inilah. Intinya kita win-win solution.
0: Iya. Dan itu untuk tetangga nih, apalagi dengan keluarga ya, Kak Desi, apalagi berkaitan dengan mungkin petak tanah hak waris nih, Mbak. Itu sangat krusial sekali, Kak Desi, Bu. Tetangga seperti ini, apalagi dengan sifatnya nih keluarga ya, Kak Desi. Nah, pasti kan ada nih yang namanya keluarga nih bagi warisan atau apa, bagaimana nih, ada sengketanya juga nih. Bagaimana itu, Bu, kalau dengan keluarga sendiri nih, urusannya nih?
1: Pertama tentunya jalan yang terbaik tadi, seperti tadi, itu kan umum, artinya kita selesaikan dengan negosiasi dulu, semua pihak yang terlibat itu berdiskusi, bermusyawarah untuk menyelesaikan. Kemudian bila tidak bisa, sekarang ini kan ada konsultasi-konsultasi waris juga, jadi itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Itu kan orang ketiga di luar dari para pihak yang akan membantu. Nah, tadi kalau kayak bilang melalui bantuan ahli, nah, ahli waris itu siapa yang ahlinya? Nah, dia kan tentu akan jadi panutan. Nah, karena ini ahlinya yang ngomong, tentulah para pihak mungkin bisa lebih menerimanya. Nah, jadi memanfaatkan orang ketiga itu sangat bagus juga kalau dalam suasana yang seperti itu.
0: Iya, memanfaatkan orang ketiga. Iya. Nah, ini mungkin karena konflik sengketa ini sendiri ya yang belum selesai, timbul jadi itu terkelahi ya,
1: iya,
0: kan sih. Dalam Islam sendiri kan dijelaskan nih, amun kita takelahi itu ada butaguran selama 3 hari aja itu. Nah, bagaimana itu ya kan? Dan selama 3 hari 3 malam kada butaguran, kita itu merupakan sindiran yang luar biasa lah gesan kita seberataan. Tapi bagaimana nih Islam memandang kewajiban itu untuk segera mendamaikan orang yang bersengketa itu tersebut nih? Mungkin untuk para tetangga di sekitarnya atau para keluarga yang lain nih, karena mereka bersengketa sampai ke butaguran 3 hari lebih. Nah, itu bagaimana tuh?
4: Iya. Dalam hadis sendiri udah jelas bahwa tidak boleh bagi seorang muslim itu kada butaguran lebih dari 3 hari, 3 malam. Mbak tuh keduanya bertemu, pina merangut segala macam. Nah, yang paling baik di antara keduanya tuh ya adalah yang memulaiakan salam. Artinya tuh ada salah satu yang mengalah berdahulu, mendingin akan kepala berdahulu. Dalam Al-Quran sendiri itu, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, itu perintah untuk mendamaikan kedua saudaramu yang bertikai. Artinya ini bisa kita artikan sebagai ada penengah di dalam situ. Nah, dalam hukum Islam sendiri sudah dijelaskan juga bahwasanya itu bukanlah hal yang bagus dan sebaiknya diselesaikan cepat gitu.
0: Harus cepat diselesaikan lah. Tapi terkadang nih namanya orang tuh kan masing-masing punya ego ya.
4: Iya,
0: benar. Merasa paling dirinya yang paling benar. Nah, sehingga ini sulit gesan bertegur sapa karena egonya tuh tinggi ya, kada. Rasanya aku deh yang bujur kayak tuh, nah. Jadi kadang mau, apalagi ibarat sudah terkelahi kan, kadang mau menegur dahulu. Nah, bagaimana kita untuk memotong ego tersebut demi mencapai suatu kedamaian? Nah, silakan.
1: Ini ada juga dalilnya nih, Sifa.
0: Sifa, silakan.
1: Dalam keluarga.
3: Jadi kita seharusnya lebih mengemukakan kalau dalam keluarga itu keharmonisan dalam keluarga, bagaimana keluarga itu supaya tetap utuh gitu. Itu yang harusnya ada dalam masing-masing pihak yang bertikai atau bersengketa di dalam keluarga. Intinya bagaimana caranya agar keluarga itu tidak terjadi perpecahan, apalagi kalau misalnya antara suami istri jangan sampai terjadi perceraian. Jadi masing-masing anggota keluarga atau suami dan istri itu harus ada komitmen dalam dirinya sendiri untuk saling mempertahankan keluarga dan hubungan
0: keluarga ya, atau hubungan persaudaraan ya,
3: betul.
0: Apalagi bertetangga, mungkin tetangga yang lain bisa menengahi juga ya, kadang sih karena nyaman juga kan melihat orang ibaratnya tetamu merangutan, jika ada saling tagur sapa, padahal bertetangga ataupun berkeluarga, ya kan, sama-sama kita bersaudara, karena hal sengketa ini sendiri. Jadi ini penyelesaian yang harus kita lakukan nih, dari mungkin dari segi egonya masing-masing tadi, ya kan, masing-masing kedua belah pihak mungkin memiliki ego yang tinggi nih, masing-masing karena mau mengalah, masing-masing merasa bujur, sorangan aku merasa bujur, mungkin ini merasa bujur juga lah. Nah jadi itu harus ada penyelesaiannya nih, mungkin dari segi itu sendiri nih, walaupun sengketanya mungkin belum selesai lah, masih proses ibaratnya, tapi ya bagaimana sikap mereka sendiri untuk mengurangi ego itu sendiri. Nah kita juga ingin mengajak kedang sanak perempuan semuanya nih, kalau ingin bergabung bersama kita di malam hari ini di Ruhi Barakatan, bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0939. Sambil menunggu kedang sanak perempuan yang bergabung pada malam hari ini, kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempuan FM, Suara Budaya Banjar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puter ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sambo-sambo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh,

0: ikut campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Fajar dan Sanak Perempat masih di Ragam Budaya bersama Ruhuy Barakatan malam hari ini, masih menemani Fiansa Barataan tentunya dengan topik kita yang sangat dekat tentunya dengan kehidupan kita bermasyarakat, yaitu penyelesaian sengketa di masyarakat. Nah, masih mengenai penyelesaian sengketa nih pula. Kalau misalnya nih masyarakat kita nih kan sering ini kadang takutan beduhulu nih mendengar kata hukum. Karena mikirnya nih mungkin kalau hukum itu pasti itu pengadilan. Yang ada sih litigasi ini atau litigasi. Ini bisa dijelaskan kada sih apa untungnya kalau kita pakai jalur non litigasi dulu, mungkin di tingkat RT RW dulu nih. Apa tuh untungnya, mungkin bisa dijelaskan nih, Bu. Mungkin siapa dulu mau jelaskan, Ibu mungkin. Atau Resya? Tapi tunggu sebentar, kita punya telepon dulu nih, ada yang bergabung nih. Kita terima telepon dulu ya di WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Rupiah di Golem.
0: Mbak Rupiah, silahkan Mbak Rupiah.
1: Iya, ini membahas soal apa tadi?
0: Penyelesaian sengketa di masyarakat.
1: Oh, begitu ya. Okay. Menurut saya kurang toleransi kayaknya ya kalau memang bermasyarakat gitu ya. Nah, saran saya yang mendengarkan Perempat ini, siapapun namanya kita bertoleransi ya, supaya nggak ada cerita sengketa gitu lah di masyarakat itu ya. Nah, itu harus ada saling menghargai, ada toleransi untuk kita semua nih, dari Sabang sampai Merauke itu bervariasi antara suku, bangsa, dan semua itu kita jalankan dengan apa adanya. Insya Allah ayem, tentrem, damai gitu. Yang saya tanyakan, bagaimanakah seseorang itu yang gak mau bertoleransi gitu, menurut Bien? Terus ulun minta jawabannya. Dan saran saya, alhamdulillah Jepang selama 34 tahun di Banjarmasin ini udah kayak kampung sendiri di Jawa gitu. Lingkup saya lingkup orang Jawa gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi di satu kompleks kan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana menurut pendapat Bien gitu? Itu aja dulu lah. Terima kasih. Salamnya A sampai Z. 24 selalu saya di udara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Mbak Rupiah nih. Tadi kan pertanyaannya bagaimana nih seseorang yang tidak mau toleransi. Mungkin dari Mbak Rupiah dulu kita jawab ya, berarti pertanyaan yang tadi. Silahkan Ibu.
2: Iya, betul sekali. Salah satu penyebab sengketa itu tidak adanya toleransi. Jadi kita tidak bisa menerima orang lain, kita merasa tadi disebut Mbak tadi egonya masing-masing,
0: ya,
2: kan?
0: Egonya
2: masing-masing ingin dipertahankan, tidak mau bertoleransi bagaimana orang lain. Itu salah satu penyebab sengketa yang paling umum terjadi di masyarakat. Nah, ketika itu terjadi, ego masing-masing ini sama tingginya. Nah, ini maka jalan yang terbaik itu tentunya ada orang lain yang membantu untuk menyelesaikan. Nah, itu tadi perlunya kalau di dalam Islam itu istilahnya hakamain. Ada orang yang mendamaikan

0: bayangannya gak seperti apa gitu.
1: Iya, betul sekali. Tidak seperti itu. Nah, ini beberapa keuntungan tadi.
0: Keuntungannya
1: apa?
2: Keuntungannya itu yang pertama itu hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena ya kita tidak perlu membayar pengacara. Apalagi kalau pro bono gitu, kita harus keluar duit gitu untuk pendampingan hukum juga. Nah, kemudian waktunya relatif cepat, karena kan kita biasanya bepander tatap-tatapan aja gitu. Apalagi kalau ada pihak ketiga, ya kita mendengarkan dari apa yang dikatakan pihak ketiga juga, yang baru kita pahami dan kita pikirkan solusinya untuk win-win solution-nya. Nah, kalau di pengadilan itu sistemnya win dan loss. Nah, kalau yang win, yang menang gugatannya ini antara dua aja dikabulkan sepenuhnya, antara tiga aja dikabulkan sepenuhnya, dikabulkan sebagian atau malah ditolak. Nah, begitu. Kemudian alasan kelebihan berikutnya itu win-win solution tadi, karena tidak ada pihak yang kalah, jadi kedua pihak sama-sama menang. Nah, begitu yang utamanya.
0: Ya, mungkin ada yang tambahan lagi nih Sipu, mungkin
3: juga fleksibel gitu ya, jadi hanya ada orang yang bersengketa dan orang ketiga sebagai mediator atau juru damai ini, dan para pihak yang bersengketa juga memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang menjadi penengah di antara mereka, yang nyamannya lah untuk kedua belah pihak gitu. Itu kelebihannya kalau tidak sampai ke pengadilan.
0: Iya, kelebihannya kalau tidak sampai di pengadilan. Nah, kalau kita berbicara mengenai era sekarang ya, era digital, nama maju nih, kadang nih orang yang punya masalah atau punya sengketa ini ujar kita tuh kurang tahu tahu ya kan sih. Dan terpaksa nih, kita harus viralkan dulu supaya yang punya masalah ini, punya sengketa ini, ngeh ibaratnya. Mungkin ada yang punya hutang atau apa, mau membayarnya. Kalau kada dipiralkan, kada disupanakan dulu ujar kita, kada sih, kada mau bayar nih. Jadi ini bayar mungkin marga supannya itu. Kalau kada kayak itu, mungkin kada sadar-sadar orang tuh. Nah, itu bagaimana? Itu kan era sekarang itu tambah maju ya, kada sih? Media sosial kita juga bisa menyebarkan hal-hal itu, memviralkan hal itu mungkin jadi kita kada sih. Jadi semua orang kan jadi tahu nih masalahnya nih, karena namanya media sosial kan ibaratnya sampai kemana-mana aja kan, dan jejak digital juga tidak bisa hilang juga. Nah, itu bagaimana nih menurut Bubuhan Pian, apalagi yang anak muda ini? Nah, silakan nih, mungkin kalau dari ibu dulu mungkin.
1: Sekarang ini kan lagi tren itu, kalau apa-apa tuh dipiralkan, baru bisa diselesaikan. Tapi sebenarnya itu bukan solusi ya, mempiralkan itu. Khawatirnya begini, ketika dipiralkan itu nanti akan terancam. Nanti terancamnya apa? Terancamnya menyebarkan berita bohong. Kalau dia tidak benar, itu nanti bisa dituntut malah. Jadi menyebarkan berita bohong, nah itu bahayanya. Jangan-jangan nanti malah kita memviralkan, malah kita sendiri nanti yang masuk penjara karena dituduh mencemarkan nama baik atau menyebarkan berita bohong. Nah itu hati-hatinya. Jadi ada aduan sebenarnya, ada tempat untuk mengadu kemana, misalnya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha itu ke BPSK. Misalnya sengketa-sengketa lain di masalah transaksi keuangan, misalnya masalah utang dan lain sebagainya, atau jual beli online itu ke OJK misalnya. Nah, banyak sebenarnya saluran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Jadi tidak hanya memviralkan, bukan solusi lah sebenarnya. Rawan bahaya juga.
0: Rawan bahaya juga. Tapi kalau misalkan sudah ditagih-tagih nih Bu, tapi orangnya kadang mau bayar, dan ibaratnya kadang tuh kan ini kebanyakan fakta di lapangan, yang berhutang tuh lebih harat pada yang berhutang. Bujur kita kan, bujur banar kan. Nah, itu bagaimana ibaratnya, sudah nih ditagih, sudah ditoleransi, ibaratnya kita kan yang namanya manusia juga punya batas untuk mentoleransi sesuatu ya kan. Nah, kalau sudah habis batas toleransinya sih, orangnya kayak kada tahu-tahu kayak itu malah menjadi-jadi, dan itu bukan suatu kebohongan tapi kenyataan. Ya lalu lah mereka mau viralkan, jalan terakhir ibaratnya nih. Nah, itu bagaimana tuh menurut Resha atau Syifa nih?
1: Bagaimana guys,
0: memviralkan? Di media sosial sekarang kan, entah di Instagram, di Twitter, atau di mana, di

0: Facebook. Nah,
1: kalau jawaban dari ulun tuh sebenarnya sama aja. Kalau mau viralkan itu ya ada risikonya, itu pencemaran nama baik. Kalau emang terbukti dia melakukan hoax segala macam, itu bisa dituntut dan itu ada undang-undangnya, undang-undang ITE. Nah, kemudian kalau emang sih benar no viral no justice, nah gitu, memang banyak cara seperti yang disebutkan tadi ke lembaga, tapi kadang dari masyarakatnya sendiri itu menilai viral itu lebih efektif, lebih naik beritanya, kawa diangkat dan bisa direspon lebih cepat. Nah ini sebenarnya pemikiran yang agak keliru ya, karena tadi itu viral bukanlah solusi. Nah solusinya itu tetap ke lembaga. Nah tapi dari ulun sendiri memang sih tidak menutup kemungkinan viral itu bisa jadi solusi gitu, meskipun ya itu bingung juga sendiri.
0: Bingung juga ya.
1: Ya bingung juga sendiri. Kadang di masyarakat juga literasinya bingung juga, mau sengketa ini kemana melaporkannya. Jadi
0: ya,
1: pilihannya ya viral dulu, viral baru dulu dibantu gitu. Tapi tetap balik lagi, ini bukanlah solusi yang harus diambil seketika gitu. Gitu.
0: Kalau siapa bagaimana nih?
2: Dan memviralkan itu sebagai jalan terakhir kalau kita sudah mentok, sudah tidak tahu
0: saking
2: lagi
0: mentoknya
2: lagi,
0: saya
2: sudah ya, tidak tahu lagi mau bagaimana gitu kita viralkan. Kalau sudah tidak ada lagi alternatif yang lain, tapi selagi masih ada, misalnya ada tempat mengadu atau bisa dimusyawarahkan atau masih bisa dibicarakan baik-baik, itu sebaiknya dengan bicara dengan baik-baik saja gitu, jangan sampai diviralkan karena tadi resikonya juga banyak gitu, malah mungkin akan menambah masalah-masalah baru, jadi masalahnya melebar kemana-mana gitu, kalau sampai diviralkan gitu.
0: Kalau sampai diviralkan ya. Nah tadi mengenai lembaga seperti BP4 atau BPSK tadi ya Bu ya, ini kapan nih masyarakat harus mulai melangkah ke lembaga-lembaga tersebut sebelum akhirnya nih memutuskan ke pengadilan? Atau sebelum memutuskan untuk memviralkan mungkin? Yeah. Silakan nih.
3: BPSK dulu.
1: BPSK dulu ya. Yang pertama ya, saat mulai adanya sengketa gitu, kita adanya kesalahpahaman antara dua pihak, antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, kita bisa ke BPSK dulu untuk memasukkan pengaduan laporannya, baru nanti ditinjau segala macam. Intinya BPSK ini jalan utamanya gitu, jalan pertama yang diambil jika mau fokus ada masalah sengketa konsumen gitu.
3: Ya BPSK gratis loh.
0: Gratis.
1: Iya gratis.
3: Nah, kadang-kadang kan masyarakat ini jangan-jangan lah Kang nih bayarnya.
0: Takutnya kan itu ada biaya lain lagi.
3: Iya.
0: Karena dikenainya pulang, biar berapa bayarnya pulang kan yang namanya masyarakat kan kan nggak tahu nih info-info seperti ini. Mungkin kita bisa lebih jelas lagi nih kepada masyarakat ini. Mungkin bagaimana caranya nih melapor ke BPSK ini sendiri atau yang BP4 tadi tuh. Mungkin masih bingung nih masyarakat sekitar kita kan. Bagaimana nih? Kemana nih? Di mana nih? Mungkin.
3: Kalau BPSK itu kan khusus untuk pengaduan bagi konsumen. Konsumen mengadukan pelaku usaha. Jadi tidak bisa sebaliknya. Pelaku usaha mau mengadukan konsumen
0: tidak
3: itu tidak bisa di BPSK.
0: Konsumen, ya.
3: Nah, ini konsumen kan jadi dapat kehormatan. Konsumen bisa gratis mengadukan pelaku usaha yang nakal. Nah, yang nakal itu misalnya dia menjual produk yang sudah kadaluarsa, misalnya produk yang sudah rusak misalnya, atau dia tidak memberikan garansi barang rusak tidak boleh dikembalikan. Itu juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Nah konsumen yang mengalami yang seperti itu, yang dia lakukan pertama kali itu adalah komplain ke pelaku usaha. Itu wajib. Jadi tidak bisa mengadukan ke BPSK tanpa sebelumnya komplain. Ujuk-ujuk langsung datang ke BPSK, itu tidak bisa. Jadi komplain dulu, andai kata pelaku usahanya baik nih, yang rusak tadi diganti, kan selesai itu masalahnya. Nah yang tidak selesai, pelaku usahanya ngotot tidak mau mengganti, padahal produknya misalnya kadaluarsa, nah itu bisa
2: Jadi itu salah satu jalan juga untuk menyelesaikan masalah di antara suami istri gitu. Cuma kalau di masyarakat itu sebenarnya ada yang lebih familiar mungkin dengan barambangan. Nah, barambangan itu adalah barambangan itu kan artinya ketidakpastian tentang sesuatu. Jadi suami istri ini bertikai, kemudian salah satu suami atau istri itu keluar dari rumah tanpa niat untuk bercerai, hanya ingin menenangkan pikiran, mencari jalan keluar. Nah, di antara masa itu mungkin ada penengahnya tadi, entah itu keluarga terdekat atau kerabat yang mempertemukan kedua belah pihak ini, suami dan istri, dengan syarat kalau suami dan istri ini harus sama-sama berkomitmen gitu, ada keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Barulah mereka bermusyawarah, kemudian mencarikan solusi terbaik dalam rumah tangga itu. Cuma solusinya tidak selalu bersama kembali gitu, jadi bisa memantukan atau bebulikan, dan bisa juga bercerai basarak gitu. Cuma tadi diselesaikan dengan baik-baik di antara kedua belah pihak, itu barambangan kalau di masyarakat kenal.
0: Jadi itu salah satu mungkin cara penyelesaian sengketa di masyarakat ya. Ada yang namanya kita juga perlu orang penengah, mediator, sangat perlu nih. Kalau mungkin sudah berdua atau sama-sama di kedua belah pihak ini sudah tidak bisa lagi saling mungkin saling bermusyawarah ya, harus ada penengahnya, mediatornya ini penting ya. Menjadi penengah atau mediator itu pasti berat. Ya kan, apalagi nih kalau yang bersengketa ini adalah keluarga dekat sendiri.
2: Betul.
0: Nah, bagaimana nih mungkin tipsnya agar mediator ini bisa tetap netral, mendengarkan, adil, dan fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Karena kan ini mencari siapa yang salah, tapi harus mencari seorang mediator nih yang bujur-bujur adil, bujur-bujur berada di tengah, kada boleh berat sebelah. Nah, itu bagaimana tuh tipsnya tuh jadi mediator yang baik gitu.
1: Oke, dari tipsnya dulu. Ini untuk supaya mendengar secara adil itu, berikan kesempatan dulu pada dua belah pihak untuk menyampaikan kronologi masalahnya berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Jangan memotong pembicaraan. Nah, kemudian kalau dirasa posisi salah satu pihak itu berat sebelah, bisa aja di hukum tuh disampaikannya di kaukus, jadi dipisah kayak itu pihaknya. Jadi mediatornya nih bepandernya tuh berduaan aja, media kayak pertama mediator sama pihak pertama, batu lanjut setelah selesai ke pihak kedua. Nah, jadi pendengarannya ini kada terpengaruh apa pihak nih sama pihak yang lain. Kalau berat sebelah posisinya, kemudian mediator tuh harus netral juga. Jangan memihak salah satu pihak gitu. Jadi harus netral. Kemudian harus fokus pada solusi, bukan kesalahan. Jadi arah pembicaraannya tuh ke bagaimana cara menyelesaikannya ini ke depan, bukan mencari siapa yang bersalah. Karena di sini kita mencari yang win-win solution-nya. Keduanya nih sama-sama untung, sama-sama sepakat. Nah, itu intinya. Kemudian yang terakhir itu buat kesepakatan tertulis, akta perdamaian kalau negosiasi. Nah, jadi itu tertulis, jadi kada ada bantahan lagi kata. Karena kan pihak udah sepakat, udah ditulis juga kesepakatannya, kada kawa lagi dibantah. Nah, jadi udah ada bukti nyata kayak itu. Nah, pian sepakat nih dengan kesepakatan yang ini. Nah, jadi kayak itu cara menjadi mediator yang baik.
0: Iya, kalau menurut Ibu bagaimana cara menjadi mediator yang baik? Mungkin bisa ditambahkan lagi nih, Bu.
3: Ya, ini menambahkan dari kayak tadi, sudah betul sekali bahwa mediator ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa. Keberhasilan seorang mediator tentu sangat dipengaruhi oleh skill atau keahlian dia menjadi mediator, menjadi penengah itu. Nah, harus adil tadi artinya dia tidak memihak kepada salah satu pihak. Kemudian dia apa istilahnya ya, setia mendengar. Nah, setia mendengar itu kan dia mendengar keluhan salah satu pihak tanpa menyela, mendengar keluhan curhat. Nah, curhat dari masing-masing pihak itu harus didengar, itu adalah tugas mediator. Jadi mediator tidak menyela-nyela ketika orang curhat. Nah, itu salah satu tip juga yang penting sekali. Kemudian mediator ini dia tidak membekikan putusan, arti tidak membekikan putusan itu kan, oh harus seperti ini nah, karena hasilnya pokoknya pianlah umpati apa ujak ulun, nah itu kada boleh jadi mediator,
0: Mediator seperti itu.
3: Nah, jadi mediator itu tugasnya hanya menggali apa sih keinginan pihak ini, nah kemudian apa sih keinginan pihak satunya, nah setelah tahu apa keinginan-keinginannya, lalu dicari titik temunya. Oh kalau begitu mungkin seperti ini. Jadi hanya bisa memberikan saran apabila disetujui oleh masing-masing pihak, oke? Apabila mereka tidak setuju, tidak bisa dipaksakan. Mediator tidak bisa memaksa. Jadi hanya sebagai penengah saja.
0: Sebagai penengah ya, di antara kedua belah pihak, penengah yang netral. Siva mungkin ada yang tambahkan lagi?
2: Mungkin dari ulun, mediator itu harus netral ya, benar-benar netral tanpa ada keberpihakan kalau dalam konflik keluarga. Itu tentang perkawinan atau pewarisan tadi, seyogianya orang ketiga ini atau juru damai atau mediator ini harusnya orang yang bijaksana gitu, membijaksanai bagaimana dua masalah ini agar masalah ini itu mendapatkan jalan keluar terbaik gitu, bukan malah melebar kemana-mana gitu.
0: Iya, berarti penting sekali ya, yang namanya mediator itu harus netral.
2: Harus netral.
0: Sudah ada mediator, kita punya mediator yang netral, tentunya ada yang namanya juga nih seberapa surat perjanjian yang ada sih. Kalau sudah mungkin supaya masalah ini bujur-bujur ya kita terselesaikan. Seberapa penting nih menurut Bu Wanpian surat perjanjian perdamaian? Mungkin ada yang di atas materai atau sudah cukup kuat dengan sengketa yang ada nih supaya kada terulang lagi sengketanya. Yeah. Mungkin kita memerlukan yang namanya surat perjanjian supaya ibaratnya pasti ini. Yeah. Nah, ini bagaimana menurut Bu Wanpian nih?
3: Oh, sangat penting sekali.
1: Sangat penting.
3: Sangat penting. Jadi sangat perjanjian penting. Apapun itu sebaiknya dituliskan. Jadi kalau nanti di ujung-ujungnya sudah mencapai kesepakatan, misalnya kesepakatannya bla bla bla bla, itu harus dituliskan dan harus dimasukkan nanti konsekuensi apabila tidak memenuhi. Jadi misalnya apabila saya tidak memenuhi maka, itu konsekuensi itu harus ada. Jadi membagikan efek tidak diremehkan lah perjanjian yang sudah dibuat itu, tidak dianggap sepele seperti itu. Jadi harus ada ininya juga di dalam sana diperjanjikan nanti. Sangat penting sekali ya.
2: Sangat penting. Itu bukti tertulis
0: bukti
2: gitu.
0: Tertulis.
2: Jadi ada masalah di kemudian hari ada bukti tertulisnya.
0: Ada bukti tertulis supaya tidak terulang lagi masalah ini. Di lain waktu tentunya sudah ada ibaratnya ini sudah clear nih masalahnya dengan surat perjanjian ini supaya tidak terulang lagi. Dan tentunya nih tidak berasa di 51 menit dari pukul 20 nih saking-saking kita di Ruhi Barakatan malam hari ini mengenai penyelesaian sengketa di masyarakat. Tentunya sangat penting ya kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Kadang masalah yang kecil dibuat berlarut-larut ya dan sana perempat mungkin itu masalah yang kecil karena apa lah dari kita, tapi ternyata nih dampak kedepannya bisa menjadi besar juga. Jadi jangan menyepelekan suatu masalah yang kecil, kita selesaikan bujur-bujur, apalagi bisa menjadi sengketa nih apalagi di masyarakat kita. Ya mungkin sebelum kita akhiri ini closing statementnya atau kesimpulannya nih dari topik kita pada malam hari ini, penyelesaian sengketa di masyarakat, silakan nih Ibu Resya dan juga Syifa nih, silakan.
3: Jadi sengketa itu adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Sengketa itu karena dia lumrah, tapi dia wajib diselesaikan. Islam sendiri mewajibkan untuk menyelesaikan sengketa karena Islam tidak mentolerir orang itu tidak bertanggungan, misalnya itu tidak mentolerir. Bentuk penyelesaiannya tadi sudah kita bahas, bisa masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan, atau pilihan yang lain adalah dengan dibantu oleh orang lain untuk menyelesaikan, atau lewat lembaga resmi. Nah, itu. Jadi intinya itu wajib diselesaikan yang namanya sengketa.
0: Mungkin Resya dan juga Syifa,
2: mungkin untuk penyelesaian sengketa itu diusahakan melalui musyawarah dan katanya orang Banjar berdamai aja kita. Win-win solution, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi semuanya akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan jalan terbaik sebagai penyelesaian dari masalah.
0: Iya, mungkin.
1: Kalau dari ulun sendiri, kayak kita nih sebagai orang Islam sudah diperintahkan juga dalam surah Al-Hujurat, jika bertemu dengan saudara yang bertikai, kita itu harus inisiatif mendamaikannya. Nah, karena disitulah intinya dari Islam sendiri gitu, kedamaian, apa, kita bersuluh gitu, nah, berdamai gitu.
0: Berdamai.
1: Iya.
0: Supaya sengketa ini dapat selesai juga.
1: Iya.
0: Iya, baik. Ini terima kasih nih untuk Ibu Amelia, untuk Syifa, dan juga untuk Resya di Ruhi Barakatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk anak-anak perempuan sudah bergabung di Ruhi Barakatan malam hari ini. Pastinya sangat bermanfaat, gasan kita seberataan. Sekali lagi terima kasih, Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini di Ruhi Barakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Ragam Budaya, Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kabar Perumut bersama Ulun Helda, Bupati Balangan, Kalimantan Selatan, Abdul Hadi mendorong tradisi maiwak atau menangkap ikan di Desa Inan, Kecamatan Paringin, agar dapat menjaga keberlangsungan budaya lokal dan dapat memberikan dampak ekonomi gasan masyarakat sekitar. Sidin juga mendorong tradisi maiwak di Sungai Kalimaraup. Ini dapat semakin dikenal luas, menarik wisatawan dari luar daerah, serta memberikan dampak positif gasan pelaku UMKM, pedagang, lalu juga masyarakat Desa Inan secara umum. Bupati Balangan juga mengapresiasi para panitia, tokoh masyarakat, serta warga Nang Umpat mensukseskan kegiatan itu. Abdul Hadi juga berharap tradisi maiwa ke depan ini dapat menjadi salah satu ikon budaya Kabupaten Balangan, yang mampu memperkenalkan kearifan lokal daerah kepada masyarakat luas. Bupati Abdul juga menegaskan dengan tingginya partisipasi warga, tradisi maiwak ditargetkan terus berkembang menjadi agenda budaya tahunan sekaligus destinasi wisata yang membanggakan gasan masyarakat Balangan. Sementara panitia pelaksana Hafiz Ansari juga memadahkan kegiatan tradisi budaya yang ini. Kadang hanya menjadi hiburan gasan warga, tetapi juga dinilai memiliki potensi besar gasan dikembangkan di berbagai sebagai daya tarik wisata daerah. Habis juga mengatakan tradisi maiwak tersebut adalah merupakan warisan leluhur yang perlu terus dijaga dan dilestarikan terutama oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Balangan sekaligus menjadi momentum gasan mempererat hubungan antar warga nang mana terdapat ikan patin, papuyu atau betok hingga gabus. Demikian kabar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompas. Satu lagi kita akan mendengarkan mini drama untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 27 Juni 2026 dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Besi. Selamat mengikuti.

Bumi yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panas.

0: Tenanglah. Atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku takkan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: Jia, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.
1: Aku hanya butuh

0: Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Terpesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

Selamat malam, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 27 Juni 2026 bersama Ulun Helda yang menemani pihak seberatan hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini di Tembang Borneo dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan informasi-informasi menarik nih di malam hari ini hingga pukul 22 nanti ya, dan Sanak Perempat tentunya gasan pian seberataan di mana saja berada. Tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Rompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat. Masih menemani pian seberatan tentunya di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan sanak hingga pukul 22 nanti nih. Tentunya dengan info-info menarik juga di malam hari ini. Gesan pian seberataan tetap bersama kami di Rompat FM, suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Ya, dan Sanak Perompat masih menemani Pian Seberatan di Tembang Borneo di edisi malam hari ini tentunya nih. Ya, dan sana keterbatasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ini dinilai dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat nih. Nah, kondisi tersebut ini memicu munculnya fenomena yang dikenal sebagai nature deficit disorder nih, atau gangguan akibat minimnya interaksi dengan alam. Di mana isu tersebut ini menjadi pembahasan yang menarik tentunya nih dan Sanak. Di mana dikatakan nih, dijelaskan bahwa kedekatan dengan unsur-unsur alam ini memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan psikologis. Keterbatasan keberadaan pepohonan, udara segar dan suasana yang asri ini dapat membantu meredakan stres serta meningkatkan kemampuan kognitif seseorang. Tetapi ini dan Sanak Perompat, ada juga terapi alam nih dengan menikmati penghindaran dari pada unsur-unsur alam ini memiliki keuntungan lebih besar nih untuk melestarikan psikologis nih, untuk merelaksasikan psikologis. Di mana interaksi dengan lingkungan hijau ini dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan juga nyaman nih di sana. Dikatakan juga nih, kurangi interaksi dengan ruang hijau ini berpotensi meningkatkan resiko kecemasan, terutama pada kelompok yang memiliki ketekanan aktivitas tinggi seperti mahasiswa tentunya. Karena itu nih, keberadaan ruang terbuka hijau ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental masyarakat. Dikatakan juga nih, yang sana berada di luar ruangan dengan suasana yang sejuk dan nyaman tentunya dapat membantu menenangkan pikiran dari kepenatan aktivitas sehari-hari. Namun, tidak sedikit masyarakat perkotaan yang memilih pusat perbelanjaan sebagai tempat melepas penat karena keterbatasan ruang terbuka hijau tersebut nih. Selain itu juga nih, Nosana, ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini juga menjadi tantangan tersendiri nih bagi kesehatan mental masyarakat kita nih. Situasi tersebut ini dapat memicu rasa tertekan dan trauma, terutama pada anak-anak yang harus membatasi aktivitas di luar rumah. Untuk mengatasi persoalan tersebut tentunya dikenalkan juga nih ada pendekatan eco-counseling atau counseling berbasis lingkungan. Metode ini dan sana bertujuan membantu masyarakat beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekaligus menjaga kesehatan psikologis secara lebih baik lagi ini. Kita bisa mensiasati keterbatasan ruang terbuka nih dengan menghadirkan unsur alam di dalam ruangan seperti tanaman berpot. Cara sederhana ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menenangkan tentunya. Dinilai nih pemanfaatan tanaman hias maupun hidroponik di rumah, sekolah atau tempat kerja ini dapat menjadi alternatif untuk menghadirkan suasana alami. Langkah tersebut nih juga diyakini mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan mental khususnya di lingkungan yang minim lahan hijau.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita bertamuan pulang di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik Banjar edisi malam hari ini, hari Sabtu di 27 Juni 2026. Dan kali ini menemani pihak seberatan dengan sajian lagu-lagu musik Banjar, lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Dan untuk informasi-informasi mengenai tradisi budaya ini hingga pukul 23 nih dan sana. Dan pastinya masih bersama Helda yang masih setia menemani pihak seberatan hingga pukul 24 nanti. Tetap bersama kami di Perompet FM di 87,7 dan 105,9 MHz. Perompet FM, suara budaya Banjar. Liwa.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, dan Sanak Pro 4 Kalimantan ini kaya akan tradisi budaya unik dan lekat dengan keseharian masyarakat, terutama dari suku Banjar Kalimantan Selatan dan juga suku Dayak nih. Tradisi ini mencakup siklus kehidupan dari lahir, persiapan pernikahan hingga perayaan hari besar keagamaan. Di antaranya nih ada beberapa tradisi budaya yang menarik nih, yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita tentunya. Yang pertama nih ada tradisi Baayun Maulid nih dang sana. Tradisi masyarakat Banjar yang diadakan setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bayi dan anak-anak diayun dalam ayunan berskala besar yang dihiasi janur dan 41 macam kue tradisional nih. Sembari mengayun, orang tua ini memanjatkan doa agar anak tumbuh menjadi anak yang soleh, baik dan taat beribadah. Setelah itu ada juga tradisi Batasmiah nih nang sana. Upacara syukuran dan pemberian nama untuk bayi yang biasanya dilaksanakan pada usia 7 hari atau saat tali pusar bayi telah putus nih. Upacara ini memadukan nilai Islam dengan budaya lokal melalui pembacaan Maulid Habsyi dan prosesi tepung tawar nih. Tentunya masih banyak lagi nih rasanya tradisi-tradisi yang menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Tetap bersama kami di Perawat FM Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan tradisi-tradisi menarik ada di Kalimantan tentunya nih. Ya, tadi sudah ada tradisi Bayun Maulid, ada juga tradisi Batasmiah dan kemudian ada tradisi Batimung nih di sana. Batimung inilah tradisi Batimung nih spa atau sauna tradisi suku Banjar yang menggunakan ramuan rempah-rempah khusus nih. Dahulu ini digunakan untuk mengobati gigitan serangga dan kini tradisi ini masih sering dilakukan oleh calon pengantin sebagai perawatan tubuh dan detoksifikasi sebelum menikah nih di sana. Selain itu juga nih karipan lokal yang menarik juga nih ada tradisi yang namanya tradisi Balale. Ini kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan berupa gotong royong saling membantu. Tradisi ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saat menanam padi, memanen, hingga membangun rumah agar pekerjaan ini menjadi lebih ringan dan cepat selesai.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat masih menemani pian sabarataan di Raga Mirama Nusantara dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Gak sana Sanak Prompat, tetap bersama kami di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah.

Dengsana Perompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dengsana Perompat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kupat, suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dan senak perompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kembali berjumpa di hari Minggu ini, tanggal 28 Juni 2026. Yang mana ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya, sebelum besok itu sudah mulai lagi kita aktivitas sehari-hari kita ya. Bersama Ulun Anissa di Baisukan kali ini, dari saat ini hingga kena jam 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah ya, tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kita siapakan gasan bubuhan pian seberataan. Dan Ulun informasikan bahwa azan subuh akan tiba pada pukul 5:06 waktu Indonesia Tengah, dan juga kita akan putarkan ya pengajian Al-Quran. Untuk edisi Baisukan kali ini kita hadirkan surat Fatir ayat 27 dan seterusnya yang dibacakan oleh Marhani. Kemudian kena dilanjutkan lawan Mutiara Hadis ya, dan juga musik-musik Islami hingga 5:30. Kemudian 5:30 hingga jam 6 akan kami sajikan lagu-lagu Banjar ya. Tentunya hanya di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Tetap bersama Anissa di Perompat, suara budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suami.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Di berbagai daerah di Nusantara, termasuk bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, langgar bukan sekedar tempat sholat. Di tempat itulah banyak dari kita pertama kali mengenal huruf hijaiyah, belajar mengucap doa, dan memahami arti adab dalam kehidupan. Di langgar, anak-anak duduk bersila, mengaji dengan suara terbata, dibimbing guru dengan penuh kesabaran. Dan dari tempat sederhana itu pula, lahir pondasi iman, belajar sholat, mengenal halal dan haram, serta diajarkan hormat kepada orang tua dan guru. Langgar adalah sekolah pertama orang Banjar. Tidak ada bangku mewah, tidak ada papan tulis canggih, namun keberkahan ilmu terasa karena diajarkan dengan rasa ikhlas. Di sana pula, ilmu dan akhlak berjalan beriringan. Dari langgar kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal kepandaian, tapi juga pembentukan karakter. Ilmu yang ditanam sejak kecil dan disertai adab akan tumbuh menjadi cahaya dalam kehidupan. Mari kita jaga dan hidupkan kembali peran langgar, karena dari tempat sederhana itulah lahir generasi yang kuat iman, santun akhlaknya, dan teguh menjalani hidup.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada ya. Sekarang hari Minggu 28 Juni 2026 kita kembali berjumpa, kita kembali menghadirkan acara program Hikmah Subuh RRI Pro 4 Banjarmasin bersama Umi Hajah Ifah Iqbal SAG MH ya, dan kita akan membahas seputar jual beli dan problematikanya dalam fikih Islam bersama Anissa sebagai host hingga nanti jam 7 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Dan silakan Buhan Pian yang hendak bergabung, betakun ataupun menanggapi sekitar topik kita di pagi hari ini, silakan di dua nomor telepon kita ya. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di telepon reguler ya di nomor 0511-325-2602 atau bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin ya. Kita sapa dulu Umi Ifah Iqbal yang sudah hadir bersama Anissa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini temanya bersambung ya Umi ya.
1: Bersambung. Kemarin belum selesai lagi.
0: Kemarin belum selesai ya bersama Helda kalau tidak salah.
1: Bersama Mbak Helda.
0: Betul ya. Jadi apa nih? Mulai apa nih sambungannya Umi nih?
1: Ya kemarin kan kita membahas masalah rukun dan syarat jual beli ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita hindari ketika kita melakukan jual beli. Nah,
0: iya.
1: Di antara syarat dan rukun jual beli itu kan ada yang barang yang dijual belikan. Di sini kita konteksnya langsung bagaimana sih kita cara supaya kita dalam hidup kita aman ya, dalam keberkahan. Salah satunya adalah kita dengan cara mengetahui makanan yang kita beli, makanan yang kita dikonsumsi itu halal atau tidak.
0: Dari berarti dari kehalalan komposisi seperti itu ya barangnya.
1: Karena kan image-nya orang itu kalau halal tuh ya halal jauh di dari apa? Tidak mengandung unsur-unsur keharaman kan, misalnya disebutkan makanan yang kayak babi ya. Kemudian yang memabukkan. Nah, sebenarnya kehalalan itu banyak sebenarnya.
0: Banyak bukan, ya,
1: tidak hanya
0: ya,
1: tidak hanya makanan aja, tapi nanti kita bahas ya.
0: Mulai dari alat-alatnya juga gitu ya.
1: Alat-alatnya juga seperti itulah.
0: Kalau misalnya dari dalil-dalil mengenai halal ini ada apa aja sih Umi?
1: Dalil-dalilnya ada. Yang pertama itu kan di dalam surah Al-Baqarah ya. Sekali disebutkan situ. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Nah ini kan jelas ya, bahwa ternyata di dalam Islam itu sudah diberikan gambaran bahwa kita dilarang untuk memakan makanan yang haram. Nah ini kan jelas ya. Jadi tapi kita kadang gini Mbak Nisa ya, kalau kita misalnya ke suatu mall ya, toko rumah makan gitu
0: atau ya, restoran gitu
1: restoran ya. Kalau memang sudah ada label halalnya aman ya.
0: Aman
1: kita. Oh berarti kita ada jaminan. Dan ternyata kalau kita pernah dengar makanan yang dalam bentuk sudah jadi ya, atau misalnya yang dalam sudah dibungkus tuh, ternyata ada juga kita ditemukan kan makanan itu tidak halal.
0: Iya makanya itu sudah berlabel halal.
1: Sudah berlabel halal ternyata di dalam penelitian berikutnya makanan itu tidak halal.
0: Iya.
1: Ini kan jadinya seperti jadi
0: was-was ya.
1: Jadi was-was kita. Nah jadi kita kalau misalnya sekarang ini di dalam masalah halal haram itu kan memang kalau kita misalnya jelasnya seperti ini ya, babi misalnya halal haram bagi
0: kita umat muslim ya,
1: umat muslim ya. Tapi bagaimana misalnya, maaf ya kita tidak menyinggung siapapun di sini, tapi kita ingin membeberkan bagaimana cara pengolahannya, umpamakannya ada orang yang memiliki rumah makan tapi dia bukan orang Islam ya. Nah dia juga memakan babi misalnya. Nah wajan atau tempat memasaknya pun juga itu harus harus berhati-hati kita sebagai orang Islam.
0: Gak bisa dicampur ya.
1: Iya
0: gak
1: bisa, karena itu kan mengandung najis ya. Nah ini yang perlu kehati-hatian ya. Dan jadi memang kalau begini, kalau Umi mengatakan gini, perempuan itu ketika di dalam apa ya, di dalam menentukan apa yang harus dimakan itu memang harus perlu kehati-hatian. Jadi tidak hanya kita berpikirnya bahwa ini, oh ini babi haram, oh ini anjing misalnya, atau makanan-makanan lain yang dikategorikan haram, tetapi cara pengolahannya, kemudian tempat kita memasaknya juga seperti itu, harus ada kehati-hatian. Jadi ini yang perlu kita anu ya, kita apa ini, kita apa dalam bahasa kita orang apa Banjar itu apa ya,
2: apa
1: kalau orang Banjar tuh apa, jadi kita lah harus agak detail itu gimana sih bahasa, iya, bahasanya
2: iya,
1: tuh
2: iya. Detail lah intinya,
1: iya, kadang ada gini ya,
2: kritis gitu ya.
1: Ada orang yang makan, kita kan kalau lihat air dalam kemasan.
2: Iya.
1: Air dalam kemasan itu kita membayangkan kan dia tidak ada masalah tuh, putih bersih ya. Ternyata ada unsur yang mengandung
2: ibaratnya
1: mungkin. Iya. Kalau tidak salah itu tulang babi itu adalah untuk menjernihkan air.
2: Oh iya.
1: Iya. Oh. Jadi gini. Jadi kita membayangkan kan air mineral itu sepertinya tidak ada masalah kan? Tidak ada unsur yang meragukan atau tidak ada bahan-bahan yang kita pikir, karena itu kan sifatnya seperti biasa ya, kayak air biasa.
2: Kayak semua air.
1: Ternyata di salah satu cara untuk membersihkan air itu adalah menjernihkan air itu menggunakan tulang babi.
2: Oh iya, ini Umi ada nih.
1: Nah, jadi agak ini ya, kalau orang Banjar tuh apa sih bahasanya tuh lah, kalau kita minum itu dihawasi bujur-bujur gitu. Nah, dilambang lah ada label halalnya kan.
2: Iya.
1: Karena yang ada label halalnya pun ternyata ada yang sudah ini ya, sudah
2: ternyata bisa
1: yang
2: kecolongan
1: sudah
2: menyalah
1: gunakan.
2: Ternyata bisa kecolongan gitu.
1: Betul,
2: sewaktu-waktu
1: iya. Jadi perlu sekali ya kita berhati-hati. Umpama makan juga bahaya sekarang kan, bahaya salah lagi. Banyak kan yang kita, kalau misalnya kita membeli yang sudah kayak mie yang impor.
2: Oh iya.
1: Itu kalau kita tidak hati-hati, ada yang mengandung unsur yang diharamkan. Ini dibuat para remaja yang suka dengan makanan-makanan dari luar ya.
2: Iya, impor.
1: Jangan gitu. Sampai kita mengikuti tren, tapi ternyata justru itu sesuatu yang diharamkan. Jadi perlu kehati-hatian sekali ketika kita mengkonsumsi sesuatu.
2: Memang kalau makanan-makanan impor itu menarik banget ya Umi.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya,
2: bisa dipungkiri menarik banget.
1: Kita kan kadang ini ya, ya Allah. Jadi saya aja gini ya, kalau kita ke mall ya, maaf ya, itu kayak kadang dalam hati ini, ya Allah ini tidak ada label halalnya.
2: Iya.
1: Jadi kita lihat bungkusannya tuh di mana label halalnya ya. Kalau sekarang kan memang yang Umi sayangkan di sini ya, di khususnya di mungkin di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Kalau untuk kejelasan label halal itu seperti ini ya. Kalau dulu kalau di daerah tetangga kita, jiran kita itu katanya gini, makanan itu bertulis ini makanan halal, ini non halal. Jadi ada kejelasan gitu. Jadi ketika orang membeli sesuatu itu, oh ini halal, oh ini tidak. Gitu.
2: Iya.
1: Jadi jangan kita membayangkan gini, Mbak Nisa ya. Ketika kita makan cake aja ya atau bolu gitu, kita kan berpikir, oh ini kan bahannya cuma dari telur,
2: tepung.
1: Misalnya tepung ya. Ya nggak mungkin. Ternyata
2: butter.
1: Di situ ada makanan yang mengandung misalnya alkohol.
2: Iya.
1: Ya. Kalau dulu Umi waktu pernah kursus kue itu ya, bilang gini, rum ya.
2: Iya,
1: rum. Nah, itu ternyata ada yang non halal. Itu kan karena Anda mengandung sesuatu yang kita tidak boleh mengkonsumsi walaupun sedikit ya.
2: Walaupun sedikit.
1: Iya. Jadi kalau dulu waktu Umi kuliah tuh oleh apa dosen Umi bilang gini, bagian-bagian yang peneliti ya. Jadi ada misalnya di Banjar ini ada pemilik apa kue misalnya,
2: bakery,
1: itu
2: gitu ya.
1: Iya. Jadi itu kita harus teliti ya, harus memperhatikan, karena begini, kita itu kan dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Tapi kalau misalnya di saat kita mengkonsumsi itu tidak ada kejelasan ya, tidak usah.
2: Iya.
1: Karena okay. memang gini ya, ada masih kita bukan lain kita dalam keadaan darurat kan. Nah, misalnya dalam posisi kita kelaparan. Tapi ini kan kita bisa mengetahui dalam hal artinya cuma sekedar makan kue saja.
2: Iya.
1: Kita tidak perlu harus misalnya memakan itu walaupun kita tahu bahwa itu tidak jelas kehalalannya. Nah, ini yang menjadi problematika ketika kita mengkonsumsi sesuatu karena berpikirnya jangan berpikir kita oh ini mengandung babi aja, mengandung misalnya yang
2: alkohol.
1: Ya alkohol. Lalu kita mengabaikan sesuatu yang lain karena memang ada unsur-unsur tertentu. Misalnya seperti air tadi kan, cara menjernihkannya adalah melalui tulang babi. Nah,
2: itu enggak di semua brand ya, dan senak perempat ya. Ini
1: enggak maksudnya gini, kita ada kehati-hatian. Ada jadi kehati-hatian, kita kan Umi aja dulu ketika dosen itu menyampaikan bahwa air mineral itu ada yang tidak halal, kaget. Loh, kemana air, apa hubungannya gitu ya? Kan cuma air tidak ada warnanya.
2: Iya.
1: Ya kan seperti ini kan tidak ada warnanya.
2: Kayaknya aman-aman aja aman-aman gitu ya Umi.
1: Aman-aman aja kan seperti air, apakah di situ? Oh, ternyata salah satu alat apa bahan untuk menjernihkan air itu menggunakan tulang babi. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Jangan sampai kita meminum itu kan kalau waktu Umi disampaikan juga, "Loh, Pak, dari mana sumbernya itu bahwa itu minuman itu ada jadi tidak halal?" Kita kan membayangkannya yang tidak halal itu kan yang lembut ya, yang berwarna gitu. Tapi kalau misalnya putih jernih ini dari mana? Nah, ternyata dari salah satunya adalah tulang babi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi berhati-hatilah, jadi jangan membayangkan seperti ini. Oh, makanan yang halal itu yang tidak mengandung babi, misalnya unsur-unsur yang diharamkan di dalam Islam ya. Kemudian misalnya yang memabukan ya kan, kayak alkohol misalnya apa. Nah, lalu ada pertanyaan misalnya sesuatu yang halal ketika itu memberikan membuat seseorang mabuk, tetap haram.
2: Contohnya apa nih?
1: Contohnya misalnya kayak ini ya.
2: Durian.
1: Bukan. Kayak tape ya.
2: Oh, tape.
1: Air tape itu katanya kalau dipermentasi ini bisa mabuk katanya. Ya kan seperti itu kan. Oh, di dalam Islam kan tidak ada tape mabuk.
2: Nah,
1: jadi kita gini, sesuatu yang memabukkan itu berarti hukumnya haram. Misalnya misalnya obat ya, obat dicampur-campur misalnya ya. Kan itu halal obatnya. Tapi kalau dicampur-campur membuat seseorang menjadi mabuk
2: kemudian, gitu ya.
1: Iya. Kelem aja ya. Itu kan halal sebenarnya. Tapi kalau bikin mabuk, bikin seseorang itu bisa lupa, bisa apa? Itu tetap haram.
2: Iya, jadi haram ya.
1: Jadi jangan sampai kita berpikirnya itu kan kada mengandung ini. Aman untuk dimakan misalnya. Nah, kalau misalnya di rumah makan, ya perlu sekali kita hati-hati ya karena memang bagaimana untuk apa ya proses memasaknya. Kemudian kita harus tahu sudah dijamin nggak orang cara memasaknya. Nah, kalau umpamakan gini, kalau rumah makan itu besar ya, Bani saya yang punya nama sudah atau punya brand, kita ada jaminan ya karena memang sudah diperiksa. Nah, bagaimana dengan yang kita konsumsi di misalnya di warung-warung kecil, yang di rumah-rumah makan yang tidak terlalu besar misalnya. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi jangan berpikir kadang mungkin kita kena tahu kan
2: istilahnya.
1: Jadi kalau umpamakan di lingkungan kita orang-orang yang Islam ya, ya memang sebagian begini, para pelaku usaha kecil pun juga kadang bertanya, yang dikategorikan halal haram itu seperti apa, batasannya seperti apa. Ini memang yang banyak tidak tahu. Penggunaan bahan-bahan kue sendiri pun ya, itu sebenarnya ada aturannya gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya kayak dulu aja waktu kita misalnya ada yang pernah ikut kursus bikin kue.
2: Itu Umi
1: ya.
2: Dulu kursus kue apa tuh Umi?
1: Dulu pernah kursus ya, jadi kursus kue itu dikatakan gini, oh ini bagi orang Islam ya, jangan makan ini karena ini maaf, pelembut ini digunakan dari
2: B2 bukan?
1: Betul. Ada yang juga dari bahan apa yang kita diharamkan kalau orang. Nah ini, jadi kita ada yang unsur-unsur tertentunya yang tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau misalnya gini, kalau penelitian halal itu kan memang agak sulit ya. Mm-hmm. Mereka sampai proses akhir aja harus tahu cara memasaknya. Nah, kalau umpamakan di proses akhir itu mereka tidak mau melihat akan ya kita mengajar itu, biasanya label halal itu nggak bisa diinikan.
2: Biasanya kalau untuk kue itu yang bisa jadi apa? Ini gelatin ya Umi ya?
1: Ya, gelatin kan ada yang baik, kebanyakan dulu kalau Umi dulu ya gelatin itu tidak ada yang halal.
2: Oh dulu ya, tapi sekarang sudah ada gelatin sapi.
1: Nah itu, kalau sekarang kan sudah ada gelatin sapi. Kalau dulu kan kalau gelatin tuh biasanya ke babi ya. Nah ini yang kita harus, jadi apa ya, kalau kita tuh komposisinya, nah itu harus perlu, harus tahu. Kalau sekarang kan mudah Mbak Nisa, kita kalau misalnya komposisi makanan itu ya, kita buka, kita carilah di Google itu bahan itu apa gitu. Itu pernah Umi ya, kalau Umi ya, kalau misalnya di mall, satu mall lah, cari lagi makanan yang sudah packing mm-mm. itu di komposisinya kan disebutkan gitu, itu kan memang dalam bahasa asing ya. Yang nah, jadi kembali lagi di sebenarnya ke literasi kita ya, untuk agak berhati-hati itu coba kita buka kita cari di Google itu, kadang Umi kaget, oh ternyata ini bahannya ada sesuatu yang tidak boleh kita konsumsi misalnya. Jadi itu.
2: Iya.
1: Ada beberapa hal yang kita harus tahu. Jadi kadang-kadang bahasa asing ya, bahasa yang kita tidak kenal, kita mana kalau sekarang tuh susah, kalau misalnya kita beli makanan lagi viral ya sudahlah. Apalagi di ya hati-hati ya di online misalnya. Oh, ini makanan viral gitu, rame orang datang.
2: Iya, antri. Ternyata sekalinya belum ada label halalnya.
1: Belum ada. Itu yang harus kita hati-hati, yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita berpikirnya, oh itu kan kadang mengandung B2, itu tidak mengandung ini, tidak mengandung itu, yang dijelas yang diharamkan. Tapi kalau kita misalnya agak berhati-hati, kalau orang-orang dulu, orang-orang Banjar dulu itu, maaf ya kalau misalnya itu yang mulanya siapa?
2: Sampai detail gitu ya Umi ya.
1: Kalau mama Umi sendiri ya, kalau misalnya makan situ, anu yang mulanya orang mana aja sih dia? Aku indah kedua nih, Subhat. Orang Mari itu sangat berhati-hati ketika mengkonsumsi itu. Di kita nih mungkin sekarang sudah ini ya, sudah
2: agak longgar
1: ya. Jadi jangan sampai kita malu untuk bertanya Mbak Nisa.
2: Tapi kalau kita kan kadang takut menyinggung ya Umi ya.
1: Nah
2: kalau
1: ini
2: sekarang,
1: ya terkadang yang kita maaf kalau kita dulu kasus-kasus kan ramai tuh.
2: Iya.
1: Yang rumah makan besar, padahal yang memakannya kan rata-rata pakai hijab. Jilbab. Kan ketahuan ya. Kalau khusus pakai hijab kan berarti orang Muslim ya.
2: Iya.
1: Padahal di situ waktu Umi dulu pernah ke Bandung ya, itu lagi viral kan, lagi heboh bahwa rumah makan itu apa ya, orang bilang tuh kada jelas lagi jar. Kehalalan dan keharamannya kada jelas jar. Nah, itu masih banyak orang kita yang maaf ya makan di situ gitu, padahal masih dalam proses kasus gitu, prosesnya lagi diangkat. Jadi sampai Umi bertanya, apakah memang mereka tidak tahu atau memang, kalau Umi sini begini ya, Umi tuh pengen gini, di Banjarmasin ini kan salah satu orang yang muslimnya banyak ya. Jadi pengen gini, biar para pelaku usaha itu mereka bukan hanya mencari untung gitu, tapi mereka membantu orang-orang muslim. Jadi kalau misalnya, maaf ya untuk pemerintah, kalau misalnya orang itu tidak mau untuk proses halalnya itu, ditaruh aja di situ, ini misalnya rumah makannya belum jelas, biar kita yang mengkonsumsi
2: tahu.
1: Karena kan kita tidak, maaf aja, kita sendiri yang misalnya makan kan agak ini juga, misalnya tidak apa, berpikirnya positif aja gitu ya. Tapi bagi yang misalnya orang yang tidak perlu tahu itu apa, kan mereka berpikir, oh ini kan jelas tidak ada masalah misalnya. Nah jadi ini seperti agar kini ya, memberikan pembelajaran juga Bani saya. Jadi orang-orang yang membikin masakan atau karena yang mengkonsumsinya orang muslim, ya harus menghormati seperti itu.
2: Iya gitu ya. Terus kalau itu kan tadi kita taunya nih ya, yang diharamkan itu zatnya seperti babi, darah, terus yang memabukkan gitu ya. Terus ada juga kalau kada salah tuh bangkai ya Umi ya. Nah ini konteks bangkai ini seperti apa Umi?
1: Bangkai itu kan memang yang matinya tanpa disembelih misalnya. Kayak misalnya anggap ya, dulu kalau orang bahari, kalau misalnya gini, ayam kan ketabrak tuh.
2: Iya.
1: Tapi kalau masih ada kelepek-lepek langsung disembelih.
2: Oh, nah, gitu.
1: Nah, gini. Jadi penyembelihan sendiri tanpa mengucapkan bismillah itu sesuatu yang diharamkan.
2: Mm-mm.
1: Jadi manisnya gini, kita kan beli daging tuh.
2: Iya.
1: Dagingnya misalnya daging impor.
2: Mm-mm.
1: Nah, sekarang ini kita harus, ini daging impor dari negara mana?
2: Nah,
1: ikan sekarang banyak tuh yang kalau orang bahari itu daging aja, kalau beef sekarang istilah bahasanya kan bahasa Inggris dah itu.
2: Yeah.
1: Kita kan kalau ini harus tahu.
2: Mm-mm.
1: Ini daging dari daging apa?
2: Mm-mm.
1: Misalnya kemudian, maaf ya, penyembelihannya sudah sesuai tidak?
2: Iya.
1: Nah, jadi lebih aman sebenarnya kalau kita membeli itu daging yang ada di ini aja. Kalaupun misalnya ya, maaf, kalau untuk di Banjarmasin ya sudah ada kriteria itu, sudah diawasi gitu.
2: Mm-hmm.
1: Dari proses penyembelihannya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi jangan sampai kayak kita melihat ya, ada kan yang misalnya di negara-negara yang maaf ya non-muslim yang,
2: iya betul,
1: itu kan mereka penyembelihannya kadang belum apa-apa, langsung pakai mesin, pakai apa gitu.
2: Iya, ulun pernah melihat itu tuh di setrum.
1: Nah, kan macam-macam.
2: Ada yang disetrum gitu.
1: Kan, itu berbahaya. Itu kan sebenarnya tidak termasuk dalam kategori tidak halal gitu.
2: Mm-hmm.
1: Itu hanya proses penyembelihan.
2: Iya.
1: Belum lagi bahan bakunya yang Ubi sebutkan tadi tuh.
2: Mm-hmm.
1: Jadi apa ya, agak memang agak ini kita harus ekstra hati-hati ya.
2: Mm-hmm.
1: Jangan berpikir tadi ya, maaf ya, misalnya gini. Kita membeli sayur ya. Beli sayur misalnya.
2: Iya.
1: Sayurnya enak gitu. Ternyata maaf ya, kalau misalnya kayak makanan seafood ya.
2: Mm-mm.
1: Itu pun ada yang dimasukkan alkohol.
2: Iya.
1: Jadi tujuannya katanya memang agak ada wanginya.
2: Mm-mm.
1: Ada bau ininya. Nah, ini kadang kita berpikir apa ya bahasanya tuh, itu kan seafood ya, cuma bawang, bombay, misalnya bawang putih, bawang
2: sostiran,
1: merah,
2: sostiran gitu.
1: Nah, ternyata di situ ada, ketika kita harus, jadi jangan sekedar kita hanya makan gitu.
2: Mm-mm.
1: Ya kalau misalnya ada tulisan label halal pun, alhamdulillah ini, kalau kita sudah makan, kemudian ada tulisan label halalnya, itu sudah ada kepercayaan kan. Kalau dia suatu saat memang sengaja, itu bukan kesalahan kita lagi gitu loh.
2: Mm-hmm.
1: Karena kita kan sudah berupaya hati-hati ya.
2: Iya.
1: Pertama kita mencari pemerintah juga sekarang kan sudah berupaya. Nah, tapi memang gini, ada pernyataan dari UMKM yang usaha menengah kecil ke bawah ya.
2: Mm-hmm.
1: Begini katanya, untuk mau ulah label halal tuh gue ngalih.
2: Mm-hmm.
1: Ribet jadinya urusannya.
2: Mm-hmm.
1: Perlu biaya jadikan kan. Nah,
2: mm-hmm.
1: ini supaya kita berharap ya ada apa upaya, tapi kalau Umi dengar sih memang sudah sekarang alhamdulillah sudah dipermudah ya.
2: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan lah usaha menengah kecil ke bawah juga yang apa yang berupaya ya, karena memang kalau pemerintah sudah membantu seperti ini kan memudahkan.
2: Mm-mm. Mm-mm.
1: Karena memang gini, kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang murah pun jangan sampai kita terkecoh gitu.
2: Iya.
1: Seperti kayak
2: pentol
1: ya,
2: misalnya.
1: Pentol misalnya, paman-pamannya pernah berpikir, cuma mungkin kan yang si paman juga kada tahu.
2: Iya.
1: Ini halal atau haram, yang penting oh ini bagus kesan melembutkan misalnya.
2: Hmm.
1: Ternyata bahan pelembut pun ada yang haram.
2: Iya.
1: Nah, ini yang hati-hati ya. Tapi memang kalau yang Umi tahu itu ternyata memang makanan wadah-wadah itu kan kadang larang ya.
2: Mm-mm.
1: Ternyata itu memang bahannya impor banyakan.
2: Oh.
1: Dari
2: biasanya
1: impor.
2: Apa Umi kalau
1: ya kayak tadi pelembut kue tadi.
2: Uh-uh.
1: Kayak pelembut ya, kayak rum apa-apa.
2: Yeah.
1: Nah, itu kan kadang hati-hati juga.
2: Mm-mm.
1: Jadi wadah-wadah yang larang itu kena anu gue wadahnya larang karena memang bahannya dari luar.
2: Iya. Yeah.
1: Itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita beli bahan dari luar dan kita tidak mengetahui komposisinya. Ini yang sebenarnya jangan sampai terjadi lah.
2: Mm-mm.
1: Jadi upaya kita kehati-hatian itu tidak hanya mengenal halal itu dari segi yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi ternyata bahan baku, cara Mm-mm. pengolahannya, tempat memasaknya juga harus. Agak ribet sih sebenarnya.
2: Ribet
1: Marisa.
2: Sebenarnya. Karena ini urusan akhirat juga.
1: Iya,
2: ya Umi ya.
1: Karena urusannya kan di dapur tuh ya. Yang
2: iya.
1: masak di dapur. Mana mungkin kan kita misalnya mau ke restoran, mau ke belakang dulu, ah lihat kokinya masak kan gak mungkin. Gak mungkin.
2: Iya.
1: Tapi di sini sudah pemerintah sudah terlibat ya. Jadi kalau dulu maaf ya kalau misalnya Umi itu pernah bertanya ya kepada dosen-dosen di UIT kan, ada sebagian yang memang bergelut di bidang masalah kehalalan ini. Kata beliau gini, salah satu kita kan berpikirnya rumah makan yang ada di Banjarmasin ini adalah semuanya halal ya. Nah, tapi jersiden gini, hati-hati pula, jangan makan di sini dulu, jangan makan di sana. Ngomongnya cuma di sini ya.
2: Iya.
1: Di interan kita di dalam kampus ya. Karena mahasiswa. Kenapa, Pak? Karena alat masaknya masih bercampur. Itu satu katanya. Yang kedua, ada bahan baku yang dari luar. Nah, ini katanya kami perintahkan untuk diganti. Kan seperti itu ya mereka. Jadi lalu kita kan yang lalu ada sebagian dari mahasiswa itu berkata begini, Pak, kalau memang kayak gitu seharusnya pemerintah tegas gitu. Kalau misalnya orang ini tidak mau mengganti, tulis aja bahwa restoran ini non halal.
2: Iya.
1: Kalau mereka tidak mau mengganti ya bahan bakunya. Tapi bagi mereka yang misalnya siap mengganti, tidak ada masalah. Karena begini, karena yang kita mengkonsumsi itu kan tidak, kita tidak harus gejelimet yang harus ke dapur tadi kan, bertanya kan nggak mungkin.
2: Iya.
1: Nah, jadi harus hati-hati, apalagi misalnya bukan menutup, tidak semua, tapi paling tidak ini ada kehati-hatian dari kita untuk mengkonsumsi makanan yang kita tidak memasaknya gitu ya. Misalnya kita membeli dari rumah makan, atau kalau jangan juga kita berharap gini, kayak warung-warung kecil misalnya, maaf, tapi mereka tidak tahu ya bahwa bahan yang mereka masak adalah bahan yang tidak dibolehkan, juga harus ada. Kalau masalah bangkai tadi kan memang tidak boleh ya. Misalnya kayak bangkai ayam pun tidak boleh, walaupun halal, tapi kalau misalnya dia mati ketabrak langsung mati ya, tidak boleh. Atau misalnya kayak apa ya, apakah ayam atau bebek, yang boleh itu yang bangkai ikan
2: tuh ya,
1: boleh belalang ya. Ya itu boleh, tapi kalau misalnya yang sesuatu yang kayak yang mengalir juga darah nggak boleh, tapi kalau sudah jadi hati boleh.
2: Oh gitu
1: ya, kan hati boleh ya.
2: Hati boleh ya.
1: Jadi ya banyak sih sebenarnya, cuma sekarang ini yang perlu kita perhatikan itu tadi, ketika kita mengkonsumsi yang siap saji tadi ya, yang siap dimakan misalnya, apalagi snack-snack gitu buat anak-anak kita.
2: Iya.
1: Jangan sampai kecolongan kita ya, kata berpikir, karena kemarin itu yang mengkonsumsinya kan rata-rata anak-anak tuh. Yang apa yang ditemukan ketika tiba-tiba tidak halal. Ada tulisannya halal. Ya kalau misalnya bisa dihindari, tidak usah lah kan, tidak perlu. Kita dalam posisi kita juga tidak dalam keadaan darurat kan. Nah, darurat pun ketika kita memakan itu secukupnya, asal kenyang aja. Misalnya kita di hutan tuh, tidak ada makanan, tiba-tiba ada makanan yang non halal kan, cukup sekedar menghilangkan. Tidak langsung kita harus sampai kekenyangan juga.
2: Jangan
1: nah,
2: ya.
1: Nah, ini dalam keadaan darurat, apalagi misalnya kita mengkonsumsi makanan itu yang masih ada pilihan. Kan seperti itu.
2: Oke, baik Umi. Tentunya masih banyak yang harus kita bahas ya Umi ya. Betul. Tapi karena sudah 38 menit berlalu, kita jeda terlebih ya. Dulu ya Umi. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan Dasanak Perempat yang mau bergabung, silakan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama Anissa dan juga Umi Ifah di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
4: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah SAW menjawab, engkau menanyakan kepada

seperti air membunuh api, dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, "Tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya?" Aku menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Maka beliau berkata, "Pokok segala perkara ialah Islam. Tiangnya ialah sholat. Puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu?" Tanya beliau lagi. "Ya," jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, "Peliharalah ini." Kemudian aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai ibumu kehilanganmu, bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka?" Hadis menurut Tirmizi.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama Anissa di Hikmah Subuh Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Bersama Umi Hajah Ifah Iqbal SAG MHY, kita masih membahas seputar jual beli dan problematikanya dalam fikih Islam. Silakan yang hendak bergabung untuk bertanya ataupun mungkin sharing-sharing seperti itu ya, silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602, atau bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Perempat Banjarmasin. Nah Umi, kita lanjutkan ya. Anissa nih pernah mendengar ya, selain halal itu juga toyib. Karena ada yang namanya halalan toyiban. Nah itu seperti apa nih Umi?
1: Halalan toyiban itu maksudnya halal dan baik.
0: Baiknya
1: jadi
0: dalam
1: gini,
0: konteks
1: setiap kita mengkonsumsi makanan itu, kalau makanan itu sudah halal dan bermanfaat buat tubuh kita,

0: Misalnya kita mengkonsumsi sesuatu ya, tetapi ternyata memberikan efek negatif.
1: Iya.
0: Nah, menjadi kita sakit itu tidak baik juga.
1: Biasanya kayak ada pantangan-pantangan tertentu gitu ya.
0: Jadi gini, misalnya seseorang misalnya ada penyakit tertentu, lalu dia mengkonsumsi makanan itu. Nah, dan ternyata efeknya negatif. Berarti kan makanan itu tidak baik buat tubuh dia.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita di jadi selain Islam itu indah ya sebenarnya bagus banget gitu ya. Ternyata selain halal itu juga makanan itu bermanfaat. Jadi mengandung sesuatu yang membuat tubuh kita sehat, tubuh kita kuat ya. Jadi di situ yang tidak hanya halal tapi thayyib juga. Dan halal sendiri yang Umi sebutkan tadi tidak hanya berfaktor kepada tadi ya yang
1: bahannya
0: tapi
1: gitu ya,
0: juga bahan atau pengolahannya. Cara memperolehnya pun Mbak Nisa itu harus jelas.
1: Contohnya
0: dengan
1: gimana,
0: cara
1: Umi?
0: Misalnya dengan cara bertani ya, berarti kan pengelola yang bersawah misalnya, atau dengan cara berdagang.
1: Okay.
0: Nah, kalau misalnya kita memakan sesuatu dengan cara menipu, mencuri, itu juga tidak boleh. Jadi Islam itu sebenarnya mengaturnya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana mencarikan sesuatu yang halal? Kita kalau misalnya di dalam Al-Qur'an itu jelas misalnya kan Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik ya. Halalan thayyiban. Berarti tidak hanya halal tapi juga baik. Baik itu seperti apa? Bermanfaat buat tubuh kita ya. Kemudian cara mengolah, cara memperolehnya juga dengan cara yang baik.
1: Berarti ada dong Umi, apa yang diperolehnya dengan kadar baik?
0: Ada kan,
1: ada
0: misalnya
1: ya?
0: Dengan misalnya memakani bini anak dengan cara korupsi misalnya.
1: Oh iya.
0: Dengan cara mencuri, dengan cara menipu, itu salah satu yang tidak menyebabkan makanan itu
1: halal.
0: Haram. Kan tidak diperoleh dengan cara yang baik kan? Nah, jadi Islam tidak hanya halal tapi thayyib, baiknya di situ. Jadi cara kita memperolehnya dengan cara yang halal juga.
1: Iya.
0: Jadi halal itu tidak hanya makanan tadi ya,
1: tidak mengandung
0: tapi juga cara mengolahnya, kemudian bahannya dan juga cara kita mendapatkan makanan tersebut.
1: Iya.
0: Misalnya memang makanan itu halal, tapi dengan cara mencuri misalnya. Nah, itu juga tidak halal sebenarnya dalam
1: Islam.
0: Jadi kita memang harus hati-hati karena sesuatu yang haram dimasukkan ke dalam tubuh kita efeknya juga negatif, Mbak Desa.
1: Iya, betul ya. Iya.
0: Iya. Jadi memang kalau di tadi yang bagus tadi untayan tadi ya, bahwa sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang samar harus ditinggalkan.
1: Iya.
0: Jadi misalnya Mbak Nisa lagi jalan-jalan di mall gitu. Kalau di Banjarmasin kalau Umi lihat sudah jelas ya.
1: Iya, alhamdulillah di sini tuh bagus ya Umi ya.
0: Iya, sudah ada. Kalau kita misalnya di daerah-daerah yang kota-kota besar ya,
1: seperti Jakarta
0: aja ya, maaf,
1: betul.
0: Ya. Umi tuh kalau misalnya dibawa Abi lagi mau makan ke rumah makan tertentu, kalau misalnya cari dulu agak walaupun hanya sebentuk segini ya. Misalnya cuma ada misalnya cuma minuman kopi atau es ya.
1: Iya.
0: Ah, jangan ah, gak ada tulisan halalnya gitu. Karena memang ada pilihan ya untuk kita misalnya, oh gak, misalnya itu lagi viral tuh. Misalnya lagi rame-rame orang antri. Tapi tidak belum tahu lagi itu halal atau tidak, enggak usahlah kita ikut-ikut tren.
1: Iya.
0: Wah, aku makan di situ, aku
1: wah, jadi gaul nih kita nih.
0: Oh, ini lagi tapi kita belum tahu, ada kan kasusnya dulu kan orang lagi rame-rame makan di situ, ternyata ada yang mengatakan itu rumah makannya atau makanan itu ternyata tidak halal. Lalu kan heboh tuh. Nah, ini jangan sampai kita ikut tren. Ikutan yang lagi-lagi viral, ternyata kita belum jelas, belum tahu ini halal atau haram gitu. Yang samar pun, yang subhat pun kita harus meninggalkan, apalagi yang belum, yang sudah jelas kehalalan dan keharamannya gitu loh.
1: Iya, biasanya yang agak-agak samar itu makanan Jepang-Jepang gitu ya Umi ya.
0: Iya,
1: sushi.
0: yang begini ya. Ya tadi tuh yang kita belum tahu lagi bahan bakunya itu terbuat dari apa. Karena kan misalnya gini, negara yang kita yang mengirim makanan itu ke bukan negara Islam misalnya ya. Nah, itu yang kita harus pertanyakan. Mereka kan membuatnya karena mereka tidak mengikuti ya, tidak tahu mereka, bagi mereka itu kan halal.
1: Halal ya.
0: Bagi mereka ya, tapi bagi kita orang muslim itu yang haram misalnya. Jadi mereka mengolah aja gitu, seperti itu. Nah, kecuali tapi memang di dalam masalah halal ini untuk internasional juga ada sebenarnya.
1: Ada sebenarnya Umi ya.
0: Itu kalau misalnya kita lihat lambang-lambangnya itu ada ya. Jadi ada sesuatu yang kita masih di Indonesia, tapi kalau misalnya ini sudah diawasi oleh apa bagian Umi, lupa sih nama apa ini nama,
1: pokoknya yang mengurusi halal-halal ya, gitu ya Umi ya.
0: Jadi jadi memang sudah ada. Jadi kalau sudah di kita maaf gini Mbak Nisa ya, kita misalnya membeli sesuatu ternyata ada lambangnya itu, nah itu yang misalnya oh ini sudah diawasi oleh
1: badan tersebut gitu ya,
0: berarti itu sudah ada jaminan. Walaupun misalnya di Indonesia itu tidak ada label halalnya, tapi ini sudah ada ininya. Jadi memang tadi tuh yang kita tuh kalau dosen ibu tuh bilang gini ya, perempuan tuh harus cerdas katanya. Jadi kalau misalnya kita membeli sesuatu tuh jangan hanya pakaian yang kita jelas deskripsinya, tapi juga makanan yang kita makan kita harus tahu komposisinya. Oh misalnya dalam bahasa asing pun sekarang tinggal
1: Google kita Google. Ya
0: Jadi iya. HP jangan hanya sekedar kita ini ya, tapi juga kita harus tahu makanan iya. kita harus perlu gitu.
1: Berarti sebenarnya kita ke negara manapun ya insya Allah ada aja iya, supermarket Asia
0: ada,
1: gitu ya
0: ada, iya. Kalau misalnya kalau di negara-negara yang non muslim memang sudah kalau itu, nah itu kan sudah juga kita maaf, kalau sekarang kan Umi belum tahu ya, belum pernah ke negara-negara yang banyak mayoritas itu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita ke negara ke daerah tetangga aja kan sudah ada jelas tuh B2 misalnya apa sih bahasanya yang kalau untuk kalo anjing di, ada kan,
1: oh,
0: nah
1: iya,
0: ada
1: iya,
0: juga.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di Medan tuh jelas Mbak Anu, Mbak Nisa, ini kan ada babi panggang misalnya anjing ini ada. Ya. Kalau di kita kan mungkin kalau sekarang sudah ada sih ya. Tapi nah ini yang kalau jelas kan jelas tuh. Kan enak tuh.
1: Iya.
0: Oh ini misalnya B2 panggang berarti kita kan tidak mengkonsumsi. Kan berarti untuk orang-orang tertentu misalnya. Nah, tapi yang samar ini yang perlu kita agak ragu-ragu itu misalnya gini, kayak Banisa misalnya ke rumah makan mana nih enggak ada tulisan halalnya gitu.
1: Iya.
0: Mau tanyakan agak sungkan.
1: Tapi kok di menunya ada B2?
0: Iya,
1: ada
0: iya,
1: yang kayak gitu mungkin.
0: Iya, di sana gitu. Itu kan berarti kalau misalnya kita menemukan seperti itu yang namanya kita ragu-ragu harus tinggalkan.
1: Karena alat masaknya bisa jadi,
0: iya,
1: tercampur,
0: bisa jadi tercampur
1: gitu ya.
0: Iya. Jadi ada kayak di sini ini kan masalahnya gini. Ada toko tertentu ketika kehalalannya masih dipertanyakan bukan bahannya tapi ternyata adalah alat masaknya. Dan dia banyak apa ya beinguan anjing ya orang.
1: Iya.
0: Kan kalau kita Islam najis kan?
1: Iya.
0: Nah, apalagi membasuhnya dengan tanah. Tapi bagi mereka kan bagi yang non muslim
1: bagi mereka mungkin cukup
0: aja.
1: Cuci tangan gitu ya.
0: Tapi ternyata di Islam itu agak ini. Jadi bukan hanya masalah bahannya tetapi juga cara pengolahannya yang mana menggunakan alat-alat tertentu.
1: Nah kalau misalnya kita mohon maaf nih yang mengonsumsi walaupun muslim tapi mengonsumsi yang tidak jelas kehalalannya gitu ya, atau mungkin bisa langsung dibilang haram gitu Umi, itu apakah bisa berpengaruh ke akhlak
0: ya,
1: seperti
0: jelas,
1: itu? Jelas ya.
0: Jadi sesuatu yang tidak halal itu, yang haram itu dimasukkan ke dalam tubuh itu memang berpengaruh. Katanya di dalam bahas istilahnya tuh apa ya, sesuatu yang akan berakibat buruk baik akhlaknya atau apa. Jadi kita jangan sampai ya, karena memang jadi jar sidin tuh pangjar makanan sidit anu jar lah misalnya yang diharamkan, tapi karenanya kada baik ikan dia beda agama kan. Kita di Islam kan jelas aturannya sebegitu sebegini ya. Apa ya, Islam itu kan kita Allah itu memberikan jelas sekali ya di dalam surah Al-Maidah itu, misalnya memakan sesuatu yang haram itu misalnya daging babi, kemudian apa apa tadi bangkai, kemudian
1: darah
0: yang mengalir, dan apa hewan yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Itu kan jelas itu. Nah jelas, tapi kemudian di dalam prakteknya kita pun di dalam maksudnya kalau misalnya kita disebut kita sebutkan tadi di Bani saya misalnya ini toko apa rumah makan ada ininya kan, berarti itu sesuatu yang diharamkan.
1: Iya
0: jelas. Sesuatu yang halal jelas. Nah, tapi ketika kita mungkin Mbak Nisa tadi makan di tempat itu, ternyata di situ ada menunya, kan ragu-ragu.
1: Iya, betul.
0: Lalu misalnya kita bertakun, jangan-jangan tersinggung.
1: Iya, atau kita langsung kabur.
0: Iya, jadi kalau misalnya kita ragu-ragu, mending ditinggalkan. Karena ditinggalkan memang ada solusi, ya? Kan masih ada makanan yang halal, gitu. Masih ada tempat yang orang berjual yang jelas, gitu. Nah, karena efeknya itu bukan hanya kita tadi menjadi kita sesuatu yang diharamkan, berarti dosa kan. Ternyata efeknya juga buat tubuh kita. Tadi sesuatu yang haram tuh kalau dimasukkan ke dalam tubuh berakibat buruk gitu, efeknya gitu.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Kan di dalam prinsip ini ya. Apa ya Mbak Nisa? Islam itu tidak hanya mengatakan halal, kemudian bagaimana cara mengelolanya, kemudian bahan bakunya bermanfaat tidak buat tubuh kita, dan juga itu kebersihannya.
1: Nah, itu penting banget itu Umi tuh.
0: Karena kan apalagi apa ya, kalau misalnya kita, maaf ya Mbak Nisa, makan aja di tempat suatu yang jorok, mikir enggak?
1: Iya. Iya.
0: Bu, Umi tuh pernah ya makan, tiba-tiba selesai makan mau ke belakang gitu, lihat astagfirullah.
1: Biasanya tempat cuciannya gitu.
0: Sampai mikir cukup sekali aja.
1: Iya.
0: Ini. Jadi maaf ya, bukan berarti kita ini ya. Ini kan makanan itu dikonsumsi oleh orang. Kita cari keuntungan boleh, Mbak Nisa, tidak masalah. Tapi tolong dijaga juga
1: kualitasnya.
0: Karena kalau sesuatu yang mengandung bahan tertentu, mengandung sesuatu yang buruk buat tubuh kita, kan kita tidak dapat pahala, justru kita dapat keburukan di sana, kan dosa, kan gitu. Jadi kebersihannya, higienisnya tadi ya, bahan-bahannya. Jadi kalau sudah bahannya halal, kemudian mengelolanya dengan bersih, higienis, insyaallah dah keberkahan hidup itu pasti ada.
1: Iya, betul.
0: Karena kan kunci utama di dalam sesuatu yang kita hidup, kita cari ini adalah keberkahan,
1: betul.
0: Bukan keuntungan semata gitu.
1: Iya, keberkahan dan selamat dunia akhirat,
0: betul.
1: Ya Umi,
0: jadi jangan berpikir ini urusan anti akhirat. Bukan masalah itunya. Kita kan coba lihat orang-orang yang menjaga kualitas ya, menjaga kebersihannya, mereka bertahan jadi legendaris ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul, bukan legendaris gitu. Biasanya yang sampai puluhan tahun.
0: Iya,
1: tuh ya,
0: karena mereka memang menjaga seperti itu. Karena bukan mencari hanya sekedar keuntungan, tetapi juga mencari yang namanya keberkahan tadi.
1: Iya, oke, baik. Luar biasa, ini gak terasa kita sudah di penghujung acara nih Umi ya. Mungkin bisa diberikan sebagai penutup nih pesan-pesan kepada muslimah lainnya khususnya ya.
0: Iya,
1: untuk lebih aware lagi nih.
0: Iya. Karena yang mengelola makanan di dapur kan ini ibu-ibu ya.
1: Iya, acil-acil
0: ya. Jadi sebenarnya ada hikmah sebenarnya. Hikmah disyariatkannya makanan halal itu tidak hanya kita di dalam menjaga agama kita, tetapi juga tidak hanya menjaga agama dan mentaati perintah Allah, tapi adalah menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa, kemudian membentuk akhlak yang baik melalui konsumsi yang bersih dan halal, juga yang paling utama adalah mewujudkan keberkahan dalam kehidupan dan ibadah. Jadi itu ya, Masya Allah. Jadi ternyata sesuatu yang halal kita konsumsi itu efeknya tuh dunia akhirat, Mbak Nisa ya. Tidak hanya untuk kesehatan tubuh kita, tapi juga kita mencari yang namanya keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Inggih, luar biasa. Yeah. Terima kasih Umi ya.
0: Sama-sama.
1: Sudah berbagi bersama kita ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu peringatan ya, untuk lebih peduli lagi ya kita ya.
0: Berhati-hati lagi lah.
1: Iya, untuk lebih berhati-hati. Terima kasih Umi. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi dengan topik yang sama menariknya nih, Umi ya. Demikian Nasional Pro 4 Hikmah Subuh untuk edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Anissa cukupkan sampai di sini, dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Minta rela berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bank Kalsel terus memperkuat posisinya sebagai bank devisa dengan menghadirkan beragam produk dan layanan transaksi internasional yang semakin lengkap. Kada cuma melayani pengiriman uang ke luar negeri, Bank Kalsel juga menyediakan berbagai produk berbasis valuta asing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha. Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin, mengatakan status Bank Kalsel sebagai bank devisa merupakan komitmen perseroan dalam memberikan kemudahan akses layanan keuangan global gasan seberataan nasabah. Ujar Sidin, sebagai bank devisa, Bank Kalsel kada cuma menghadirkan layanan transfer dana internasional, tetapi juga menyediakan berbagai pilihan produk falas nang kawa disesuaikan lawan kebutuhan masyarakat. Bank Kalsel berisi portofolio produk falas nang semakin beragam, diantaranya tabungan falas nang kawa dimanfaatkan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha gasan mempersiapkan kebutuhan dana dalam mata uang asing secara bertahap, seperti biaya umroh, pendidikan di luar negeri maupun keperluan perjalanan internasional. Demikian kabar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Prompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dan sanak prompat dimanapun bubuhan pian berada ya. Baik itu yang di Banjarmasin ataupun yang di daerah lain, pokoknya di semua daerah Kalimantan Selatan. Apa kabarnya ada sanak prompat ya? Kembali berjumpa bersama Anissa nih, setelah tadi kita mendengarkan pembahasan ya bersama Umi Ifah Iqbal ya. Dan sekarang kita sudah beralih segmen dan sanak prompat ya, menjadi segmen Surambi Banua seperti biasa di saban hari pada pukul 7 hingga kena pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah. Kita bagi ke dalam dua sesi dan sanak prompat lah. Yang pertama jam 7 sampai jam 8 itu kita akan menghadirkan lagu-lagu Nusantara ya, dan juga informasinya seputar Nusantara Jua ya, ada sanak prompat ya. Dan untuk jam 8 sampai jam 9 kita sajikan lagu-lagu Banjar, dan untuk informasinya nanti informasi dari Kalimantan Selatan ya. Sebelum Ulun sampaikan informasi nih, kita kembali nikmati terlebih dahulu ya lagu-lagu Nusantara. Berikut ini ada dua lagu Sunda ya, yang mana akan mengantarkan kita untuk menyampaikan informasi dari daerah Jawa Barat nantinya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: 1946, kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam, pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan, kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan umum.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa di Surambi Banua, Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar ya. Kita mulai informasi ini dari Jawa Barat ya, lebih tepatnya di Bandung dan Sonak Perompat ya, yang mana kota Bandung ini kembali mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pusat industri kreatif dan fashion di Jawa Barat. Wow, luar biasa ya. Dalam ajang Pekan Kerajinan Jawa Barat atau PKBJ 2026, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bandung ini sukses membawa pulang 3 penghargaan bergengsi sekaligus ya. Dan capaian tersebut sekaligus mengantarkan Bandung mempertahankan gelar juara terbaik 1 pada anugerah fashion show daerah untuk 2 tahun berturut-turut ya, pada Jumat 26 Juni 2026 ya. 3 penghargaan yang berhasil diraih Kota Bandung meliputi, yang pertama ini juara terbaik satu anugerah fashion show daerah PKBJ 2026, kategori terfavorit anugerah fashion show daerah PKBJ 2026, serta kategori terkreatif anugerah promosi digital terbaik daerah Dekranasda Jawa Barat 2026 ya. Yang mana prestasi-prestasi itu menjadi bukti bahwa kreativitas para perajin, kemudian para desainer dan juga pelaku UMKM Kota Bandung ini mampu menghadirkan karya yang kada cuma unggul dari sisi estetika, tapi juga didukung strategi promosi digital yang inovatif ya. Dan keberhasilan ini kada lepas dari koleksi bertajuk Selayang Pandang Mozaik Keragaman Kota Bandung yang menjadi tema utama penampilan Kota Bandung di ajang tersebut. Dan Senak Perompat, setiap rancangan busananya itu mengangkat keindahan batik Patra Komala sebagai wastra khas Kota Bandung yang merepresentasikan identitas budaya sekaligus kekayaan flora daerah ya. Jadi melalui perpaduan motif, kemudian siluet serta detail busana yang artistik, koleksi tersebut menggambarkan Bandung sebagai kota yang kaya sejarah dan juga kaya akan keberagaman budaya dan semangat inovasi. Kita lanjutkan dengar 2 lagu daerah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Roposari.

kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Dari Banjarmasin kita ke daerah timur dulu ya, dan Senek Prompat ya. Ini di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membuka puncak perayaan festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 yang berlangsung di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Sabtu 27 Juni 2026. Nah, puncak festivalnya ini meriah benar dan Senek Prompat ya, dengan menampilkan ribuan penari, kemudian masyarakat, tamu-tamu dari dalam negeri, serta delegasi internasional yang memadati kawasan Padang Fulan Fehan. Dalam sambutannya, Menteri Tito ini mengatakan bahwa pertunjukan tari, ngarannya tari Likurai, yang dipadukan dengan keindahan tenun belu, merupakan warisan budaya nang kawa maolah masyarakat dunia ini merasa kagum ya. Karena menurut Sidin, kunjungan tersebut menjadi pengalaman pertamanya untuk menyaksikan secara langsung, secara live ya, keindahan dari Padang Fulan Fehan beserta pertunjukan tari kolosal yang digelar di alam terbuka. Sidin juga mengaku takjub benar nih melihat hamparan savana alami yang juga berpadu lawan latar belakang Gunung Lakaan sehingga menghadirkan panorama yang luar biasa indah dan Senek Prompat ya. Dan Sidin juga bangga nih terhadap Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, karena banyak benar berisi kekayaan pariwisatanya seperti itu. Dan Mendagri juga mengapresiasi kolaborasi tarian dari 4 suku di Kabupaten Belu yang mengusung tema Dance for Friendship atau menari untuk persahabatan. Sidin menilai bahwa semangat persatuan yang ditampilkan melalui seni budaya itu menjadi contoh yang nyata ya, bahwa keberagaman itu mampu menjadi kekuatan dalam membangun persaudaraan ya. Itulah ya festival Fulan Fehan. Ini agak susah disebut dan Senek Prompat ya. Festival Fulan Fehan 2026 yang berlangsung sejak 25 Juni sampai 27 Juni dengan rangkaian kegiatan dimulai dari Desa Duarato, kemudian dilanjutkan pertunjukan fashion di lapangan Simpang 5 Atambua dan berpuncak di Padang Fulan Fehan. Dan sebanyak 3.500 penari dari Indonesia dan juga Timor Leste memeriahkan festival yang bertujuan melestarikan budaya Belu, kemudian menggerakkan sektor UMKM, kemudian meningkatkan kunjungan wisata, serta mendorong kenaikan pendapatan asli daerah melalui sektor perhotelan dan juga pariwisata tentunya ya. Mudah-mudahan festival semacam ini semakin sering digelar ya di berbagai daerah Indonesia ya, supaya untuk mengangkat kearifan lokal budaya kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu. Demikian untuk informasi di Serambi Banua di pagi hari ini dan Senek Prompat ya. Nanti juga kita akan berpindah segmen ke sesi kedua dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi dari Kalimantan Selatan. Tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.